0: Prama Suara.
1: Music Hits and Information. Prama Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat, gimana kamu, masih pada ngantuk enggak? Ini udah jam 7 lebih. Sob, yuk, yang belum bangun ayo pada bangun. Ingat ini hari Senin ya. Hari Senin itu identik dengan banyaknya kegiatan, sobat. Padet lah, udah paten hari Senin. Kamu setuju gak dengan kondisi ini? Tapi ketika aku dulu masih momen-momen freelance ya, masih self-employed, dan ini tuh gak relate di aku. Karena Senin pagi tuh momen tuh yang paling relax, aku bisa tidur bangun jam 12 gitu. Kebalik jadwalnya, malam-malam masih pada begadang, kemudian paginya tidur. Dan berarti ya, sobat, karena aku pernah mengalami itu dan kondisinya berbulan-bulan, jadi ya gak relate kalau misal paten hari Senin kamu harus produktif. Dan buat kamu yang kiranya, lihat aku pagi ini nih gak ngapa-ngapain nih, Oke, boleh. Tapi setidaknya kamu bangun deh, biar kamu gak pusing. Terlalu banyak tidur juga gak baik, sobat ya. Biar kamu juga gak males-malesan malah gitu. Sobat-sobat, sebelum kita kembali lagi ke topik utama seputaran Persela Lamongan yang kemarin telak menang ya, ini aku bawa update per hari kemarin. Kamu udah dengar gak kalau ada kebakaran di Jalan Pahlawan, sob? Dan ini kondisinya itu api melahap tempat yang dipakai untuk menyimpan barang rongsokan semacam itu. Dari informasi yang aku dapat, Kasih Humas Polres Lamongan Ibda Hamzaid itu ngasih tahu kalau misal kebakaran bermula sekitar jam 11.30 itu ketahuannya ya pada ramai. Tapi ternyata ini udah start dari pagi, karena momentum saat yang sama itu temen aku ya. Kemarin kalau kamu ketemu atau nyimak Prama Suara di minggu pagi, sobat, barengan sama Mbak Nurul yang sangat luar biasa. Dan ini tuh tiba-tiba listrik padam tuh di Lamongan, tepatnya di salah satunya di kantor Prama Suara. Dan ngomong-ngomong soal ini, sobat, pemilik usaha ini bernama Bapak Asmono, 65 tahun. Kondisinya pagi itu lagi memilah sampah rongsokan dan tiba-tiba terdengar bunyi letupan seperti korek api bensol jatuh dan dari tumpukan rongsokan. Waduh, makanya sobat, kamu mau kayak gini tuh agak riskan ya ketika ada korek api yang jatuh kemudian meledak. Dan kemarin ini yang paling jadi momok ketakutan orang itu asapnya itu loh, hitam banget. Kalau misal kamu tahu yang ramai beredar di media sosial pula, orang-orang pada posting, ini lagi-lagi jadi sorotan. Bukan hanya itu, karena kemarin momentumnya anginnya kencang ya, jadi apinya cepat berkobar gitu, sobat. Tentu saja ini jadi himbauan buat kita lebih waspada, lebih berhati-hati selama puncak musim kemarau ini. Lagi-lagi Lamongan dan sekitaran lagi nunggu momentum hujan nih, kapan sob. Tentu saja sambil menunggu momentum hujan ya, kita sebisa mungkin jaga apapun itu. Kamu yang sukanya masih non-stop 24/7 colokan HP-nya sekalipun gak dipakai, lepas. Kemudian kamu yang selalu non-stop 24/7 kipasnya, coba dimatiin dulu biar istirahat gitu, sobat. Sobat, masih barengan sama kuliah, masih ngomongin seputaran update Persela Lamongan ya. Nanti di jam 7:30 kita bakal ada mini talk show barengan sama Bapak Arizal Jamtani. Beliau ini merupakan manajer tim dari Persela. Jangan lupa kalau misal kamu punya pertanyaan, boleh banget drop di WhatsApp Radio Prama Suara di 081230210 39, sob. Dan masih barengan sama aku Lia, sobat ya. Dan ini nih, habis ini kita bakal ada calling-calling update barengan sama Rasi FM Magetan. Dan aku coba terhubung barengan sama Mbak Karso terlebih dahulu, sobat. Oke, masih coba terhubung, sob. Oke, masih coba terhubung. Nah, ini sepertinya masih punya kegiatan lain nih Mbak Kasonya ya. Sebelum kita calling-calling barengan sama Rasi FM Magetan, mungkin aku bakal, waduh-waduh, ini udah terhubung nih. Halo, selamat pagi. Mbak Kaso, suaranya tidak terdengar nih di sini. Suara Lia terdengar gak ya? Oke, sepertinya ini ada kendala nih, sob. Waduh, ada kendala nih, bahkan so, sorry banget. Wah, karena ada sedikit kendala, sobat ya. Jadi habis ini kita bakal calling-calling lagi barengan sama Mbak Karso. Sobat, kamu jangan kemana-mana ya. Barengan sama aku tentu saja di Prameswara. Masih di jawab-jawab pagi, aku bakal nemenin kamu sampai jam 9 mendatang.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Drama Suara 103,9 FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya, terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: GTV Big Movies, jagonya film. Setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB, siapin cemilan kamu. Karena pilihan film-film kelas dunia terlengkap ada di GTV Channel 30. Mulai dari aksi-aksi menegangkan, teror monster super mencekam, sampai laga kolosal Asia terepik, kamu bisa melihat aksi nekat Tom Cruise di Top Gun Maverick dan Mission Impossible. Kejar-kejaran penuh intrik dan konspirasi Saya Lebov di Eagle Eye. Petualangan sang arkeolog legendaris Harrison Ford di Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Dan masih banyak judul-judul movie berkelas lainnya. Jangan lewatkan GTV Big Movies, jagonya film. Siap nemenin waktu istirahat kamu setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB di GTV Channel 30. Tonton juga GTV di mana aja dan kapan aja lewat aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
2: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
6: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditunjukkan untuk kegiatan belajar mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
5: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
7: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh sobat ya, tadi ada sedikit kendala. Calling-calling barengan sama Rasi FM. Dan sebelum kita kembali lagi ke topik ya, ini aku coba terhubung barengan sama Rasi FM, sob. Ini aku coba terhubung barengan sama Bakar, sob. Oke. Masih nunggu terhubung, sobat. Oke.
10: Nah, kita sudah terhubung dengan Mbak Lia.
9: Halo, selamat pagi.
10: Pagi-pagi, ya, gimana ya, kabarnya?
9: Waduh, pagi ini agak-agak gedebuk-gedebuk Mbak Karso karena bangunnya Lia kesiangan, Mbak Karso.
10: Waduh, waduh, ya apa sih keponakanku si Jiki? Kaya keringan ini.
9: Mbak Karso gimana pagi ini?
10: Alhamdulillah pagi ini paman ya manggil ya paman di sini sehat paman.
9: Paman Karso gitu ya.
10: Paman Karso.
9: Kumisnya selalu konsisten hitam gitu ya.
10: Oh ya besok rupanya ganti warna pink. Okay. Paman.
9: Bagus bagus bagus tuh paman Karso. Terkait ini ya, ada update
10: nanti
9: apa
10: besok
9: ini? Apa?
10: Besok? Pagi ini masih aman-aman aja di Magetan, masih adem ayem. Kemarin itu hari Minggu kumpulan wartawan itu lagi touring dan juga berbagi sembako begitu.
9: Wah, luar biasa nih. Paman ikut nggak kemarin?
10: Paman cuma kirim-kirim videonya, menerima video-videonya saja.
9: Is harusnya ikut. Next.
10: Karena paman kemarin juga apa namanya banyak kegiatan. Kemarin itu saya menjadi tim bongkar rumah.
9: Di mana tuh?
10: Oh, Mbak Karso jarno endan dan ini kamar sedino langsung dadi.
9: Oh iya.
10: Wow. Kamu pernah dengerin istilah Bandung Bondowoso itu enggak?
9: Pernah. Yang dalam satu kali momen nyelesain semuanya banyak gitu ya.
10: Itulah Mbah Karso. Luar makanya
9: biasa. Emang idaman ini ya sobat Pramai Suara, kamu yang kiranya tertarik sama paman yang satu ini yo.
10: Wah. Komen-komen di bawah ya. Kayak lepek. Komen-komen di bawah.
9: Ya gitu. Ini nih kalau dari Lamongan itu kemarin ada kebakaran nih.
10: Di mana?
9: Di Jalan
10: kok bisa?
9: Tempatnya yang kemarin ada penyiar dari Pramai Suara yang listrik padam di grup mah itu. Jadi ternyata setelah dicek itu ada kayak ini korek api jatuh bensol. Makanya kalau misal wah ini aku udah terbiasa manggilnya Mbak Karso nih, enaknya Mbak Karso ini.
10: Oh yes, terserah.
9: Mbak Karso yang terkait ini.
10: Gimana?
9: Ternyata itu korek apinya jatuh kemudian meledak gitu ceritanya. Makanya Mbak Karso kalau ngerokok antisipasi ya. Hati-hati dengan korek apinya gitu.
10: Ya, untung saya tidak merokok.
9: Oh, ya. Alhamdulillah ya, selamat suara ya.
10: Tapi Magetan juga ada kabar sedihnya, Lia, pagi ini. Lia, ini karena musim kemarau makin lama, ya kan? Ini membuat waduk di Gunggang, Poncol, itu sekarang tinggal 20% saja. Jadi, petani di sekitarnya itu tidak bisa mengairi sawahnya dan terancam gagal panen begitu.
9: Ya semoga harapannya segera musim hujan Mbak Karso. Ayo Mbak Karso panggil hujannya. Mbak Karso kan jago.
10: Iya, habis ini nanti ilmu saya nanti saya keluarkan.
9: Iya. Aku tunggu ya di Lamongan juga ya dikirimi hujan ya.
10: Loh, kalau ke Lamongan dikirim hujan harus ada abu rampennya.
9: Takut, jangan. Mbak Karso.
10: Iya, gimana?
9: Jam setengah delapan bakal ada calling-calling nih barengan sama manajer tim Persela di Pramai Suara.
10: Wow, Persela Lamongan.
9: Iya, kemarin itu menang telak Mbak Karso.
10: Menang lagi?
9: 6-0, luar biasa.
10: Luar biasa Persela Lamongan. Dia sekarang semakin ya pesepak bulannya.
9: Kalau Mbak Karso gimana tuh update-update lainnya?
10: Kalau di Magetan untuk pesepak bola kayaknya redup-redup dulu ya. Tapi Mbak Karso bangga karena atletnya Seki itu bisa terbuat dari belajarnya mulai dari papan kayu jati sekarang bisa mengirimkan atletnya untuk ajang di provinsi.
9: Luar
10: begitu.
9: Biasa, jadi makin wah-wah juga ya ke depannya. Mbak Karso, okay. Mungkin itu ya kita sapanya si.
10: Oh iya, ponakanku, ya. Mak Aci.
9: Okay,
10: salam deh, sehat ya.
9: Ya, Mbak Karso juga sudah selalu lancar-lancar kegiatannya, gitu ya.
10: Oke, okay, siap.
9: Ketemu lagi besok di jam yang sama, Mbak Karso.
10: Oke oke, siap siap oke, siap. Oke, terima kasih. Dadah.
9: Waduh sobat, ini kita terbatas dengan waktu ya, karena habis ini jangan lupa di jam 7:30 kita bakal ada mini talk show barengan sama Bapak Rizal jam hari. Beliau merupakan manajer tim dari Persela. Tapi sobat, tentu saja kita besok calling-calling lagi barengan sama Rasi FM Magetan, dan beritanya di sana lagi pada ini ya, ada kegiatan yang kiranya dari bendungannya kekurangan air, mirip-mirip sama Lamongan yang sekarang juga menunggu kedatangan hujan sobat. Apapun itu kondisinya, tentu saja semoga kita dimudahkan dalam kegiatan ataupun tujuan apapun sob, tentu saja, dan dari sisi hujan segera turun di Lamongan maupun sekitaran sobat. Masih

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh sobat, ini aku perbaiki dulu ya biar audionya di sana kamu makin jelas sobat, karena habis ini kita bakal ada mini talk show barengan sama Bapak Jamhari. Beliau merupakan manajer dari tim Persela, luar biasa nih sobat. Sobat jangan lupa kalau misal kamu punya pertanyaan boleh banget langsung drop aja di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan jangan lupa, aku juga enggak bosan-bosan ingetin ke kamu kalau kita udah punya Express Radio ya. Visual radionya download sekarang juga di Play Store kamu, dan kamu juga bisa komen-komen langsung di sana. Oke, ini aku coba terhubung barengan sama Bapak Jamhari terlebih dahulu, sobat. Oke, masih coba terhubung. Halo, selamat pagi Bapak Jamhari atau Pak Rizal ini aku panggilnya.
2: Rizal.
1: Oke, selamat pagi Bapak Rizal. Apa kabarnya Bapak hari ini?
2: Baik, Mbak Lia.
1: Alhamdulillah.
2: Habis menang.
1: Iya, benar banget. Aku bahkan kaget nih dengan skor yang sangat luar biasa ya di 6-0 barengan sama PSBS Biak kemarin. Nah, ngomong-ngomong soal ini tuh gimana tuh ekspresi ataupun kesannya Bapak, mungkin sebelum kita masuk ke mini talk show-nya. Kesannya, wah ternyata bisa 6-0 nih gitu.
2: Bersyukur.
1: Bersyukur tentu saja.
2: Iya, bersyukur. Dan masih sesuai plan-nya kita lah gitu.
1: Luar biasa nih. Oh iya, sebelum kita mulai masuk ke pertanyaan-pertanyaan mini talk show nih Bapak Rizal ya, bisa disapa dulu Sobat Prameswara sama perkenalan diri. Silahkan.
2: Halo, selamat pagi teman-teman Prameswara. Perkenalkan saya Rizal, selaku manajer tim Persela Lamongan di Pegadaian Championship musim 2026-2027.
1: Oke, luar biasa nih. Dan ngomong-ngomong soal ini Bapak ya, tentu saja aku bahkan juga ikutan kaget nih dengan nilai yang sangat-sangat istilahnya telak. Bahkan bukan hanya itu ya, kita juga update seputaran 3 laga Persela yang di September ini semuanya juara nih. Dan

0: terkait ini Bapak. Tentu saja apakah ini sudah menjadi digadang-gadang sebagai target dan biasa menang atau gimana Bapak?
1: Ya memang kami mencoba untuk bikin mindset pemain itu setiap laga harus menang gitu, harus ngasih yang terbaik. Dan memang target di September ini, 3 pertandingan ini memang kita harus sampai bersih gitu. Apalagi kita main di Srajaya semua
0: Iya,
1: itu.
0: di kandang sendiri itu jadi kayak punya
1: Betul.
0: beban tambahan gitu ya, Bapak, tanggung jawab tambahan. Nah, Bapak ngomong-ngomong soal
1: Betul.
0: ini, tuh juga aku ngecek di beberapa website, ternyata dikasih tahu juga kalau evaluasi itu menjadi poin penting dalam strateginya Persilapak. Itu benar, Bapak? Boleh mungkin ada sedikit banyak terkait eval untuk games yang semalam itu apa, Bapak?
1: Jadi di klub ini kami punya kebiasaan bahasanya sebelum pertandingan itu tim pelatih ngajak meeting kami gitu ya di manajemen bahasanya pertandingan besok game plan-nya seperti apa, begini begini tentang lawan gitu ya. Dan ya kita lihat di pertandingan kemarin sore memang on track strategi yang mau dijalankan lawan Biak di atas lapangan memang sesuai lah gitu.
0: Gila, gila, gila. Aku gak bisa bayangin gimana supporternya yang kayak sampai teriak-teriak ya dengan momentum, wah, dengan nilai yang sangat tinggi pula gitu. Bapak, yang terkait ini kemarin PSBSB ya, kemudian pertandingan sebelum-sebelumnya, apakah ada catatan khusus gitu untuk selama pertandingan berlangsung yang masih menjadi PR istilahnya untuk next-nextnya lagi?
1: Ya, ya. Jadi Persela itu kami punya tim analis ya, jadi kita juga kerjasama dengan salah satu platform penyedia data. Jadi tim pelatih sebetulnya di sebelum pertandingan itu sudah clear kekuatan dan kelemahan lawan itu sebetulnya sudah kelihatan gambaran di titik mana lemahnya gitu, di mana menangnya lawan itu sebetulnya udah kegambar semua. Ya memang kita tetap bersyukur kemarin sore kita menang telak gitu ya. Cuman memang masih ada beberapa catatan dan ya cukup banyak. Khususnya di ya beberapa lini lah yang sudah kita bold gitu ya bahasanya di pertandingan depan nggak boleh nih harus berjanji kayak gini berarti gitu. Ya tiap pertandingan pasti kita ada evaluasi Mbak ya. Tujuannya adalah untuk game plan kita biar tetap on track dan target maksimal yang kita targetkan untuk tim bisa tercapai gitu Mbak.
0: Benar banget, benar-benar. Dan ngomongin soal ini lagi-lagi dengan 6 gol itu kan termasuk tinggi Bapak ya, dan ada 2 gol yang dicetak barengan sama 2 orang yang berbeda Bapak. Benar Bapak ya?
1: Betul ya, betul.
0: Dan ini sama
1: Kapral sama Yudo ya kemarin sore ya.
0: Nah ini juga momentum yang sangat luar biasa. Dalam kondisi fisik dan mentalitas dari para pemain itu gimana Bapak? Sejak kemarin kan pasti jor-joran ya istilah Jawanya dengan pertandingan yang sangat-sangat gitu.
1: Ya jadwal championship ini hampir tiap akhir pekan kita bertanding. 3 pekan ini kita bertanding 3 kali. Secara intensitas latihan dari tim pelatih juga kami rasa cukup ya, dan asupan nutrisi energi bagi setiap player juga coba kita benar-benar maksimalkan supaya mereka recovery-nya setelah pertandingan gitu biar lebih cepat gitu. Ya secara kami di manajemen mencoba untuk menjaga fisik mereka, antara latihan dan nutrisi yang masuk itu juga harus berimbang gitu. Kalau dari fisik sih itu, kalau dari mental sih kita menanamkan mental pemenang ya ke masing-masing player gitu. Supaya di setiap pertandingan bisa dibabat habis gitu.
0: Aduh luar biasa, babat habis nih sobat-sobat suara ya. Nah Bapak Rizal, kalau boleh tahu next gamenya itu di tanggal berapa nih? Dan itu di mana? Apa masih di Stadion Srajaya?
1: 3 pertandingan ini kita di Surajaya, meskipun kita lawan Persiba kemarin di Surajaya karena memang Persiba Balikpapan menggunakan Surajaya sebagai home base-nya mereka. Pertandingan selanjutnya ini baru pertandingan pertama kita keluar Lamongan gitu ya, ke lawatan ke Banjarmasin lawan Barito Putra ya, tanggal 4 Oktober.
0: Waduh, waduh, waduh. Amin, ini semoga juga dibabat habis gitu Bapak ya, sekalipun nggak di kandang sendiri. Nah, ngomong-ngomong soal ini juga tentu saja aku kemarin dengar-dengar, tapi aku nggak belum berkesempatan datang langsung nonton nih. Waduh, pengen banget nih Pak Rizal.
1: Ini harus datang nih Mbak
0: Lia. Iya benar, tapi apakah benar dari segi fasilitas yang ada di stadion saja itu udah level up benar ya?
1: Kami rasa Surajaya itu stadion tipe C ya, tapi juga sudah standar FIFA, artinya fasilitas di stadion kami rasa sangat sudah sangat layak dibandingkan dengan stadion yang lama gitu ya, dan juga ini tentunya menambah kalau untuk fans aku yakin menambah experience mereka untuk merasakan pertandingan sepak bola gitu ya, dengan fasilitas yang ya sangat layak lah untuk nonton bola gitu.
0: Iya benar banget, kemarin tuh sempat ada juga mini talk show barengan sama supporter nih, nyampein kalau mereka ini nyaman duduknya, dan di sana kan juga ada UMKM, makanan minuman juga, nah itu jadi kayak nggak worry lagi buat kelaparan ataupun haus selama nonton, luar biasa nih.
1: Bali ya harus datang.
0: Iya ya. Oh, nanti setelah dari 4 Oktober di barengan sama PS Barito Putra itu, apakah ada main game lagi di kandang itu tanggal berapa Bapak?
1: Ya, kita ada game tanggal 11 kalau nggak salah ya.
0: 11 Oktober ya? Oke, jadi masih banyak momentumnya karena ini nanti sampai di 2027 benar Bapak ya? Untuk championship
1: betul, ya.
0: Ini.
1: Jadi pertandingan pertandingan kita masih panjang.
0: Masih panjang.
1: Baru dari 27 game itu kita baru 3 pertandingan ya.
0: Waduh, tapi dengan 3 pertandingan.
1: 11 Oktober itu kita pertandingan lawan Deltras ya di
0: stadion saja. Wah, luar biasa sobat. Catat tanggalnya ya. Nanti aku juga bakal sounding lagi. Nah, Bapak terkait ini tuh tentu saja dari 27 game ya. 27 pertandingan baru 3, tapi Persela Lamongan aku asumi. Ah, mantap banget di 3 laga pertamanya. Dan ngomong-ngomong soal next, ini kan di 4 Oktober bakal ada laga lagi di luar Lamongan barengan sama PS Barito Putra itu. Ini mungkin spill persiapan tapi yang masih bisa dikonsumsi publik aja nih Bapak. Tapi sisanya yang private boleh disimpan. Apa tuh Bapak persiapannya untuk next di 4 Oktober?
1: Ya tentunya kalau dari sisi teknis sih tim pelatih kami rasa sudah mengantongi ya data-data dari Barito Putra, di mana kelebihan, di mana kekurangannya, pasti mereka sudah mempelajari itu, dan kami yakin juga mereka sudah mulai mempersiapkan strategi secara teknis di atas lapangan itu bagaimana. Ya tentunya bagi kami ingin memaksimalkan poin yang bisa diambil gitu ya, meskipun Barito ini kami menganggap setiap tim itu bukan tim lemah, tapi ya kita semuanya satu level gitu ya, tinggal bagaimana kita bisa benar-benar maksimalin lah intinya gitu. Kita punya penyerang-penyerang yang kami sebut itu singa lah ya, singa liar lah ya, di posisi depannya Persela ini. Ya kami optimis Barito Putra bisa deliver yang terbaik lah tim gitu.
0: Oke, jadi tetap strateginya, targetnya tetap babat habis gitu ya kalau bisa Bapak. Luar biasa.
1: Ya, bismillah.
0: Bismillah. Nah terkait ini Bapak, tentu saja kemeriahan pertandingan Persela kan tidak lepas dari El Amania, Kurva Boys. Untuk laga ketiga itu gimana Bapak, euforianya? Apakah masih semeriah di laga pertama atau bagaimana Bapak?
1: Kemarin sih secara okupansi stadion memang agak berkurang ya dari pertandingan pertama. Cuman kami di tim tetap merasakan energi yang luar biasa dari dukungan mereka gitu ya. Mungkin Mbak Lia juga lihat setiap pemain setelah cetak gol itu pasti mengarahnya langsung ke supporter gitu ya. Jadi kami merasanya player juga punya kebanggaan tersendiri gitu dari adanya supporter yang datang ke stadion gitu.
0: Benar banget. Jadi keberadaan supporter itu juga bisa ngasih energi gitu ya buat para pemainnya.
1: Itu penting banget. Penting, itu penting, penting banget. Dan kami rasa setiap pemain juga ingin membuktikan memberi yang terbaik, untuk mereka yang datang ke dalam stadion.
0: Gitu. Iya, benar banget. Kalau misal, waduh, makin bangga nih sama Persela gitu, makin sayang nih gitu. Nih Bapak, mungkin ini pertanyaan penutup Bapak ya. Kiranya nanti kan bakal ada game-game selanjutnya. Mungkin ada pesan dari Bapak Rizal untuk LA Mania ataupun masyarakat, seluruh masyarakat. Dan for your information, Bapak teman aku itu ada yang kemarin di Sidoarjo bela-belain ke Lamongan hanya nonton, habis itu balik. Nah, terkait ini, kiranya ada nggak pesan buat pendukung setia Persela untuk laga-laga selanjutnya Persela?
1: Jadi kami ingat cita-cita founding father kami, adanya Persela itu salah satunya adalah untuk mewadahi talenta-talenta dari Lamongan. Dan saat ini, di beberapa tahun terakhir ini, kami merasa sudah tercapai lah. Jadi ada beberapa pemain itu yang berlaga di championship atau bahkan di Super League. Jadi kami rasa cita-cita founding father kami terkait keberadaan Persela itu sudah tercapai. Kalau untuk supporter, kami rasa denyut nadinya Persela itu ya ada di supporter gitu. Kami tetap mengucapkan terima kasih atas dukungan teman-teman semuanya yang hadir di stadion ataupun yang mendukung dari mana saja gitu ya. Mereka kadang yang nggak bisa ke stadion itu juga kadang-kadang beli merchandise tuh Mbak Lia. Jadi itu juga bentuk dukungan secara ekonomi, dan juga kami rasa itu juga bentuk kecintaan mereka terhadap kami Persela gitu ya. Ya kami harap sih pertandingan ini, musim ini masih panjang, banyak pertandingan. Kami berharap teman-teman tetap bisa mendukung kami, mensupport kami, karena ya bagimu Persela jiwa raga kami gitu.
0: Waduh, luar biasa nih. Sobat Permaiswara ya, bagimu Persela jiwa raga kami. Wah, luar biasa nih. Bapak, mungkin sebelum penutup ya untuk mini talkshow pagi ini, barangkali ada tambahan closing statement apapun itu, boleh banget untuk Sobat Permaiswara dimanapun berada. Langsung nih dari manajer tim Persela nih Sobat Permaiswara.
1: Ya, terima kasih. Kami di manajemen sangat cinta ke teman-teman supporter. Sepak bola salah satunya adalah hiburan juga ya. Kami mencoba untuk deliver pertandingan di atas lapangan itu bisa membuat enjoy teman-teman yang nonton gitu. Jadi nggak hanya sekedar Persela juga enggak hanya 90 menit di atas lapangan, tapi kalau menurut kami Persela itu sudah jadi urat nadinya orang Lamongan ya.
0: Iya, benar.
1: Terima kasih.
0: Luar biasa. Jadi Persela itu urat nadi Lamongan. Kalau kamu Lamongan pun enggak afdol kalau enggak ada yang namanya Persela gitu, Bapak ya.
1: Betul.
0: Jadi kita
1: Lamongan saling harus di Persela.
0: Iya, benar. Kalau biasanya kalau keluar kota pula ditanya, waduh Persela nih gitu, ada yang kayak gitu juga. Betul, jadi emang betul, udah rekat banget sobat ya. Dan Bapak Rizal, mungkin itu ya untuk mini talkshow pagi ini. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak untuk kesediaannya. Jangan bosan-bosan Bapak banyak, ya. Mungkin nanti juga bakal aku undang lagi di setelah laga-laga berikutnya atau sebelum laga-laga berikutnya. Dan Bapak, mungkin itu. Selamat beraktivitas kembali, sukses selalu dan lancar semua untuk Persela. Kami tunggu kemenangan-kemenangan selanjutnya gitu.
1: Terima kasih Mbak Lia.
0: Mungkin itu. Terima kasih banyak, amin. Semoga dilancarkan. Dan sampai jumpa di mini talkshow selanjutnya. Gitu Bapak ya. Terima kasih
1: banyak
0: Bapak, mari. Waduh, Sobat Permaiswara, baru saja kita udah calling-calling ya barengan sama Bapak Rizal, manajer tim dari Persela langsung, Sobat. Dan ngomong-ngomong soal ini, tentu saja Lamongan itu nggak lengkap kalau nggak ada Persela. Pun sebaliknya, Persela juga nggak lengkap kalau misal tidak ada supporternya, barengan sama LA Mania, Kurva Boys. Makanya tadi juga disampaikan barengan sama Pak Rizal kalau ini tuh kayak urat nadi yang saling berkesinambungan. Dan tentu saja harapannya next di laga-laga berikutnya nanti di 4 Oktober barengan sama PS Barito Putra, tentu saja semoga dilancarkan dan babat habis menang lagi. Ya, tentu saja Persela masih jadi kebanggaan dan akan selalu jadi kebanggaan buat kita, utamanya kamu sobat yang warga Lamongan khususnya, ataupun biasanya ada juga luar kota yang mengidolakan Persela. Yuk, kita satu tim gitu sobat ya. Sobat masih barengan sama kuliah, dan nanti di jam 8 kita bakal ada mini talk show barengan sama Bapak Kompol Budi Santoso. Beliau merupakan Kabak OPS dari Polres Lamongan. Kita akan melihat, masih ngebahas seputaran Persela Lamongan, tapi sudut pandang yang lain dari sisi lalu lintasnya tuh gimana sih kemarin? Apa perbandingannya dari laga 1 hingga 3 kemarin, sob? Kamu jangan kemana-mana. Dan jangan lupa, kalau misal kamu punya pertanyaan buat narasumber kita, boleh banget langsung drop aja di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Aku tunggu sobat, dan kamu jangan lupa, kamu juga bisa join visual radionya di Express Radio sekarang juga. Kamu bisa download di Play Store kamu.

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2, ekstra 1. Beli 2, dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2, ekstra 1. Mau diseduh? Gas! Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
1: Dis coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.
0: 103,9 Prama Suara FM.
4: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Prama Suara 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Mandi favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Suara.
1: Music FM Information Prawes Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Waduh, sobat, udah jam 8 lebih 4 menit aja, sob. Seperti janji aku tadi, sobat ya, habis ini kita bakal ada mini talk show barengan sama Bapak Kompol Budi. Beliau ini merupakan Kabak OPS Polres Lamongan, dan barengan sama beliau kita bakal menyoroti seputaran gimana sih kondisi lalu lintas ya, sob. Sebelum maupun sesudah kegiatan Laga Persela kemarin, sobat. Dan ini aku coba terhubung barengan sama Bapak Budi terlebih dahulu, sobat. Oke. Halo, selamat pagi Bapak Budi. Kita ketemu lagi ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, apa kabarnya hari ini, Bapak?
3: Fit, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah baik. Dan sobat pamer suara, Bapak ini lagi ada ini ya, Bapak, tugas ya. Lagi di luar nih.
3: Betul.
2: Iya, betul banget.
3: Benar-benar.
2: Bapak, sebelum ke pertanyaan mini talk show pagi ini, seperti biasa bisa disapa dulu sobat pamer suara. Silakan.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi seluruh pendengar Radio Prama Suara di Kabupaten Lamongan.
2: Oke, barengan sama Bapak Budi, Bapak Kompol Budi, beliau merupakan Kabak OPS Polres Lamongan nih, sobat Prama Suara. Nah, Bapak, langsung saja Bapak ya, barengan sama Pak Budi itu selalu ngebahas seputaran update lalu lintas. Dan ini ngomong-ngomong, per Persela kemarin barengan sama PSBS Biak itu gimana, Bapak, dari segi lalu lintas yang ada atau keamanan yang di dalam stadion pula?
3: Oke, jadi perlu kami sampaikan juga, alhamdulillah kemarin berjalan dengan aman, lancar, dan semuanya tentu mendapat dukungan dari semua pihak, bukan hanya polisi saja, ada TNI, ada masyarakat, ada panpel, khususnya rekan-rekan steward, semua terlibat dalam pengamanan. Memang dari kepolisian, Mbak, ya, kami ceritakan dulu mungkin ya, ini sejak Kanjuruhan Malang itu, kejadian itu, Pak Kapolri menerbitkan peraturan Kapolri, nomor 10 tahun 2022 tentang pengamanan penyelenggaraan kompetisi olahraga. Diharapkan dengan aturan tersebut bisa menjamin keselamatan seluruh supporter, seluruh pemain, jangan sampai kasus kejadian di Kanjuruhan Malang ini terulang kembali. Makanya regulasi ini regulasi baru, Mbak, ya. Sehingga alhamdulillah kita patuh dan taat kepada aturan Perpol nomor 10 tersebut.
2: Waduh, luar biasa berarti Bapak ya. Dan update-nya ini apakah ada penurunan dari segi jumlah pendatang, pengunjung Bapak untuk Laga 1, 2, dan 3?
3: Betul. Kemarin sempat berkurang ya, yang kapasitas kita bersama ketahui sekitar 12.000 di Stadion Surajaya Lamongan ini. Kemarin update terakhir 5.600 supporter.
2: Waduh,
3: ini kita juga menurun.
2: Jadi ini betul, tadi betul. Apa Bapak?
3: Apa ya? Mungkin nanti bisa disamarkan ya, karena kita kan hanya pengamanan saja ya. Okay. Bagaimana dari kepolisian bisa menjamin amannya.
2: Okay. Tadi udah barengan sama Pak Rizal sebelum sama Bapak. Jadi barengan sama Pak Rizal juga nyampein kalau jumlah audiensnya berkurang, tapi tidak mengurangi keseruan dalam berlaga itu tadi.
3: Betul, betul sekali.
2: Dan kondisi ini kemarin apakah sempat terjadi kemacetan Bapak di sekitar stadion?
3: Alhamdulillah kita rekayasa, jadi setiap pertandingan yang melibatkan supporter banyak di depan stadion, ketika 10 menit sebelum pertandingan selesai, kita rekayasa jalur JLU Barat, jalur Timur, kita stop semua kendaraan roda 4 khususnya, itu semua kita arahkan lewat JLU, sehingga di depan stadion kita memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Lamongan, insya Allah aman kondusif.
2: Waduh, luar biasa nih, keren. Berarti strateginya mantap banget ya untuk rekayasa lalu lintas, makanya tidak terjadi kemacetan gitu.
3: Betul, ya, alhamdulillah.
2: Dan Bapak, sebenarnya ngomongin soal ini tuh, ada nggak titik-titik krusial di Lamongan yang jadi apa ya, kayak selain JLU tadi, kemudian depan jalan utama stadion, titik lainnya ada nggak yang jadi kepat? Sorotan utama tim Polres biar ini juga nggak terjadi kemacetan nih, rawan ketika ada pertandingan Persela, nah kayak gitu. Apakah ada titik lainnya, Bapak?
3: Iya, betul. Sebelum itu juga kita tempatkan personil kita di depan stadion. Nanti saya sampaikan juga rekan-rekan Raimas, rekan-rekan Dalmas, kita sebar luas panjang jalur poros maupun jalur ke arah Mantub supaya tidak ada kemacetan atau prodi di sekitaran tersebut. Dan yang terpenting itu sebenarnya dukungan dari masyarakat, Mbak. Ya, dukungan dari masyarakat, dukungan dari supporter. Bagaimana kita ini membantu Persela Lamongan. Ini kebanggaan kita semua. Kebanggaan yang luar biasa. Kasus yang di Tuban cukuplah menjadi pelajaran bagi kita semua. Bagaimana supporter melakukan suatu perbuatan yang kurang pas sehingga berakibat disanksi fatal sekali, dan itu dampaknya luar biasa. UMKM nggak jalan, kemudian dari manajer Persela juga tidak bisa optimal untuk apa memaksimalkan kebanggaan kita. Itu cukup menjadi pembelajaran bagi kita semua. Sebenarnya Lamongan luar biasa, ya luar biasa. Minimal tidak melakukan pelanggaran para supporter, misalnya membawa flare. Ya. Membawa flare itu dendanya luar biasa, Mbak. 50 juta sampai 100 juta itu.
2: Benar.
3: Itu kan kasihan manajer Persela. Ya. Sudah berjuang mati-matian, apa tidak didukung dengan para supporter. Ya. Alhamdulillah, setelah kejadian di Tuban itu, bagaimana kita Pak Bupati, saya rapat meminta tolong agar dan sanksi dicabut itu pun tidak bisa.
2: Tidak bisa,
3: Mbak. Walaupun saya sudah bersurat kepada PSSI, Pak Bupati sudah menyurati, nggak bisa. Makanya ini menjadi pembelajaran kita semua, bagaimana menjadi supporter yang baik untuk mendukung Persela, sekali lagi kebanggaan kita. Dari kepolisian insya Allah akan selalu kita backup pengamanan, dan kita menghadirkan Brimob, TNI, Damkar, semua kita libatkan demi suksesnya Persela Lamongan, kebanggaan kita, Mbak.
2: Okay, luar biasa nih. Jadi tetap support gitu ya, suportif antara dari pemerintah, pihak dari Polres maupun panitia dan masyarakat, jangan lupa gitu.
3: Betul sekali.
2: Bapak, terkait ini kemarin kan kita ketemu di laga pertama, Bapak, ya ada beberapa catatan kalau banyak ternyata audiensnya datang masuk harus berdiri. Kalau yang laga ketiga ini, catatan dari Polres sendiri apa, Bapak, yang perlu diperbaiki di laga selanjutnya?
3: Catatan, iya, untuk lalu lintas alhamdulillah sudah kita rekayasa, aman, tidak ada masalah. Cuma himbauan untuk para supporter, kita larang ya untuk membawa barang-barang bahayakan seperti botol-botol aqua, itu pun tidak boleh masuk. Jangan sampai nanti mengganggu para pemain yang di dalam
2: stadion.
3: Plastik itu, Mbak. Itu kan mungkin menjadi pembelajaran tertib.
2: Bapak, nah ini kan barusan seputaran apa saja yang ada di Stadion Surajaya ataupun supporter-supporternya. Nah, kiranya Bapak, untuk masyarakat umum ya yang mau melintas di sekitaran itu, kayak misal Lia nih mau lewat tapi barengan sama Persela main, apakah ada himbauan khusus, Bapak, untuk para pengendara, bukan penonton, Bapak, ya?
3: Ya, jadi untuk para yang di luar Lamongan ya, silakan, nggak masalah ya, kita jamin keselamatan keamanan mereka, begitu support pengendara, sehingga semua lalu lintas kita jamin setiap orang yang mau melewati di depan stadion maupun di
2: tetap aman gitu, Bapak, ya tentu saja.
3: Selalu aman.
2: Luar biasa nih, sobat. Jangan lupa ya, sobat, kalau misal kamu mau ada himbauan kegiatan apapun, itu Polres juga terbuka nih buat bantu amanin kegiatan kamu gitu. Luar biasa nih, Polres.
3: Betul. Kita siap mengamankan.
2: Dan terkait ini, Bapak, mungkin ini pertanyaan penutup, Bapak, ya. Ada nggak kiranya pesan buat El Amania, masyarakat Lamongan, untuk kedepannya kan Lamongan masih ada laga selanjutnya di Stadion Surajaya, tepatnya di Oktober nanti. Yeah. Nah, apakah ada himbauan khusus, Bapak, spesial buat Sobat Pramai Suara kiranya lagi dengerin pula?
3: Baik, untuk rekan-rekan supporter, kami harapkan dari kepolisian, saya berpesan, yaitu satu, patuhilah aturan yang menjadi ketentuan, memasuki stadion, tidak membawa flare, tidak membawa barang-barang yang berbahaya. Kemudian yang terpenting, dukung Persela menuju Liga 1, Mbak.
2: Oke, luar biasa nih Sobat Pramil Suara ya. Dan tadi informasi dari Pak Rizal pula, informasinya laganya masih 27 total Bapak. Jadi perjalanan
3: iya, masih betul, panjang. Iya, betul. Masih panjang sekali.
2: Dan mungkin dan juga aku mau nyampein ke Pak Budi, jangan bosan-bosan, mungkin juga nanti bakal kita calling-calling
3: siap,
2: lagi.
3: Siap, enggak masalah. Kami Persela, Mbak. Ya, kita Persela lagi. Atau kita Bapak bangga.
2: Atau Bapak kiranya ada kegiatan-kegiatan khusus Lamongan yang nanti butuh banget buat diupdate lalu lintasnya, boleh banget tinggal calling Prame Suara juga gitu Bapak ya.
3: Siap, okay, baik nah, siap, terima kasih.
2: Mungkin itu untuk mini talkshow pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak untuk kesediaannya ya. Bapak aktivitasnya siap, padat banget nih Sobat Prame Suara, udah disempetin join juga. Bapak selamat beraktivitas kembali, nanti kita ketemu di diskusi selanjutnya. Boleh banget siap, kalau Bapak mau main-main ke kantor juga gitu ya.
3: Siap, boleh juga.
2: Mungkin itu Bapak, selamat beraktivitas kembali, sukses selalu
3: siap,
2: Bapak.
3: Terima kasih. Mari. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Waduh Sobat Prame Suara, baru saja kita udah mini talkshow barengan sama Bapak Kompol Budi. Beliau merupakan Kabak OPS dari Polres Lamongan, ngasih update ke kita seputaran gimana sih lalu lintas selama match day Persela kemarin barengan sama PSBS. Pihak emang luar biasa, Polres Lamongan udah ngelakuin rekayasa lalu lintas, mastiin tidak ada kemacetan. Bahkan dari sisi supporternya juga udah dihimbau sedemikian rupa biar tidak membawa barang-barang yang istilahnya beresiko buat sekitaran gitu. Jangan lupa Sobat, kalau misal kamu supporter, jangan ngambil resiko gitu ya. Dan ini emang lagi-lagi bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga sekitaran. Sebisa mungkin jangan sampai kamu ngerugiin orang lain gitu ya Sobat. Sobat masih barengan sama kuliah, aku masih nemenin kamu hingga jam 9 mendatang Sob. Dan masih ngomongin seputaran Persela yang menang telak barengan sama PSB ya kemarin. Sobat kalau misal kamu punya sudut pandang lain, pendapat baru, atau mau absen pula kamu di jam 8 menuju jam setengah 9 hari ini tuh lagi pada ngapain sih, boleh banget drop jawaban kamu ataupun langsung calling aja. Aku terbuka untuk calling-calling kamu ya di WhatsApp Radio Prame Suara di 0812-302-1039. Aku ulangi Sobat, kamu catat 0812-302-1039 Sob. Dan masih barengan sama kuliah Sobat ya, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Habis ini bakal aku setelin lagu dari Love Lenny, Mean It. Ini dia, selamat mendengarkan.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Djobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditujukan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di Poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181 Peloso Wahyu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
2: Prames Suara 103,9 FM.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prawa Suara.
1: Music Hits and Information. Prawa Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih barengan sama kuliah. Yuk, kamu udah pada bangun enggak? Udah jam 8:30. Ayo. Lihat jam 8:30 sih pasti udah bangun ya. No, enggak ya sobat. Ada orang ataupun sobat pamer suara yang di rumah masih pada tiduran, masih pada leha-leha. Lihat aku semalam begadang nih, jangan bangunin aku dong. Oke deh, kalau misal kamu mau sambil tebahan aja sob. Tapi sebisa mungkin kamu at least bangun lah, biar kamu juga ada tenaganya. Kalau tubuh dibuat rebahan terus, tidur-tiduran terus, malah yang ada malah kamu jadi malas-malesan gitu sobat. Masih ngomongin seputaran peselah yang menang telak ya. Lagi-lagi aku itu masih kayak geleng-geleng kepala. Momentumnya itu sangat luar biasa, 6-0 loh sob. Dan ini ada komen-komen masuk lagi ya. Surajaya memang beda kalau penuh sama yang namanya supporter dari Mas Rizky di Lamongan Kota. Atmosfernya luar biasa. Semoga dukungan kita tetap positif dan tetap terus. Tentu itu harapannya ya Mas Rizky. Dan tadi juga disampaikan barengan sama Pak Rizal, barengan sama Pak Budi, kalau misal lagi-lagi supporternya Persela itu jadi apa ya, kayak denyutan nadi. Rasanya gak afdol kalau misal gak ada supporternya. Dan supporternya tetap dihimbau juga untuk ikut lalu lintas SOP yang ada di luar stadion, barengan lalu lintasnya barengan sama Bapak Budi. Kemudian di dalam stadion juga ada aturan yang perlu diamati, dicek lagi, biar semuanya atmosfernya itu jadi momentum yang sangat luar biasa. Entah dari pemain, dari pihak-pihak yang ikut mengamankan kondisi, atau bahkan pula dari segi supporter itu sendiri gitu ya Mas Rizky. Dan sobat, ini ada komen lagi dari Mas Agus di Pacuiran. Penyelesaian akhir itu kadang perlu diasah lagi ya. Semoga pertandingan berikutnya pas lawan Barito Putra bisa lebih konsisten dan bawa pulang poin. Tentu harapannya babat habis gitu. Tapi ya lagi-lagi tadi disampaikan sama Pak Rizal, tentu saja dari segi lawan juga udah ngebaca terkait kondisi di mana beberapa bagian-bagian tertentu yang perlu dicek lagi, detailin lagi. Harapannya ya pasti menang lagi gitu ya sobat. Dan untuk Mas Rizky dan Mas Agus, makasih banyak udah ikutan nimbrung di pagi hari ini sobat. Masih ngomongin seputaran Persela ya, masih ngomongin seputaran sepak bola nih. Momentum yang sangat luar biasa. Sepak bola itu bukan hanya fomo-fomoan ya, tapi kebanyakan supporternya ini aku lihat mereka juga sedikit banyak punya interest di olahraga itu sendiri sob. Kalau misal kamu punya sudut pandang lainnya sobat, kamu boleh banget kirim jawaban kamu di WhatsApp Radio Prima Suara di 0812 302 1039. Dan masih barengan sama aku Lia sob, aku masih nemenin kamu sampai di jam 9 mendatang. Kamu jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja. Tentu saja di Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: Prime Suara 103,9 FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
10: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
11: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
10: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
12: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
10: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
11: Mau dong. Taste good.
10: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
13: 103,9 FM, music hits and information.
14: CCTV On pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
15: Oke sobat, kita cek dulu ya lalu lintas di pagi hari ini menuju jam 9 tuh gimana, biar kamu yang lagi di jalan juga gak worries, at least kamu tahu kondisinya sob. Dan seperti biasa, kalau kamu mau cek CCTV barengan sama aku, kamu bisa langsung ke FS Radio, download sekarang juga di Play Store kamu sobat. Dan titik yang pertama aku mau cek ini ada di palang pintu kereta terminal sobat. Kelihatannya di sini waduh ramai banget sobat, tapi masih lancar, cenderung agak padat, lebih pelan-pelan ya pengendaranya. Seperti biasa jam segini kemungkinan kebanyakan orang yang pada pulang rantauan di weekend kemarin udah pada balik ya, Senin pagi tepatnya. Buat kamu yang mau melintas ada bersabar, karena mungkin juga bakal ada sedikit kemacetan di jalan. Tapi tetap seperti biasa juga imbauan yang gak lupa buat ingetin kamu, kalau mau melintas di palang kereta api sob, gak usah buru-buru karena medannya cenderung lebih licin. Dan Tentu saja, kelihatannya ini ramai lancar, cenderung padat didominasi kendaraan roda 2, roda 4. Jadi kamu perlu ekstra waspada, sobat. Titik yang kedua, sobat, ini ada di yang mana ya? Aku mau nyari yang agak dominan ramai gitu biar kamu lebih antisipasi kalau mau melintas. Ini ada di simpang 3 jembatan Belimbing, sobat. Kelihatannya di sini ramai lancar didominasi kendaraan roda 2, roda 4 ya. Dan ngomong-ngomong soal yang satu ini, ini agak rawan seperti biasa kalau di simpang pertigaan kamu antisipasi, berhati-hati sobat ya, enggak usah gedusa-gedusu. Dan seperti biasa kalau kamu pengendara roda 2 jangan lupa helmnya dipakai, pengendara mobil jangan lupa seatbeltnya dipakai. Dan karena kita masih di momentum puncak kemarau, jangan lupa maskernya dipakai, sarung tangan dan kaos kaki kalau misal dibutuhkan. Gitu sobat ya. Seperti biasa dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar, selamat sampai tujuan.
14: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Brava Suara.
1: Music FM Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih barengan sama kuliah sob. Dan ini mungkin sedikit banyak himbauan sebelum kita kembali lagi ke topik utama seputaran Persela yang kemarin menang telak barengan sama PSBSB ya sob. Ini BMKG ya, kemarin sempat ngasih tahu kalau misal dari sisi puncak kemarau ini kemungkinan akan diperpanjang dan musim penghujan bakal mundur sob. Makanya kita perlu lebih waspada karena momentumnya sangat luar biasa panasnya pas lagi siang hari sob. Makanya kalau misal kamu keluar jangan lupa maskernya dipakai, sarung tangan, kaos kakinya bila perlu, kemudian jangan lupa pula gunain sunscreen. Sobat, bukan hanya itu juga, sebenarnya kondisi-kondisi saat ini di wilayah Jawa Timur juga berpotensi angin kencang. Kemarin ini kebakarannya ada di Jalan Pahlawan juga dikarenakan angin kencang, kebakarannya cepat merambat. Dan makanya kita perlu antisipasi sebisa mungkin. Antisipasi kalau misal kamu banyak menyimpan barang yang mudah terbakar di rumah, jangan sampai ada percikan api sembarangan ya. Jadi dicek-cek lagi. Kalau misal kamu nonstop nyolokin cas-casan 24/7, kemudian kipas angin 24/7, coba cek lagi deh. Wah, ini saatnya kamu aware sama lingkungan kamu biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ataupun kebakaran contohnya sobat. Dan angin kencang pula kita perlu mewaspadai, biasanya di jalan raya ada juga angin-angin kencang, jadi kamu lebih waspada, lebih berhati-hati juga di sepanjang jalan gitu sobat ya. Dan masih barengan sama kuliah sobat. Kamu jam segini pada ngapain? Kamu yang kiranya pagi ini lagi pada sarapan ya. Aku masih nemenin kamu sampai di jam 9 nanti. Dan kiranya kalau hari Senin itu enaknya makan apa ya sob ya? Sop-sopan ya sama pepes pindang itu kayaknya enak deh. Siapa tahu bisa jadi ide sarapan buat kamu di pagi hari ini sob. Dan masih barengan sama aku Lia. Abis ini bakal aku stylein lagu dari Dua Lipa Training Session. Ini dia, selamat mendengarkan. Dan kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. What I called to say really is

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh sobat, masih barengan sama kuliah sob, di aktivitas apapun itu. Kamu hari ini yang baru bangun tidur, yang lagi sarapan, lagi masak lagi masak sambil nyanyi-nyanyi, enak tuh ya. Dan terkait ini sobat, kita udah di menit-menit penghujung siaran barengan sama aku. Sob, barengan sama aku tadi kita udah update seputaran Persela yang menang telak di Liga kemarin ya. Ini barengan sama Bapak Rizal Jambahari, manajer tim Persela. Kemudian ada Bapak Kompol Budi Santoso pula dari Kabak OPS Polres Lamongan. Udah diupdate dari sisi tim Perselanya, kemudian dari sisi lalu lintas dan keselamatan dan keamanan supporter. Tentu saja kita untuk next laganya Persela di 4 Oktober barengan sama Barito ya. Tentu saja ini semoga menang telak lagi dan dilancarkan semuanya. Bukan hanya itu sobat, nanti kita ketemu lagi di pertandingan Persela di 11 Oktober ya. Itu di Lamongan lagi, dan kiranya kamu jangan bosan-bosan. Nanti bakal aku update pula di sesi pagi barengan sama aku, tentu saja dari jam 6 hingga jam 9 sobat. Sobat, barengan sama aku juga udah aku update seputaran terkait kondisi lokal, nasional, inter, bahkan juga lalu lintas sobat dimanapun kamu berada. Ingat, aku gak bosan-bosan, kamu gak usah gerusuk-gerusuk. Semoga perjalanan kamu juga lancar, selamat sampai tujuan gitu. Sobat, mungkin itu ya barengan sama aku Lia. Aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah ikutan nimbrung, udah ikutan komen-komen. Dan baru saja ini juga ada update dari Bapak, aku cek, Bapak Wiwi di Babat nyampein kalau misal ternyata di rumahku SP Stadionnya loading nih kak. Waduh sayang banget, jadi tunggu stabil habis itu bisa nonton lagi gitu ya sobat Pemir Suara. Jangan lupa besok kita ketemu lagi di jam yang sama, di jam 6 hingga jam 9 pagi. Dan tentu saja besok dengan topik yang gak kalah menarik dengan hari ini. Sob, kamu jangan kemana-mana ya. Dan sekalipun ini udah penghujung sesinya Lia, aku mau ngucapin kamu jangan kemana-mana, karena habis ini masih banyak playlist lagu program. Nanti jam 10 juga ketemu lagi barengan sama penyiar yang selalu luar biasa, ada Kak Serly di malam sore ya, di jam 4 ada Kak Rahil juga. Kamu jangan kemana-mana, karena kita dari tim Pramai Suara udah nyiapin siaran tentu saja yang gak bosenin, interaktif dan bikin hari-hari kamu jadi menyenangkan gitu sobat. Jangan lupa sebelum aku pamit, aku mau ngingetin kita udah punya visual radionya. Kamu bisa download sekarang juga di SP Radio. Download di Play Store kamu. Gitu ya sobat. Mungkin itu. Kita ketemu lagi besok. Dan ini dia untuk menutup pertemuan kita di hari ini. Bakal aku sharing lagu dari Charlie. See you again. Karena kita ketemu lagi besok sobat ya. Mungkin itu. Terima kasih. Aku Lia. Sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Penyakit jantung masih menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mencatat sekitar 260 ribu orang meninggal setiap tahun akibat penyakit ini, sehingga menjadi penyebab kematian terbesar kedua setelah stroke. Berdasarkan data dari Survei Kesehatan Indonesia atau SKI 2023, jumlah pasien penyakit jantung pada kelompok usia 25-34 tahun mencapai 140.206 orang. Sedikit lebih tinggi dibanding kelompok usia 15-24 tahun sebanyak 139.891 orang. Fakta ini memprihatinkan mengingat penyakit jantung selama ini identik dengan kelompok usia lanjut. Namun, kini justru usia muda mendominasi. Hal ini layak menjadi catatan penting pada peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day yang diperingati setiap tanggal 28 September. Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Dr. Irma Mufiroh SPJP, FIHA, menjelaskan faktor penyebab kelompok usia 20 hingga 40 tahunan di Indonesia yang beresiko menderita penyakit jantung lebih awal.
2: Serangan jantungnya mungkin baru terjadi sekarang, tapi prosesnya udah berjalan bertahun-tahun, apalagi kalau ada faktor keturunan ya. Misalnya keluarga pernah kena serangan jantung di usia muda atau kolesterolnya memang udah tinggi sejak muda. Jadi masih muda itu bukan berarti otomatis aman. Kalau faktor resikonya sudah ada sejak muda, kita juga perlu mulai menjaga jantung gitu. Dan sebenarnya sih semuanya juga harus mulai waspada, karena memang semakin kesini trennya memang berubah. Kalau misalnya dulu pada umumnya di atas 45 tahun, kita sekarang usia 30 tahun nyeri dada gitu, kita juga mulai was-was nih, apakah memang ada pasien, apakah memang pada pasien tersebut ada serangan jantung atau tidak. Kalau dari pasien muda yang saya temui, merokok seringkali merupakan alasan utama mereka terkena serangan jantung gitu ya. Selain itu biasanya juga bukan cuma satu faktor ya, ada yang aktivitas fisiknya kurang, seharian banyak duduk, pola makannya kurang sehat, kemudian beban kerja dan stres juga bisa ikut berperan di sini. Misalnya pulang udah capek nih, jadi makin jarang bergerak, tidurnya kurang. Nah, sementara itu tekanan darah, gula darah, atau kolesterol mungkin sebenarnya udah tinggi juga gitu, cuman gak disadari karena memang seringkali mereka gak bergejala. Yang perlu diingat, merasa sehat bukan berarti pembuluh darah jantung pasti sehat. Penumpukan plak itu bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa gejala. Jadi jangan menunggu nyeri dada dulu untuk mulai berhenti merokok, lebih aktif bergerak dan memeriksakan faktor resiko.
1: Namun yang menarik, saat ini olahraga mulai menjadi gaya hidup sehat yang sedang digandrungi anak muda. Salah satunya olahraga lari. Hal ini mendapat apresiasi bagus dari Dr. Irma Mufiroh.
2: Kalau saya sih sebenarnya senang ya melihat lari sekarang jadi gaya hidup. Lari itu olahraga aerobik yang bagus. Kalau dilakukan rutin, jantung, paru-paru menjadi lebih bugar. Dan kita juga lebih terbantu dalam menjaga tekanan darah, gula darah, kolesterol, serta berat badan. Tapi ada satu hal yang perlu kita pahami, dan ini sering terlupa ya. Jantung itu juga perlu waktu untuk beradaptasi. Jadi kalau sebelumnya jarang olahraga, jangan langsung memaksakan diri ikut yang 10K, apalagi maraton, hanya karena teman-teman udah ikut. Nah, mulai saja dari jalan cepat, brisk walking, kemudian kita selingi dengan lari ringan. Kalau udah terasa nyaman, baru jarak dan intensitasnya bisa dinaikin bertahap. Istirahat dan pemulihan juga adalah suatu bagian dari latihan. Untuk yang punya penyakit jantung, jawabannya nggak selalu tidak boleh lari. Banyak yang tetap bisa berolahraga, tetapi kita perlu lihat dulu nih, penyakitnya apa, bagaimana kondisi jantungnya sekarang, dan seberapa berat aktivitas yang aman. Jadi aktivitas tuh ada klasifikasinya ya, aktivitas derajat ringan, sedang, berat. Nah, itu berbeda-beda tuh tiap orang. Misalnya orang dengan riwayat gangguan irama, kelainan katup, atau pernah mengalami serangan jantung gitu, sebaiknya mendiskusikan rencana latihannya dengan dokter, terutama sebelum ikut lomba jarak jauh. Dan tolong dengarkan tubuh sendiri. Kalau saat lari muncul nyeri dada, sesak yang tidak biasa, kemudian berdebar sampai pusing atau hampir pingsan, berhenti dan periksakan diri. Jangan dianggap cuma kurang latihan terus habis itu kita lawan gitu. Gak usah. Kemudian kadang biasanya itu beberapa pasien yang saya temui di saat mereka muncul serangan, di saat olahraga, karena temannya bisa, kenapa saya gak bisa.
1: Kesadaran menjaga kesehatan jantung di kalangan anak muda juga mulai terlihat dari maraknya gaya hidup Gen Z untuk berolahraga dan menjaga berat badan. Lantas, bagaimana anak muda melihat ancaman penyakit jantung yang kini juga mulai menyasar usia mereka? Salah satu Gen Z Jawa Timur, Meliana, berbagi pandangannya.
3: Banyak banyak juga Gen Z yang sekarang udah mulai olahraga. Cuman yang kurang menurutku tuh kadang di pola makannya. Olahraganya mungkin seminggu 3 kali, tapi pola makan berantakannya bisa setiap hari gitu kan. Jadi seharusnya gak berhenti di kegiatan yang kelihatannya fit, tapi kita juga harus memperhatikan apa yang kita konsumsi. Dan juga menurutku kualitas tidur. Tidurnya tuh suka sampai pagi-pagi, kadang jam 2, jam 3 pagi. Itu kan juga jadinya kayak, oh, I want to look healthy aja, tapi gak actually healthy gitu. Jadi karena resiko-resiko yang tekanan darah tinggi dan kolesterol itu gejalanya kita gak bisa lihat dengan jelas. Jadi memang olahraga itu tetap penting, tapi idealnya memang dibarengin dengan pola makan yang baik. Gak ngerokok, cukup aktif setiap hari, dan tahu kondisi kesehatan tubuh kita sendiri itu seperti apa.
1: Selain olahraga, kesadaran masyarakat tentang pentingnya body transformation juga di capture oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI. Pengurus PERKI Surabaya dari Divisi Pengabdian Masyarakat, Dr. Dimas Rio Balti SPJPK, mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkampanye pentingnya body transformation untuk kesehatan jantung dalam peringatan WHD 2026.
4: 2026 ini kita menekankan body transformation untuk mencegah penyakit metabolik, khususnya penyakit jantung dan pembuluh darah. Jadi harapannya masyarakat mengenal body mass index-nya berapa, massa lemaknya berapa, lingkar perutnya berapa. Harapannya dengan mengikuti program body transformation dengan turun 5-10% dalam 3 bulan itu juga mampu menurunkan angka kesakitan penyakit jantung, khususnya penyakit jantung koroner. Di mana kan kita tahu penyakit jantung koroner dan penyakit jantung dan pembuluh darah itu kan pemegang mortalitas atau angka kematian tertinggi sekarang, termasuk pembuluh darah yang tersumbat di otak. Pembuluh darah ini kan sebetulnya satu selang kesatuan dari jantung maupun otak. Jadi kalau kita bisa memperbaiki dengan gaya hidup, itu juga memperbaiki harapan hidup seseorang tersebut.
1: Kampanye perubahan bentuk badan pada peringatan WHD tahun ini, kata Dr. Dimas Balti, merupakan bentuk dukungan kepada ikhtiar pemerintah melalui Kemenkes yang kini menggeser fokus dari pengobatan ke pencegahan penyakit jantung di Indonesia.
4: Jadi bentuk dukungan secara nasional, kita sudah melakukan kayak healthy talk show, IG live, kemudian kita edukasi di masing-masing PERKI cabang. Jadi PERKI itu nggak hanya di nasional atau di kota besar seperti Surabaya, tapi juga di kota-kota Pamekasan, Bangkalan, Banyuwangi, Jember itu juga melakukan hal yang sama, yang diduplikasi ke masing-masing daerah untuk KIE, body transformation, dan juga adrafibrilasi di kesempatan kali ini. Dan harapannya nanti edukasi ini bisa menularkan ke masyarakat dan juga ke penegak medis yang paling ujung di fase ke-1. Kita harus memperhatikan badan kita, di mana sekarang banyak makanan yang memudahkan dan mengenakkan dan bikin sakit, seperti minuman kekinian atau makanan cepat saji. Untuk kita harus aware terhadap berat badan kita, body mass index kita, dan kalau bisa diketahui juga massa lemaknya berapa, sehingga nanti kita bisa targetkan untuk memperbaiki dalam 3 bulan ke depan harus bisa turun 5-10%. Selain itu, medical check-up itu penting, karena seringkali pasien datang itu terlambat. Jadi setelah ada gejala, setelah ada komplikasi, baru melakukan cek darah. Padahal medical check-up sudah bisa dianjurkan kalau memang ada faktor risiko dari keluarga sejak usia 20 tahun.
1: Jantung tidak pernah menunggu kita siap untuk sakit. Dan penyakit jantung juga tidak lagi hanya menjadi persoalan mereka yang sudah usia lanjut. Ketika risiko mulai mengintai sejak usia muda, maka pencegahan pun harus dimulai sejak sekarang. Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pimpinan redaksi Putu Gede François Sarjana, dan saya Nurul Zain. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh 103,9 FM Rama Suara.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soal nyaman, aman, sok lain pewangi Tropical Summer, best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
7: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
7: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian. Sok lain pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Prame Suara 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
8: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care 103,9 FM. Prame Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
5: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulon Nik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata sat serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
4: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
6: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
7: Prameswara.
8: News, hits, and information. Prameswara. Prameswara.

0: 103,9 FM. Drama suara.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
1: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food
0: 103,9 Prama Suara FM.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus

0: karena ada gift perfume walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Brahma Suara
7: Music and Information. Brahma Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Tolong! Gue sama sekali gak butuh

0: Ananda Rizki Febian Andriansah, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada Ananda Nih Ketut Mahalini Ayu Raharja dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya dan kawinnya Niluh Ketut Mahalini Ayu Raharja binti Igede Suraharja dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai.
0: Alhamdulillah.

0: Brahma Suara.
1: Music Hits and Information. Brahma Suara.
2: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
3: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Senin 28 September 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, event latihan bersama Palsi Magetan diikuti peserta dari Bali dan daerah lainnya. Jadi ajang silaturahmi dan pelestarian perkutut lokal. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
4: Baik, terima kasih. Sobat Perkumpulan Pelestari Perkutut Lokal Alam Seluruh Indonesia atau PALSI, Kabupaten Magetan menggelar latihan bersama atau laber yang diikuti pengopi burung perkutut dari sejumlah daerah. Kegiatan yang dilaksanakan di Desa Lemabang, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan menjadi ajang silaturahmi sekaligus memperkuat komunitas pecinta perkutut di berbagai daerah. Peserta datang tidak hanya dari Magetan dan wilayah sekitar, tetapi juga dari Tulungagung, Kediri, Ponorogo, Madiun, Ngawi, Sragen, Boyolali, Solo, Malang, hingga Bali. Pembina PALSI Magetan Budi Santoso mengatakan latihan bersama menjadi bagian dari tahapan sebelum peserta mengikuti latihan prestasi atau lapres dan agenda lomba lainnya. Menurut dia, terbentuknya PALSI di Magetan diharapkan semakin memperluas jaringan komunitas pecinta perkutut. Ketika satu daerah menggelar kegiatan, anggota komunitas dari daerah lain dapat ikut hadir sehingga terjadi pertemuan dan pertukaran antar penghobi. Budi menyebut sebagian perkutut juga berpotensi memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Peserta dari luar daerah yang datang untuk mengikuti kegiatan membutuhkan penginapan, makanan, pakan burung hingga sangkar. Ia berharap kegiatan PALSI di Magetan dapat berkembang dan secara rutin menghadirkan peserta dari berbagai daerah.
5: Dengan adanya latihan bersama ini laber mendukung penuh, insya Allah mungkin ada momen Bupati Cup di Magetan, Bupati siap untuk tempat dan lain-lain. Jadi kami dari ketua maupun saya penasihat, saya mengucapkan terima kasih dengan terselenggaranya peresmian PALSI Korwil Magetan ini. Semoga kedepannya lebih sukses peserta maupun pecinta perkutut di daerah-daerah atau ini semakin berkembang.
4: Sementara itu, Bupati Magetan Ani Endang Rusminiarti mengapresiasi terbentuknya PALSI di Kabupaten Magetan. Menurut dia, keberadaan organisasi tersebut tidak hanya menjadi wadah komunitas, tetapi juga dapat mendukung pelestarian burung perkutut nasional. Ani meminta pengurus PALSI Magetan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mengembangkan kegiatan dan pelestarian perkutut lokal. Ia berharap organisasi yang baru terbentuk tersebut semakin tertata dan mampu menggelar kegiatan yang lebih meriah pada agenda berikutnya. Ia juga meminta organisasi yang baru terbentuk tersebut semakin tertata dan mampu menggelar kegiatan yang lebih meriah pada agenda berikutnya.
6: Hari ini secara resmi PALSI di Kabupaten Magetan Korwil ke-26
7: di Provinsi Jawa Timur.
6: Di Provinsi Jawa Timur terbentuk di Kabupaten kita. Dan ini sangat luar biasa, khususnya untuk Kabupaten Magetan dengan adanya kegiatan PALSI ini, ya, selain menggerakkan perekonomian, juga melestarikan khususnya burung lokal jenis perkutut yang ada di Kabupaten Magetan. Nah, ini saya sangat mengapresiasi kepada PALSI. Kami mohon monggo nanti berkolaborasi dengan Kabupaten Magetan untuk khususnya melestarikan burung jenis perkutut lokal ini.
4: Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
3: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat KDKMP, disiapkan serap hasil panen. Komisi 4 minta Bulog turun tangan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
8: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, keberadaan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP diharapkan tidak hanya menjadi penggerak ekonomi desa, tetapi juga mampu menjadi mitra petani dalam menyerap hasil pertanian. Untuk mewujudkan hal tersebut, Perum Bulog diminta memperkuat dukungan, khususnya dari sisi permodalan dan pengelolaan hasil panen. Anggota Komisi 6 DPR RI Budi Sulistiono atau Kanang menilai kesiapan KDMP harus dibangun bersama dengan dukungan berbagai pihak. Menurutnya, keterbatasan modal maupun sarana pengolahan dapat menjadi kendala ketika koperasi mulai menjalankan fungsi penyerapan hasil panen petani. Hal itu menjadi perhatian penting bagi Kabupaten Ngawi yang selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penghasil padi. Dukungan Bulog dinilai dapat membantu KDMP lebih siap menampung gabah sekaligus menjalankan berbagai kegiatan distribusi pangan di tingkat desa. Ia berharap sinergi antara KDMP dan Bulog dapat diperkuat agar hasil pertanian masyarakat memiliki saluran penyerapan yang lebih baik. Langkah tersebut sekaligus diharapkan ikut memperkuat ekosistem pangan dan ketahanan pangan di daerah. Demikian Ngawi Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
3: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, penertiban aset negara, Pemprov Jatim melayangkan SP3, pembongkaran bangunan liar di bantaran Afaur Ngrayung, Mojokerto. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo Hati Lamongan, Bagus.
0: Baik, terima kasih. Tim gabungan dari Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air PUSDA Jawa Timur bersama Satpol PP Jawa Timur menggelar penertiban deretan bangunan liar di sepanjang bantaran saluran Afor Ngrayung, lingkungan Kuwung, Kelurahan Meri, Kecamatan Keranggan, Kota Mojokerto. Pada Jumat 25 September 2026, petugas secara resmi menyerahkan surat peringatan ketiga atau SP3 kepada para pemilik usaha warung dan kafe semi permanen yang nekat memanfaatkan lahan sempadan sungai milik negara tanpa izin. Langkah hukum tegas ini diambil setelah pemilik bangunan mengabaikan tenggat waktu pada SP1 dan SP2 yang telah dilayangkan sebelumnya. Sebanyak 5 unit bangunan liar serta 2 titik lahan bantaran yang difungsikan komersial sebagai area duduk kafe ditargetkan bersih dalam rentang waktu sekitar 14 hari pasca SP3. Tim Wasdal PUSDA Jatim Heryuni Angga Mukti bersama PPNS Satpol PP Jatim Septo Yusufi menghimbau para pemilik usaha agar kooperatif melakukan pembongkaran mandiri guna menyelamatkan material yang masih layak dipakai.
7: Untuk pelanggaran sempadan di saluran Ngerayu, dan 7 hari setelah ini kita mengadakan pemberian surat pengosongan. Setelah surat pengosongan nanti baru kita ke pembongkaran. Akan ada rapat koordinasi lagi antara sanit terkait dari Dinas PU dan Kota Mojokerto. Nanti kapan dan bagaimana pelaksanaan? 7 hari. Jadi SP1, SP2, SP3 itu masing-masing 7 hari. Dan SP3 ke pengosongan 7 hari. Dan pengosongan ke penerbangan kan hanya banyak 3 hari. Biasanya. Sebenarnya diharapkan untuk pembongkaran mandiri. Ya, tapi biasanya juga kita lihat kondisi terakhir sih nanti dari pengosongan di bagaimana. Kalau memang tidak bisa membersihkan mandiri baru kita bongkar. Kalau dari SP1 sampai 3 itu kita lihat sebenarnya ada 5. 5 tapi ada beberapa kayak yang di kafe tadi juga sudah bongkar, summer pitch ini juga sudah bongkar. Kemarin dia hanya masang ini plat besi untuk spot foto. Nah, hal seperti itu kan juga tidak di tidak diperbolehkan untuk sempadan saluran.
0: Penertiban ini krusial untuk mengembalikan fungsi utama saluran irigasi Afaur Ngrayung agar pasokan air ke lahan pertanian produktif di Kota Mojokerto dapat kembali optimal. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
3: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi, Lamongan. Berikutnya masih di Kota Lamongan. Sobat, gudang rongsok di Lamongan terbakar hebat. Mobil water cannon dikerahkan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Prameswara Lamongan, Lia.
9: Baik sobat, sebuah gudang rongsokan di Jalan Pahlawan, Kelurahan Sukomulyo, Kecamatan Lamongan terbakar hebat pada Minggu 27 September kemarin. Kebakaran terjadi saat pemilik usaha sedang memilah rongsokan yang mayoritas berbahan plastik. Tiba-tiba terdengar suara letupan dari tumpukan rongsokan, kemudian muncul percikan api. Api dengan cepat membesar karena banyak material plastik dan kondisi angin yang cukup kencang. Upaya pemadaman awal menggunakan air bersih belum berhasil mengendalikan kobaran. Kemudian petugas mengerahkan 3 unit mobil damkar Pemkab Lamongan dan 1 unit armor water cannon atau AWC milik Polres Lamongan. Api berhasil dipadamkan setelah hampir 2 jam dan seluruh tempat usaha beserta isinya hangus terbakar dengan luas sekitar 20 kali 10 meter. Kerugian diperkirakan mencapai 50 juta dan beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Petugas mengimbau masyarakat terutama yang menyimpan barang mudah terbakar untuk lebih waspada dan memastikan tidak ada sumber api di sekitar tumpukan barang. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
3: Lia, reporter Radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya, Agus, bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Halo, selamat pagi ya, sahabat suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia dengan kamu ya, dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Prameswara ya. Dan gimana nih ya di hari Senin ini yang kedebak-kedebuk ini ya, yang cukup dan tentunya buat kamu sahabat Prameswara ya, di hari Senin ini Shirley bakal nemenin kamu sampai jam 2 siang ya, di mana hari Senin ini sepertinya bukan Shirley aja yang merasakan ya kedebak-kedebuk ini ya. Kayaknya kamu juga merasakan ya sob ya. Tapi tenang, kedebak-kedebuk itu akan sedikit hilang, berkurang ya dari sedikit demi sedikit ya. Dan tentunya Shirley bakal menemani hari-hari kamu yang biasanya mengantuk ya, dan kayaknya ngebawa ribet ya, tapi banyak sekali tekanan dari kanan, kiri, depan, belakang. Waduh, ya walaupun kita sebenarnya sudah melakukan yang sudah diperintahkan ya, tetapi ada aja salahnya tuh kenapa ya. Udah nanti kita bahas ya kenapa seperti itu ya. Dan kali ini ya di hari Senin ini ya, dan sampai jam 2 siang nanti Shirley bakal ngajak kamu ya sob ya, untuk ngebahas terkait sosok atau kisah inspiratif ya, dari seorang bapak-bapak ya, yang dulunya itu bekerja sebagai pemilah sampah ya, yang dimana beliau sudah sukses dan alhamdulillah sudah diangkat derajatnya ya sama Allah ya, sekarang itu jadi kepala desa. Waduh ya. Dan tentunya pencapaian ini itu didukung sekali sama masyarakat sekitar ya, dan tentunya juga mereka juga tahu lah ya attitude dan kebiasaannya beliau, makanya dijadikan kepala desa untuk pemimpin di desa mereka ya. Dan tentunya ya kita akan ngomongin dan ngebahas soal Pak Surya. Nah, itu namanya Pak Surya ya, yang tentunya sudah berhasil mengalahkan pertahanan ya, yang memang sebelumnya itu ada seseorang yang kepala desa juga yang sudah 2 periode itu menjabat, dan tentunya beliau ini yang sukses sudah menggeser posisi kedudukannya. Nah, dan tentunya ya beliau ini menjadi kepala desa itu tanpa modal kampanye besar, nggak usah ngekai duit begini-begini, nggak banyak omong ya. Tapi ini terbukti udah nyata banget ya. Dan tentunya ya sob ya, Shirley bakal ngajak kamu ngebahas terkait Pak Surya ini ya. Dan kamu gak boleh kemana-mana, karena di setiap siaran Shirley bakal tak sajikan musik-musik yang membuat kamu itu lebih rileks ya, lebih santai. Dan tentunya permasalahan kamu ya insya Allah bisa berjalan dengan lancar ya, walaupun di isi kepala ini sangat sangat pusing ya. Pokoknya jangan kemana-mana ya, setelah ini Shirley bakal kembali lagi. Pokoknya stay tune terus aja di Prameswara.

0: physical and see if you would touch me.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditujukan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
3: Prames Suara.
4: News hits and information. Prames Suara.
5: Balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya Sobat Prames Suara, dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Dimana lagi kalau bukan di Prames Suara. Dan tentunya ya kalau ngomongin Prames Suara itu pasti ngebahas terkait isu-isu yang lagi viral ya, yang lagi update-update banget ya. Dan tentunya di hari-hari kamu itu semoga tidak ada manusia-manusia atau orang-orang yang menjengkelkan ya Sob ya. Dan tentunya ya kalau apa ya, kenapa ya kita hidup itu pasti ada aja orang yang tidak suka. Ya karena itu iri dengki ya. Dan tentunya ya di setiap aktivitas kamu itu apapun yang kamu lakukan sebaik buruknya udah pasti dicap buruk semua ya. Udah gak apa-apa, gak usah diurusin ya, itu memang ya. Dan tentunya ya Sob ya, dan tadi kan kita udah ngebahas terkait Pak Surya ya, yang di mana ini beliau itu tanpa kampanye ya, dia tanpa kampanye tapi dia itu udah bisa menjadi kepala desa. Nah, wis gak ngetokno duwe ya, modal banyak tapi dia langsung udah jadi kepala desa. Saking apanya? Saking kebaikan hatinya ya, dan tidak berburuk sangka sama orang dan berhati baik ya tentunya ya. Terlihatlah siapa yang berhati baik dan berhati buruk ya. Dan tentunya ya, ini udah ada komen nih yang masuk nih ya, kali ini dari Mas Heri nih. Yang kayak gini nih biasanya lebih amanah share daripada yang punya banyak uang. Nah, betul banget, tapi nggak menutup kemungkinan juga ya, yang di sisi lain juga yang banyak uang juga ya, pasti amanah juga ya, tergantung orangnya nggak sih Sob ya. Dan kali ini juga ada komentar juga ya dari Mas Ahmad Yanto nih ya. Lurah saya ini mantap pokoknya Bang Surya. Waduh, ini udah ada yang komen nih ya. Kayaknya sih saudaranya ada yang di sana ya, yang ada di ini Jawa Barat ya. Dan ini juga udah ada komen dari Mas Ahmad Fani ini ya. Pesan aja Pak, jabatan ini ujian dari Allah karena godaannya naik level. Semoga amanah. Amin. Waduh, gercep-gercep banget nih ya buat kamu ya Sob ya. Apalagi di hari-hari Senin ini tuh yang memang lagi kedebak-kedebuk ya. Ya, yang tentunya pasti banyak sekali tekanan dari kanan kiri ya. Dan tampaknya sudah banyak sekali yang memperlihatkan kalau banyak orang yang tidak suka dengan kamu ya Sob ya. Di hari ini, mungkin di per hari ini atau dari hari kemarin ya tampaknya, tapi gak apa-apa, semakin begitu kan berarti semakin apa ya, semakin memperlihatkan kualitas kamu itu di bawah aku ya. Dan tentunya juga ini udah ada komen dari Mas Rian nih. Bukti nyata kalau simpati dan integritas rakyat gak bisa dibeli pakai uang kampanye. Betul banget. Jadi kalau terkait moral seseorang, attitude seseorang itu terlihat sekali dari cara dia berbicara, dari dia bersikap ya, bukan cari muka kesana kesini ya sob ya. Aduh, betul banget nih apa yang dikatakan sama Mas Rian ya. Dan tentunya ya, ada juga ini aku dapat statement dari pakar nih, kali ini dari Dr. Aryo Nugroho yang merupakan salah satu pengamat sosial politik lokal. Nah, beliau itu mengatakan bahwa fenomena kemenangan figur sederhana tanpa modal besar menunjukkan adanya pergeseran rasionalitas pemilihan dari politik menuju politik integritas dan kepercayaan sosial. Nah, maksudnya di sini adalah fenomena kemenangan ini ya, bukan terkait pemilihannya aja. Tentunya ada bau-bau politiknya ya, karena politik juga membahas terkait apa yo. Nah, betul sekali, terkait kewenangan, terkait jabatan ya. Dan tentunya buat sobat penerima suara, buat kamu di sana ya, setiap perjalanan hidup kamu pasti banyak sekali rintangannya. Dan kalau memang di belakang kamu, di depan kamu, di samping kamu banyak sekali orang tidak suka, lebih baik kamu tanya tuh, kenapa kamu gak suka ya. Dan gak usah menjudge orang seperti apa, dan gak usah memberikan apa ya, statement-statement ya, apalagi cari muka ke siapa, kayak siapa, aduh nggak penting banget ya itu, kayaknya kamu sendiri kalau dibilang ABC juga, kalau diketemuin sama orangnya langsung yang kamu omongin, kayaknya nggak berani ngomong kayaknya ya. Dan tentunya jangan lupa dan selalu bersabar ya sob ya, di setiap kegiatan kamu ya, di hari-hari kamu, semoga balasan apapun yang dibalas dan apapun yang orang lakukan sama kamu, semoga segera mendapatkan balasan ya sob ya. Dan tentunya seri masih dan bakal kembali lagi ya, tentunya kita akan ngebahas terkait Pak Suryo nih ya, merupakan dia itu sosok inspiratif sekali, dan tentunya beliau juga berhati baik ya dan berhati mulia ya. Dan tentunya buat kamu sobat penerima suara, kalau belum download aplikasi Xspace Radio di HP kamu, dan download dulu ya. Kalau belum download ya, udah kamu kalau memorinya penuh, kamu bisa juga join lewat websitenya pramesuarafm.com. Dan tentunya Sherly bakal dan masih di sini ya, buat kamu yang belum komen aja di WhatsAppnya Prames Suara di 0812 302 1039. Dan tentunya Sherly bakal kembali lagi, jangan kemana-mana.

kita information ya Sobat Perempuan Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia menemani kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Perempuan Suara. Dan tentunya ya Sob ya, kita masih ngobongin dan ngebahas terkait kisah inspiratif ya dari Pak Surya ya, yang dimana beliau ini dulunya itu bekerja sebagai pemilah sampah ya, yang kini sudah diangkat derajatnya ya menjadi seorang kepala desa di Cikarang ya. Waduh, dan tentunya terkait hal ini juga beliau pasti banyak sekali tantangan, rintangan dan godaannya ya, godaan terkait banyak sekali yang tidak suka ya, namanya juga hidup ya, pasti banyak sekali yang tidak suka ya, maupun kamu sebenar apapun pasti di mata dia tuh salah terus ya. Dan tapi gak apa-apa ya Sob ya, selagi kamu masih punya pendirian ya dan berpegang teguh terhadap pendirian kamu, kamu tidak akan mudah terombang-ambing ya. Tapi dengan adanya banyak sekali hal-hal yang memang tidak seharusnya kamu dengar ya, tapi setiap hari kayaknya didengar terus ya kayaknya ya. Tapi gak apa-apa ya, pokoknya dari kesabaran-kesabaran kamu, semoga hal-hal buruk itu berbalik kepada dirinya sendiri ya. Dan oh ya nih Sob ya, dan tentunya ya kalau ngomongin terkait Pak Surya nih ya, yang tentunya Pak Surya ini kan sering sekali ya tentunya dipandang sebelah mata nih. Apalagi kalau udah memandang sebelah mata orang itu kan gak baik ya, apalagi tentunya di posisi pekerjaannya beliau yang dulu ya sebagai pemilah sampah. Wah ya pasti banyak sekali lah ya ucapan-ucapan yang tidak seharusnya dikatakan atau dilontarkan sama orang-orang sekitar. Tapi berkat dari kesabaran ya, ketekunannya beliau dan kejujurannya beliau ya, beliau sekarang itu diangkat sebagai kepala desa. Dan tentunya masyarakat juga tahu lah mana yang seharusnya memperlihatkan kalau oh iya ini baik, oh iya ini buruk ya, kan sudah terlihat ya. Kadang orang itu memperlihatkan sisi buruknya dengan sendirinya, dengan cara dia sendiri ya. Dan tentunya dia juga ngoyo, itu ngoyo buat memperlihatkan sisi buruknya dia sendiri ya Sob ya. Dan tentunya kalau buat kamu yang diem ya, gak suka banyak omong, pasti juga tau lah ya hal-hal kayak gini tuh gimana ya. Walaupun banyak sekali orang yang tidak suka sama kamu, banyak meremehkan kamu, pokoknya kunci pertamanya adalah kamu fokus dengan hidup kamu ya. Kalau selagi kamu tidak menyenggol siapapun ya it's okay, selagi kamu disenggol ya jangan tanya lagi ya. Wah jangan tanya, habis ini tak habis ini ya. Dan tentunya Sob ya, ini juga udah ada komen nih dari Mbak Siti nih ya, kayaknya relate banget ya ucapanku ini sama kehidupan kalian ya Sob ya. Ini dari Mbak Siti nih, selamat Pak Surya ya, semoga desanya Bapak itu makin maju dan transparan juga pas dipimpin Bapak. Aduh amin ya Mbak Siti ya. Aduh kayak temenku nih, ada yang namanya Siti dulu waktu SMP ya, tapi dia ini udah lost kontak sama aku, mungkin ini Siti yang lain ya. Dan ini juga udah yang komen nih dari Mas Doni nih ya, inspiratif banget dari pemilah sampah jadi kepala desa. Waduh, tulusnya itu kelihatan banget pas menyapa warga. Nah, betul banget ya. Orang yang pura-pura baik sama orang-orang yang pura-pura tulus itu kan kelihatan ya dari ucapannya, dari perilakunya, dari ekspresi, dari gestur itu sebenarnya terlihat ya Sob ya. Dan tentunya apalagi zaman sekarang tuh kita melihat orang juga dari attitude-nya, bukan dari dia cantik, dia pintar ya. Aduh, buat apa kalau cantik tanpa attitude itu nol bagi saya. Kalau bagi kamu juga mungkin seperti itu ya Sob ya. Dan tentunya ya ini juga diperkuat dengan statement para pakar. Kali ini aku ngambil dari Pak Robert ya. Pak Robert ini merupakan yang mencetus teori modal sosial dan social capital ya, dan kepercayaan publik ya. Dan tentunya ini juga menyampaikan bahwa modal sosial yang terbangun melalui kedekatan emosional dan interaksi sehari-hari jauh lebih kuat menggerakkan pilihan politik ya dibandingkan kekuatan finansial sesaat. Waduh betul banget. Dan walaupun di dunia ini kita tidak luput dari uang ya, tetapi terkait apa ya, dari tingkat SDM-nya kalau dia memang mumpuni kenapa tidak gitu ya. Dan tentunya nanti Shirley bakal gak sendiri, karena nanti bakal ada narasumber ya yang tentunya dia juga memberikan sudut pandang ya, karena dia juga merupakan salah satu kepala dusun yang ada di Lamongan. Nah, siapa yo, coba tebak. Nah, betul banget, udah kalau kamu tahu dan kamu belum tahu ya, kamu kepo, udah langsung kamu join aja. Dan kamu bisa komen-komen di WhatsApp-nya Perempuan Suara ya di 0812-302-1039. Dan buat kamu Sobat Perempuan Suara, kalau belum download aplikasi Xspace Radio di HP kamu dan di
di-download dulu ya. Dan buat kamu yang kalau memorinya penuh gak apa-apa, kamu bisa lihat seri lewat websitenya pramesuarafm.com. Pokoknya jangan kemana-mana karena setelah ini seri bakal kembali lagi.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM, Music

0: Suara.
1: Music hits and information. Prawes Suara.
2: Balik lagi di 103.9 FM Music Hits and Information ya sobat Prawes Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia menemani kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan dia Prawes Suara. Dan tentunya ya di jam 10 ini ya, jam 10 lebih 48 menit ini ya, kebersamaan kita. Dan udah enggak terasa ya bahwa kalau udah ngomongin hari Senin ya, yang tentunya hari Senin ini melelahkan sekali, melelahkan beban pikiran ya. Hah, belum apa-apa nih sudah ada aja ya huru-hara nih ya. Kayaknya kamu juga merasakan ya sob ya, apalagi hari Senin tuh kayaknya banyak sekali ini ya, hawa-hawa tidak enak tuh kayaknya banyak sekali nih hari Senin ini ya. Kenapa ya, heran aja nih ya, ini baru opening nih, hari Senin tuh opening ya, baru selamat datang di hari Senin gitu ya. Tapi ya, ya Allah, ya. Dan tentunya ya sob ya. Dan kalau ngomongin soal pilkades ya, yang ada di Mekarwangi ini, Kecamatan Cikarang Jawa Barat ya, Kabupaten Bekasi, ini benar-benar bikin gempar banget ya. Jadi kita bayangin aja ya, Pak Surya ini kan dengan nomor urut 1 nih ya, berhasil meraup poin atau suara sebanyak 4.107 suara. Waduh, yang tentunya sukses untuk mengungguli calon pertahanan. Nah, calon yang bertahan secara dua kali periode nih ya, yang tentunya juga udah menjabat dua kali ya, yang tentunya dia itu hanya mendapatkan 4.015 suara. Nah, tipis ya, cuma sekitar 90-an ya kurangannya ya. Dan kalau dalam filosofi kepemimpinan ya sob ya, kita kenal banget sama integritas tanpa kompromi. Nah, ketika seorang pemilah sampah ya, bapak pemilah sampah ya, bisa menumbangkan kekuatan yang hanya tentunya bermodalkan dengan itikad baik dan tentunya dengan kesehari-hariannya yang memang bagi masyarakat sekitar itu memang dia baik dan jujur, amanah ya. Dan tentunya juga bisa menumbangkan kekuatan politik ya. Dan kali ini juga politiknya politik bersih ya, karena tidak ada campur tangan duit ya. Dan apalagi juga beliau ini, Pak Surya ini ya, menjabat sebagai kepala desa ini tanpa mengeluarkan uang sepeser pun ya. Dan malah dari pekerjaan sebelumnya malah rezeki nomplok ya, yang tentunya bisa membangun desanya itu jauh lebih maju ya. Ya walaupun latar belakang pendidikan juga terkadang dan seringkali akhir-akhir ini tuh memang menjadi acuan ya. Tapi kalau ngomongin soal acuannya, tapi kalau pendidikannya sebesar apapun, tapi kalau dianya gak bisa apa-apa ya buat apa gitu loh ya. Dan tentunya ya sob ya, kamu gak boleh berkecil hati ya, walaupun kamu gak kuliah, kamu dari lulus SMA langsung bekerja, gak apa-apa ya, itu gak apa-apa lah ya, karena banyak sekali para investor atau para pemilik saham-saham kayak gitu gede-gede itu malah bukan dari latar belakang orang punya ya, malah latar belakang orang sederhana seperti Pak Surya ini ya. Dan tentunya udah ada yang komen dari Mas Bagus ini ya, Mas Bagus ini ya, kayaknya dari Prames nih. Ini udah komen ya, udah ada yang komen nih. Pelajaran berharga buat para pejabat lain nih, harta melimpah gak menjamin dicintai warga. Waduh, betul banget ya, apalagi kepintaran seseorang yang tanpa mempunyai attitude dan moral juga gak akan disukai banyak orang ya sob ya. Dan tentunya terima kasih ya buat Mas Bagas ya, yang sudah komen nih di WhatsApp-nya para mesuara ya. Kali ini udah ada yang komen dari Mas Eko Wicaksono nih. Semoga amanah dan diberi kelancaran dalam menjalankan tugas barunya Pak Kades Surya. Waduh, amin ya Mas Eko ya. Terima kasih banyak doanya. Semoga doa baik itu kembali ke kamu juga ya Mas ya. Dan tentunya ini juga ada yang komen dari Mas Heri ini ya. Ini baru namanya kemenangan murni suara rakyat. Waduh, betul banget nih ya. Lah yang kemarin pemimpin kita aja tuh yang nomor 1 di Indonesia nih, dipilih sama rakyat, malah merendahkan para pakar, yang dimana para pakar ini merupakan dia itu yang sudah bekerja keras ya, tentunya juga menjadi pakar tuh gak mudah ya. Ya ini juga statementnya dari Mas Heri juga ini benar banget ya, apalagi kalau ngomongin soal kemenangan yang secara murni itu pasti di semua hal juga pasti ya, pasti diinginkan ya. Karena apa, kalau kita sudah bekerja keras tapi kalau penilaiannya curang juga buat apa gitu ya, malah yang jelek juga timnya yang jelek gitu loh ya. Dan tentunya terima kasih banyak ya Mas Heri udah komen-komen nih ya. Ini juga udah ada komen dari Mas Ahmad nih. Salut buat warga Mekarwati yang ada di Jawa Barat. Cerdas banget pilih pemimpin. Nah, betul banget ya. Memang kayaknya dari Jawa Barat ini memang pemimpinnya kasep-kasep pisan ya kayaknya. Apalagi buat kamu nih Sob ya yang pernah tinggal Jawa Barat kayak aku ya Sob ya. Kita juga udah tahu kalau lingkup di Jawa Barat tuh orangnya santun-santun, kalau ngomong juga kalem pisan gitu ya, dan juga kasep-kasep, gelis-gelis ya, cantik-cantik gitu ya, dan manis-manis kayak aku gitunya. Dan tentunya buat kamu Sobat Barba Suara ya, kalau ngomongin soal manis ya, tentunya kamu juga gak mau keluar dari makanan yang manis-manis ya, apalagi kalau makanannya kecut. Tapi kalau kamu ngeliat aku jadi manis, itu kan merupakan hal yang memang hal yang memang apa ya. Kenapa adek, kamu kok begitu adek? Dan tentunya Sob ya, ya buat untuk merefresh otak kita aja ya, biar gak terlalu penat ya. Di hari Senin kita ngakak-ngakak dulu ya. Ya walaupun ngakak sendiri juga gak etis ya, dikiranya tidak waras. Tapi gak apa-apa, ini demi kewarasan, gak apa-apa ngakak sendiri aja. Dan ini juga ada statement dari para pakar nih ya. Kemenangan kandidat yang merupakan akar rumput dari sesuatu hal ya, yang tentunya modal besar, itu membuktikan bahwa kejenuhan publik terhadap politik biayanya tinggi telah mencapai puncaknya di tingkat desa. Nah, betul banget nih, apalagi statement pakar ini merupakan dari, aku dapat dari Transparansi Internasional Indonesia dan Kajian Demokrasi Lokal, dan websitenya juga ada ya, udah kamu langsung lihat aja di Jurnal Politik Lokal Nusantara ya. Dan tentunya ya Sob ya, terkait apa yang aku sampaikan, tentunya pasti ada sumbernya, enggak asal omon-omon ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Perma Suara, kalau kamu pengen request lagu ya, boleh banget request lagu bareng Seri di sini. Dan buat kamu yang kepo banget nih wajahnya Seri kayak apa, udah langsung kamu ini aja download aplikasi Express Radio ya di HP kamu. Kalau memorinya full gak apa-apa, kamu bisa langsung buka aja di Google ya, di websitenya pramesuarafm.com. Dan buat kamu kalau mau komen, bisa banget ya komen di WhatsAppnya Pramesuara di 0812 302 1039. Dan tentunya Seri bakal nemenin kamu dari jam 10 sampai jam 2 siang ya. Pokoknya ngantuk-ngantuk kamu gak jadi ngantuk kalau dengerin aku ya. Pokoknya stay tune terus aja di Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Baik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya sobat Permasuara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya, di mana lagi kalau bukan di Permasuara. Dan tentunya sob ya, kalau ngomongin soal Permasuara nih ya, pasti berita-beritanya itu update banget ya, apalagi yang lagi panas banget, lagi panas banget ya, apalagi kemarin tuh ada kebakaran ya di Lamongan itu sampai padam listriknya ya, waduh. Dan tentunya semoga tidak ada korban jiwa ya sob ya. Dan tentunya kalau ngomongin soal apresiasi ya terhadap warga desa Mekarwangi yang ada di Cikarang itu ya, yang ada di Jawa Barat, itu memang kita standing applause banget ya buat mereka ya, yang dimana para warganya itu memang kompak, kompaknya itu memang berhati baik semua ya, dan sadar ya, dan melek tahu lah pemimpin yang menang karena duit, dan pemimpin yang memang itu benar-benar pantas buat menjadi seorang pemimpin ya sob ya. Dan tentunya sob ya, kalau ngomongin soal menjadi seorang pemimpin ya, itu biasanya itu kalau kamu pengen dan ngerti karakter seseorang, coba kamu lihat dia kalau dia punya jabatan ya. Udah jangan muluk-muluk jadi presiden wis, jadi apa ya, jadi ketua apa, atau yang kamu yang bagian koordinir apapun itu, kamu lihat deh di situ ya, cara dia itu mengayomi temennya, cara dia mengayomi orang-orang lah di sekitarnya, anggota-anggota lain itu seperti apa ya. Biasanya sikapnya itu makin terlihat saat dia mempunyai jabatan ya, walaupun jabatannya gak seberapa, tapi udah seenaknya itu juga ada sih ya, sebelah ya. Dan tentunya gak apa-apa sih sob ya. Dan tentunya terkait hal-hal yang memang itu di luar kendali kamu, dan memang apa ya, ya namanya hidup juga pasti banyak sekali cobaannya ya sob ya. Yaitu tadi salah satunya, banyak sekali orang yang tidak suka, banyak orang yang ingin menjatuhkan kamu, ya gak apa-apa gitu loh ya, itu urusanmu gitu loh ya. Tapi kalau kamu berani nyenggol aku ya, apalagi kalau kamu disenggol gitu ya, pasti gak terima gak sih sob ya, padahal kita gak ngelakuin apa-apa ya, tapi kayak ngerasa panas aja setiap hari ya sob ya, suka heran aja gitu ya. Dan tentunya kita juga patut berbangga sama orang-orang yang melek akan pentingnya moral di suatu kalangan atau di suatu kelompok ya, yang tentunya kalau orang-orang di sekitar gak melek dengan adanya orang-orang ini ya, kayak benalu gitu, kayaknya hancur sih, bakal hancur ya. Dan tapi dibalik euforia kemenangan ini ya, dari Pak Surya ini tersimpan beberapa harapan besar juga, agar pemimpin yang lahir dari rakyat kecil bisa konsisten memperjuangkan kesejahteraan warga tanpa tergiur dengan praktik korupsi ya. Aduh, jangan sampai ya Pak Surya ya, karena apa, sudah dipilih sama warga melalui suara warga juga ya, semoga tidak. Dan sepertinya Pak Surya ini tipe-tipe orang yang gak mau ya ada praktik-praktik korupsi seperti itu ya. Dan semoga amanah ya untuk Pak Surya ya. Dan buat kamu sobat Permasuara ya, kira-kira apa sih harapan kamu buat para pemimpin yang lahir dari bawah ya, yang tentunya dari ekonominya biasa-biasa aja seperti Pak Surya ini. Soalnya kalau pemimpin paham betul rasanya hidup susah, harusnya kebijakan yang dibuat nantinya itu pasti benar-benar berpihak sama orang kecil ya, mbek wong cilik ngono, gak di malah gak direndahkan. Beda kayak pemimpin kita ya yang kemarin itu ya, waduh, itu kacau sih menurut aku ya sob ya. Dan tentunya ini juga udah ada yang komen nih kali ini dari Mas Doni nih ya. Fokus ke pemberdayaan warga kurang mampu ya Pak. Waduh, insya Allah ya Mas Doni, semoga terdengar sama Pak Surya ya. Semoga dari keluarganya Pak Surya yang ada di Cikarang, semoga salah satunya juga ada di Jawa Timur ya, salah satunya di Lamongan ya. Dan tentunya udah ada yang komen kali ini dari Mas Fahmi ya. Jangan lupa sama akar rumput setelah jadi jabatan. Betul banget, jangan lupa sama orang yang membantu kamu saat kamu masih di bawah ya. Dan tentunya balas budi itu memang kan kita tidak mengharapkan balas budi ya sob ya, tetapi terkadang juga kita tahu diri lah ya, siapa yang menjadikan kamu seperti itu sebelum kamu menjadi seseorang. Nah, dan ini juga udah ada yang komen nih dari Dewi Anggraini. Waduh, ini kayaknya temen aku nih, temen SMP sama SD. Iya nih, Dewi Anggraini yang rumahnya di Cirebon sana ya, komen nih. Waduh, makasih ya Dewi, kamu udah nimbrung ya. Buktikan kalau orang kecil bisa memimpin dengan bersih. Oke, kita sama-sama mendoakan ya Dewi ya, semoga Pak Surya ini menjadi pemimpin yang amanah dan bersih dari korupsi-korupsi ya Dewi ya. Dan tentunya terima kasih banyak buat kamu yang udah komen ya, terima kasih banyak buat Dewi, terima kasih banyak buat Mas Doni juga yang sudah komen ya. Dan tentunya ya, di setiap statement juga Seri bakal ada penguat ya, tentunya statementnya itu dari para pakar, kali ini dari pengamat tata kelola pemerintahan desa ya, yang sumbernya itu websitenya dari ICW Official Portal atau Portal Kebijakan Publik BRIN BRIN ya, yang mengatakan bahwa kepala desa yang lahir dari realitas sosial bawah memiliki keunggulan empati struktural, namun tetap membutuhkan sistem pengawasan partisipatif agar terhindar dari jebakan korupsi birokrasi. Nah, maksudnya yang disampaikan ini adalah menjadi seorang kepala desa itu yang lahir ya dari kalangan bawah atau dari sederhana ya, dari keluarga sederhana ya, tentunya memiliki keunggulan yang empatinya pasti banyak sekali dari masyarakat ya, karena dari kesederhanaannya, dari keramahannya, yang itu yang merupakan salah satu poin dia itu dipilih sama warga sekitar ya sob ya. Dan tentunya juga harus membutuhkan sistem pengawasan ya, agar tidak terhindar ya dari jebakan korupsi birokrasi atau pemerintahan susunan struktural pemerintahan ya. Karena kita juga tahu politik di Indonesia seperti apa, hukum di Indonesia juga seperti apa, pasti kamu tahu lah ya. Kalau ngomongin soal kepemimpinan, waduh, siapa yang gak sikut-sikut ya. Kita gak pengen jadi seorang pemimpin aja disikutin terus ya, apalagi menjadi seorang pemimpin, waduh, banyak sekali tuh dar-dar dornya ya. Tapi ya gimana ya, kadang kalau sudah habitsnya seperti itu, kadang orang seperti itu tuh nggak punya rasa capek atau rasa lelah karena butuh validasi sama banyak orang ya. Dan tentunya buat kamu sobat Mau Suara, apapun yang kamu lakukan di setiap harinya, selagi kamu tidak merugikan orang lain, lakukan aja. Dan selagi kamu dirugikan sama orang lain ya, sekalipun kamu tidak ada hal-hal untuk kesana ya, udah kamu kasih paham aja ya orang-orang seperti itu ya, karena kalau nggak dikasih paham ya lama-lama ya menginjak kita ya, itu tidak baik ya. Kita nggak boleh, kalau kita juga punya harga diri, nggak patut buat kita diinjak-injak sama orang lain ya. Oke, dan tentunya Sari masih akan kembali lagi dan nemenin kamu ya di waktu-waktu santai kamu. Karena setelah ini Sari bakal ngajak kamu untuk ya melihat arus lalu lintas yang ada di Lamongan ya. Tentunya pokoknya stay tune terus aja di Prameswara.

0: 103,9 FM. Music is and information.
1: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Baik, lagi di 103,9 FM, Music and Information ya, sobat penuh suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia memberi kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti. Dimana lagi kalau bukan di Prame Suara ya. Dan tentunya ya, kita coba lihat dulu perkembangan dari arus lalu lintas yang ada di Palang Kereta Api Timur ya, Kadet Suwoko. Nah, buat kamu yang mau melintas di sini ya, pokoknya tetap hati-hati ya dan jaga keselamatan. Dan pokoknya kalau kamu lagi nyetir dan sambil dengerin Charlie di sini, fokus aja, kamunya fokusnya ke depan, gak apa-apa kamu sambil senyum-senyum ya. Dan tentunya ya, dari arah Babat ke Lamongan ini terpantau ramai lancar ya, ramainya gak terlalu ramai, tapi lebih didominasi sama kendaraan roda 4 dan roda 2 ya. Dan tentunya ya, dari arah Surabaya ke Babat juga ini ya, terpantau ramai lancar juga. Jadi dari arah Babat ke Lamongan juga arahnya ramai lancar, dan dari Lamongan ke Babat juga lancar juga ya, dan tentunya nggak terlalu padat ya. Jadi kalau kamu masih mau motor, waduh ini ada yang melintas nih, ngawur ini ya, melawan arah nih, bapak-bapak pakai helm hitam ini, waduh kayaknya seragam kok bisa itu ya, udah ada jalurnya sendiri kok ya, masih lewat jalan yang memang melawan arus ya, ini gak patut ini, kok bisa ini, siapa nih ya, bapak ya. Dan tentunya buat kamu sobat Prame Suara yang ingin melintas di palang pintu kereta api Kadet Suwoko ya, pokoknya tetap berhati-hati ya. Dan tentunya buat kamu sobat Prame Suara tetap berhati-hati ya, kalau mau lewat jalan ini harus hati-hati ya, karena ini juga relnya itu miring, kadang miring, dan di sini juga jalannya itu bergelombang, jadi kayak aspalnya itu nggak rata, jadi kayak akan jeglongan nih, terus kayak ya pokoknya hati-hati lah pokoknya kalau lewat sini ya. Dan tentunya buat kamu juga jangan lupa pakai helm, dan selalu pakai helm kalau mau pergi ke mana-mana ya. Dan tentunya buat kamu sobat Prame Suara kalau ingin berpergian ya, naik mobil ya, kamu pakai sabuk pengaman ya, biar tetap aman ya. Dan tentunya kita coba beralih dulu di simpang titik 0 nih ya. Dari simpang titik 0 ini terpantau lancar-lancar aja ya, gak terlalu ramai juga. Dan tentunya buat kamu sobat Prame Suara yang ingin melintas di jalan titik simpang titik 0 ini ya, simpang 3.0 ini yang dekatnya ini ya, yang dekatnya apa nih, alun-alun. Nah, alun-alun ya, biasanya di sini ada bapak jualan leker, tapi di sini udah nggak ada, bapaknya nggak berangkat nih, kayaknya libur kayaknya bapaknya ya. Dan tentunya ya sob ya, buat kamu yang ingin melintas di simpang titik 0 ini bisa berhati-hati, tengok kanan kiri dulu ya, walaupun ini juga jalannya sepi ya, nggak terlalu ramai karena masih jam 11-an lebih 12 menit, juga anak-anak sekolah juga belum pulang ya. Kamu tetap berhati-hati, lek pengen nyabrang dilihat kanan kiri dulu, nggak boleh ngawur ya, karena ini dalane bukan dalane nenek moyang kamu, ini jalannya jalan umum ya. Nah ini modelan begini, mas-mas ini nih nyabrang seenaknya dewi ini ya. Waduh, hari Senin ini kenapa sih banyak sekali orang-orang ngawur ini ya, aduh. Kan terus pokoknya hati-hati ya, sekalipun kamu boncengan juga harus pakai helm ya, jangan bonceng 3, gak boleh, biasanya bonceng 2 lah istilahnya maksimal itu ya, kecuali kalau kamu naik mobil boleh banyak bonceng berapa orang juga boleh banget ya. Dan kali ini kita lihat dari simpang 3 Tugu Adipura ya. Di sini terpantau terpantau lancar-lancar aja ya, tidak terlalu ramai, tapi dari arah Lamongan ke Babat itu lumayan ramai ya, tapi enggak padat banget sih sob ya. Jadi kalau kamu pengen melintas ya, walaupun kamu gopo budal kerja ya, mlebu awan sih oke-oke aja lah kamu kalau melintas di sini ya. Tapi enggak boleh ngebut ya, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas ya, walaupun juga kalau kamu gupu semuanya ya, kalau kamu lagi bingung ya, apalagi hari Senin ini bingung banget, udah kamu dengerin Charlie aja biar kamu gak bingung ya. Dan tentunya ya sobat Perempuan Suara ya, yang kamu lagi dengerin Charlie di sana, yang lagi mantau Charlie, udah gak usah kamu senyum-senyum deh, gak usah ya. Nanti kamu, jadi kamu senyum-senyum sendiri, nanti dikiranya tuh gimana gitu loh ya. Dan tentunya buat kamu ya, apalagi Mas Rian nih yang biasanya mau request, biasanya Mas Rian request nih ya. Tapi kayaknya kalau hari Senin ini Mas Rian ini ya kayaknya ngajar ya. Ya udah kita alihkan dulu ya dari palang kereta api barat terminal. Nah, buat kamu yang biasanya sering melintas di sini ya, apalagi ini tuh relnya miring banget dan rawan orang jatuh di sini ya. Aku yo tahu tipe nok kene kecantol motorku rek. Dan tentunya nah ini ada nih ya tertangkap kamera nih mas-mas sama istrinya nih ya, boncengan gak ngawe helm ini ya. Gimana itu gak pakai helm ya? Waduh, bahaya itu ya. Apalagi panas-panas kayak gini gak pakai helm, gak pakai masker. Gak patut, itu tidak pantas ya. Dan tentunya dari arah Lamongan ke Babat ini terpantau ramai ya, ramai lancar ya, dan lebih didominasi sama kendaraan roda 4 dan hanya beberapa kendaraan roda 2 aja. Tapi kalau dari arah Babat ke Lamongan ini jauh lebih renggang sih sob, dibandingkan dari arah Lamongan ke Babat ini lebih didominasi sama kendaraan truk-truk gede itu loh ya, yang warna hijau, warna kuning ini. Nah, ini juga kelihatan nih pick-up-nya bawa motor nih. Siapa nih yang beli motor ya, apalagi di bulan-bulan Oktober ya, mau masuk bulan Oktober. Kayaknya ada yang ulang tahun nih kalau bulan Oktober ya. Dan tentunya buat kamu sobat Perempuan Suara ya, yang ingin berbagi kisah inspiratif atau kamu pengen update ya terkait arus lalu lintas di daerah kamu, di desa kamu, boleh banget kamu langsung komen-komen aja ya di WhatsAppnya para pesuara di 0812-302-1039. Dan tentunya ya Sari bakal dan masih nemenin kamu di sini ya, walaupun aku sedikit ngantuk ya, apalagi jam 11 lebih 15 ini ya sob ya. Tapi gak apa-apa, demi kamu aku gak jadi ngantuk ya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di X-Space Radio di HP kamu ya. Pokoknya stay tune terus aja di Prameswara.
1: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
3: 103,9 FM Rama Suara.
4: Guys, guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Prameswara 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
7: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 103,9 FM Rama Suara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditujukan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: Balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya, Sobat Prameswara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Charlie di sini ya, yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prameswara ya. Dan tentunya di jam setengah 12 ini ya, kebersamaan kita ya sob ya. Kita beralih dulu ya. Kali ini ada berita kebakaran lagi ya. Pas banget di jam, waduh, di jam 2 lebih 44 menit tadi pagi ya. Pagi banget itu ya, jam 2 itu masih waya orang tahajud, kayak sholat tahajud ini ya. Malah terjadi kebakaran di salah satu toko batik ya. Ini dari Hamzah Batik Malioboro, Yogyakarta, yang tadi pagi itu kebakaran. Waduh, dan tentunya ya kebakaran ini tuh melanda kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta pada Senin dini hari, tepatnya pukul 2 pagi tadi ya. Dan tentunya informasi yang diterima juga dari website-nya Kumparan News ini ya, titik yang terbakar berada di toko Hamzah Batik Malioboro. Waduh, semoga segera ini ya, yang pemiliknya, semoga ownernya juga bisa bangkit lagi ya, bisa bikin toko Hamzah Batik Malioboro ini lebih pesat lagi dan lebih besar lagi ya. Dan tentunya dari pihak kepolisian juga masih dicari juga penyebabnya, yang tak itu dari konsleting listrik ataupun dari apapun itu ya. Apalagi kok banyak sekali ya akhir-akhir ini kebakaran ya, heran aku tuh ya. Dan tentunya ya banyak sekali armada pemadam kebakaran yang telah dikerahkan ke lokasi, dan sementara itu ya di sekitar lokasi juga listriknya mulai dipadamkan semenjak kebakaran ya. Karena apa? Biar tidak merembet ke ini, ke aliran listrik, karena lebih bahaya dan lebih riweh banget kalau misalkan listriknya nggak dimatikan ya, nggak dipadamkan, jadi malah merembet kemana-mana, malah kebakarannya malah tambah besar ya. Dan semoga pemilik dari Hamzah Batik Malioboro ini yang ada di Yogyakarta, semoga diberikan ketabahan ya, kesabaran ya. Sari doakan, dan Sobat Penuh Suara juga mendoakan ya, semoga bisnisnya ini, batik ini ya, bisa bangkit lagi, bisa lebih besar dibandingkan sebelumnya yang terbakar ini ya Kak ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Penuh Suara, kalau punya berita-berita menarik ya, ataupun info apapun, kalau kamu juga kalau punya unek-unek, boleh banget kamu cerita bareng Sherly di sini ya. Dan tentunya kita akan ngebahas dan membuka apa ya, membuka jalan keluar tentunya ya, terkait masalah-masalah kamu, entah itu di bidang pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya, apapun itu, atau problem kamu terhadap pasangan kamu. Aduh, udah kamu curhat aja ya, atau kamu bingungnya kamu mau nikah malah bingung milih yang mana ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Prama Suara ya, pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus aja ya di Prama Suara. Di Prama Suara ya Sob ya, karena di hanya di Prama Suara aja beritanya itu update dan menarik banget, pokoknya khusus banget buat Gen Z dan Gen Milenial banget ya Sob ya. Pokoknya kamu bisa komen langsung aja, komen aja di WhatsAppnya Prama Suara di 0812-302-1039. Dan tentunya buat kamu Sobat Prama Suara, kamu juga bisa download aplikasi Xspace Radio di HP kamu ya. Dan kamu juga bisa join di websitenya pramasuarafm.com. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap aja, stay terus aja di Prama Suara.

0: Suara.
1: Music Hits and Information Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Baik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya Sobat Penemuan Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Charlie di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Dimana lagi kalau bukan di Prame Suara. Dan tentunya di jam setengah 12 ini ya kebersamaan kita ya Sob ya. Dan bakal ada narasumber ya, tapi lewat telepon aja ya, karena orangnya juga lagi sibuk ya, lagi kerja, cuma disempet-sempetin sari telepon nih ya. Coba kita coba telepon dulu ya. Ini adalah Pak Alvin ya, yang merupakan Pak Alvin ya. Pak Alvin yang merupakan salah satu kepala dusun yang ada di Desa Bulutengger. Nah, coba kita. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo. Halo Pak Alvin.
2: Ya.
1: Oke. Apakah suaranya Sally sudah terdengar?
2: Sudah terdengar, Pak.
1: Baik. Oh ya nih Pak Alvin ya, ini kan kebetulan di hari Senin ini kan ya pembahasannya itu terkait ini nih, sosok inspiratif. Nah, sosok inspiratifnya itu dari Banten, dari Jawa Barat ya, dari Cikarang, Jawa Barat, yang di mana dia itu yang dulunya itu latar belakangnya itu sebagai pemilah sampah, dan tapi sekarang sudah naik jabatan ya, menjadi kepala desa. Nah, seperti itu ya. Dan Sherly mau tanya nih ya, kalau dari pandangan Pak Alvin sendiri ya, sebagai kepala dusun yang langsung bersentuhan langsung dengan operasional pemerintahan di tingkat bawah nih, bagaimana sih melihat kesiapan dari Pak Surya ya, dari topik hari ini dalam menguasai aspek legal formal ya, apalagi tata kelola keuangan dan administrasi desa sesuai dengan undang-undang desa. Apalagi mengingat latar beliau ini, latar belakang beliau ya, yang bukan dari birokrat ya. Dan tentunya juga ada langkah antisipasi apa yang bisa disiapkan dari aparat desa yang ada di Jawa Barat, Banten tadi, agar tidak terjadi pelanggaran hukum administratif di kemudian hari.
2: Untuk kesiapan aspek legal formal dan langkah antisipasi pelanggaran hukum, kalau dipandang dari perspektif hukum secara konstitusional dan yuridis undang-undang desa, latar belakang non-birokrat atau latar belakang sosial apapun tidak mengurangi hak seseorang untuk dipilih dan menjabat sebagai kepala desa. Selama memenuhi syarat administrasi pada pasal 33 undang-undang desa, pendidikan paling rendah, tamat SMP sederajat, berusia minimal 25 tahun, tidak sedang menjalani pidana. Dan untuk langkah antisipasinya sendiri untuk mencegah malah administrasi atau tindak pidana korupsi seperti penyalahgunaan dana desa atau APBD, kepala desa wajib mengoptimalkan fungsi perangkat desa, terutama sekdes dan kaur keuangan yang memiliki tugas administrasi. Dan Kades harus tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, transparan dalam pengelolaan keuangan melalui sistem digital desa, serta wajib mengikuti pelatihan atau BIMTEK pengelolaan keuangan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau kementerian terkait. Itu menurut saya.
1: Oke, baik. Berarti latar belakangnya apapun ya, selagi memang sudah memenuhi syarat juga oke-oke aja ya Pak Alvin ya.
2: Memenuhi syarat nggak apa-apa.
1: Oke, baik. Dan aku juga mau tanya lagi nih ya, terkait kemenangannya Pak Surya ini ya atas apa ya, atas pertahanannya ya, apalagi dia sudah menggeser ya posisi dari kepala desa sebelumnya yang dia itu memang sudah dua kali periode ya, yang saat ini sudah digantikan sama Pak Surya. Dan tentunya ya untuk meninggalkan dinamika politik tersendiri di tingkat sosial ya, yang di tingkat lokal sendiri, baik di kalangan desa, baik di kalangan perangkat desa maupun masyarakat. Kalau secara sosiologis dan yuridis sendiri nih Pak Alvin ya, bagaimana sih menurut Pak Alvin terkait pengelolaan stabilitas di tingkat dusun agar pelayanan publik tidak terganggu oleh potensi pasca pilkades kemarin?
2: Kalau menurut saya Mbak ya, pengelolaan stabilitas pemerintahan pasca pilkades, kalau saya lihat dinamika pasca pilkades ini seringkali memicu gesekan birokrasi. Berdasarkan undang-undang desa, kepala desa memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan kepala perangkat desa. Namun proses ini wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan camat

0: pedoman dengan peraturan daerah atau perda, peraturan bupati atau perbup yang merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang desa. Langkah antisipasi itu, Kades dilarang melakukan pemecatan sewenang-wenang pembersihan perangkat desa lama secara subjektif. Demi menjaga stabilitas hukum dan pelayanan publik, pendekatan yuridis administratif harus dikedepankan. Okay. Merangkul kembali kelompok masyarakat yang terpolarisasi dan memastikan bahwa birokrasi desa tetap berjalan netral. Dan yang paling penting, melayani seluruh warga tanpa memandang afiliasi politik saat kita Kades.
1: Oke, betul sekali. Dan tentunya sebagai kepala dusun maupun kepala desa juga benar-benar harus saling menyayangi ya ke semua warganya, nggak boleh pilih kasih gitu ya Pak Kasun ya.
0: Iya.
1: Iya. Oke, baik. Saya mau tanya lagi nih ya. Salah satu sorotan utama ya warga adalah biasanya itu tuntutan agar pelayanan desa, apalagi pelayanan di dusun itu lebih transparan dan bersih ya, apalagi dari praktek korupsi. Nah, sebagai kepala dusun nih ya, bagaimana sih kalau dari menurut pandangannya Pak Alvin ya untuk menerjemahkan visi kejujuran dan integritas dari Pak Surya ini sendiri? Kalau dilihat dari Pak Surya nih, kalau menurut Pak Alvin gimana ya? Dan tentunya terkait pengelolaan program-program di dusun ya, seperti pengawasan bantuan sosial atau proyek infrastruktur agar tepat sasaran dan bebas dari penyelewengan hukum.
0: Kalau menurut saya Mbak ya, transparansi, integritas, dan pengawasan program desa prospektif hukum ini mengarah ke pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa APBDes. Betul, bersumber dari dana desa, dana desa atau alokasi dana desa ADD, dan pendapatan asli desa PADES. Merupakan keuangan negara yang pengelolaannya diatur secara ketat oleh hukum administrasi keuangan negara dan tindak pidana korupsi. Implementasi menurut saya, visi dari saya sendiri, kejujuran dan integritas dapat diterjemahkan secara nyata dengan mematuhi prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel. Program infrastruktur dan bantuan sosial sendiri wajib dipandang melalui baliho transparansi APBDes di kantor desa maupun dusun, melibatkan BPD, Badan Pemusyawaratan Desa dalam pengawasan, serta memastikan pendataan penerima bansos berbasis data terpadu kesejahteraan sosial secara objektif agar terhindar dari jerat hukum tipikor dan pidana korupsi itu sendiri.
1: Oke, baik. Apalagi kalau dari track record-nya Pak Alvin sendiri ya, yang dulunya juga pernah bergerak di ini ya, di mana? Di kejaksaan ya. Jadi apalagi juga di bidang tipikor. Jadi tahulah ya seperti apa ya Pak Alvin ya.
0: Iya, Pak.
1: Oke. Oke, baik Pak Alvin. Pak Alvin ini sudah sarapan belum? Kok lemes banget ini hari Senin ini?
0: Ya, banyak kerjaan, Pak.
1: Maaf ya, maaf ya. Ini masih ada dua pertanyaan lagi, enggak aman ya?
0: Ya, enggak apa-apa. Lanjut.
1: Oke, baik. Nah, ini pertanyaan lagi nih ya terkait apa ya yang saya ditahu kan ya dari akun-akun sosial media yang sudah ada ya. Kalau Pak Surya ini kan dikenal dekat banget ya dan merakyat dengan warga kecil. Namun dalam praktik kepemerintahan ya, seorang kepala desa seringkali dihadapkan pada situasi yang dilema ya, yang tentunya harus tegas dan menegakkan regulasi atau peraturan-peraturan desa. Sementara di sisi lain ada kedekatan emosional dengan warganya. Nah, kalau dari Pak Alvin sendiri nih, gimana sih melihat gaya kepemimpinan dari Pak Surya ini dalam menyeimbangkan aspek humanis ya dengan ketegasan hukum dan norma desa?
0: Kalau menurut saya sendiri, Pak, sebagai kepala dusun, kepala desa adalah penyelenggara pemerintahan sekaligus penegak peraturan desa atau perdes. Dalam hukum administrasi, diskresi keputusan pejabat diperbolehkan demi kepentingan umum. Namun diskresi tersebut tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak menyalahgunakan wewenang, atau dalam bahasa Latinnya "vigilat misburic". Dan masalah penyelesaian kedekatan emosional dengan warga kecil harus diarahkan pada pendekatan persuasif dan dialogis dalam penyelesaian masalah sosial. Namun dalam konteks penegakan hukum dan aturan administrasi desa, misalnya seperti perizinan ketertiban umum atau pengelolaan aset desa, kepala desa wajib bersikap tegas dan objektif. Keadilan restoratif dapat diterapkan untuk pelanggaran skala ringan di tingkat desa selama tidak menabrak dengan regulasi formal itu sendiri.
1: Oke, baik. Dan tentunya kalau pendekatan humanis ya, apalagi pendekatan sama warganya sendiri itu aman-aman aja ya, Pak Alvin ya. Tentunya nggak melang.
0: Aman.
1: Oke, malah itu lebih baik ya. Kalau nggak ada pendekatan sama warganya ya, gimana ya warganya tahu kalau Pak Alvin itu seorang kepala dusun ya nggak sih? Ya tentunya ya untuk
0: Ya.
1: menjaga silaturahmi lah Pak ya, gitu ya.
0: Benar.
1: Oke,
0: Ya.
1: ini satu pertanyaan terakhir ya. Ekspektasi dari masyarakat terhadap kepemimpinannya seorang Pak Surya nih ya, yang tentunya itu sangat tinggi sekali, apalagi melihat latar belakangnya yang sebelumnya itu pemilah sampah ya, yang sekarang menjadi kepala desa di ini di Banten di Jawa Barat ya, dan bahkan sebagian menaruh standar moral yang luar biasa besar karena kisah perjuangannya dari bawah banget. Nah, sebagai ujung tombak pemerintahan ya, kepala dusun, dukungan konkret seperti apa sih yang akan diberikan sama para pamong ya, aparat desa, untuk memastikan kepemimpinan beliau itu berjalan sukses, legal, dan tidak mudah terjebak dalam jebakan hukum, Pak Alvin?
0: Nah, jadi begini Mbak, tanggung
1: Baik.
0: jawab hukum atas pengelolaan pemerintahan desa berada di tangan kepala desa. Namun pelaksanaan teknisnya ditopang oleh perangkat desa seperti sekretaris desa,
1: Betul.
0: kaki, kaur, hingga kepala dusun. Perangkat desa wajib memberi dukungan berupa kepatuhan administrasi, menyediakan data yang valid, dan bekerja sesuai standar prosedur SOP.
1: Betul.
0: Untuk menghindari jebakan hukum, kades bersama aparatnya harus memperkuat koordinasi, konsultasi dengan pendamping desa, inspektorat, dan kejaksaan. Kalau
1: Ya.
0: kejaksaan sendiri ini, setahu saya melalui ada program yang namanya Jaga Desa, agar
1: Ya.
0: setiap kebijakan program pembangunan memiliki legitimasi hukum yang kuat dan akuntabel sejak perencanaan hingga pelaporan pertanggungjawaban atau yang bisa disebut SPJ itu sendiri.
1: Oke, betul. Oke, dan tentunya terkait hal-hal yang identik dengan kalau udah ngomongin soal pemerintahan ya, bukan pemerintahan aja, kita kerja juga harus sesuai SOP ya, Pak Alvin ya.
0: Benar,
1: Oke,
0: benar.
1: baik, Pak Alvin. Dan mungkin dari Pak Alvin sendiri ada yang ingin ditambahkan atau ingin titip salam buat sobat Perempuan Suara di sana atau buat seseorang yang disayang, boleh banget.
0: Yes, mudah-mudahan seluruh dari Perumah Suara sehat-sehat selalu ya Mbak ya.
1: Amin, iya, oke. Terima kasih ya Pak Alvin ya, dan semoga Pak Alvin juga sehat selalu,
0: Ya
1: sukses
0: Mbak.
1: selalu ya. Semoga bisa
0: Amin, amin.
1: berlanjut sampai nanti ya. Semoga bisa jadi kepala desa atau jadi ini deh, jadi bupati gak apa-apa deh.
0: Amin, amin.
1: Amin, amin.
0: Baik,
1: Oke,
0: tinggal baik.
1: baik. Oke, terima kasih ya Pak Alvin ya. Selamat menjalankan dan
0: Sama-sama.
1: melanjutkan aktivitas di hari Senin ini ya. Semoga hari-harimu menyenangkan.
0: Terima kasih banyak, saya.
1: Oke, terima kasih Pak Alvin. Saya ditutup ya.
0: Ini sama.
1: Oke,
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dan tentunya masih barengan lagi sama Syari di sini ya Sob ya, yang tentunya kebersamaan kita di hari Senin ini ya. Ada Pak Alvin ya, beliau ini merupakan salah satu kepala dusun dari Desa Bulu Tengger. Nah, siapa yang nggak kenal? Kenal lah ya, apalagi dengan latar belakangnya dia juga memang dari lulusan ilmu hukum juga ya, yang dari Unisla ya tentunya ya. Dan merupakan suatu kehormatan sekali ya, yang tentunya beliau juga selalu memberikan kesempatan dan berbagi ilmu kepada kita semua ya Sob ya, terkait perkembangan hukum, terkait dari kacamata hukum itu seperti apa ya, terkait isu-isu yang ada saat ini. Dan buat kamu Sobat Permesuara, boleh banget kamu komen-komen ya di WhatsAppnya Permesuara di 0812-302-1039. Dan buat kamu yang belum nimbrung ya, udah langsung nimbrung aja di aplikasi Xspace Radio di HP kamu. Kalau memori kamu HP-nya penuh, gak apa-apa, kamu lewat websitenya permesuarafm.com ya. Dan tentunya kalau kamu punya unek-unek apapun, kamu boleh sharing-sharing bareng Sally di sini ya. Pokoknya Pokoknya stay tune terus aja di Prameswara.
2: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar. Prameswara 103,9 FM. Prameswara.
3: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
4: Itu sih, milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang, milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
5: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake, auto makin seru.
3: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
4: Boleh, boleh.
3: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
4: Ah, siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
5: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food
2: 103,9 FM Brahma Suara.
6: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: 103,9 Brahma Suara FM.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
3: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
3: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
9: Brahma Suara.
2: News here and information. Brahma Suara.
1: Balik lagi di Saus 3,9 FM Music Hits and Information ya, sahabat Permesuara. Dan tentunya masih ngomongin soal Pak Surya nih ya, dengan kesabarannya, dengan ketekunannya, yang tentunya memberikan hal-hal positif yang bisa mengangkat derajatnya ya. Dan tentunya kisah inspiratif ini dari Cikarang ya, Jawa Barat, ini memang sangat menginspirasi sekali ya Sob ya. Walaupun dari latar belakang beliau yang memang dulunya seorang pemilah sampah, yang sekarang menjadi seorang kepala desa, itu memang wajib diacungi jempol ya. Dan tentunya dari warga-warganya, dari masyarakatnya juga sangat mendukung sekali beliau menjadi kepala desa. Dan tentunya hal ini tuh tidak serta-merta dia melakukan hal kebaikan sekali, dua kali, tiga kali, empat kali. Tetapi kesehariannya memang terlihat baik ya, dan memang baik ya. Dan tentunya dengan beliau menjadi kepala desa ini kan dia juga enggak mengeluarkan banyak uang buat kampanye ya, kampanye-kampanye klub ya, enggak ada ya. Beliau tanpa kampanyenya udah kelihatan loh, ini loh gitu loh ya. Dari masyarakatnya juga sangat welcome sekali dan tentunya sangat bangga sekali karena sudah menggeser kepala desa yang sebelumnya sudah menduduki kursi ya pemimpinan dua kali, dua periode ya. Dan tentunya Sob ya, ini juga udah ada yang komen nih dari sobat Prama Suara yang tentunya kayaknya relate banget sama di hidup kita ya, walaupun ya mungkin dari beberapa kepala desa atau kepala dusun yang ada di lingkungan kita juga merupakan salah satunya seperti Pak Surya, tapi dengan latar belakang yang berbeda. Nah, kali ini udah ada yang komen nih, kali ini dari Mas Ilham nih ya. Waduh, mantap Pak Surya, suaranya benar-benar mewakili warga asli. Waduh, betul banget ya. Apalagi kan kalau Mas Ilham ini kayaknya nggak dari sana, nggak dari Jawa Barat ya, kayaknya dari Lamongan nih ya Mas Ilham ya. Dan ini juga udah komen dari Mbak Rania nih. Kemenangan rakyat kecil adalah kemenangan kita semua. Betul banget. Jadi ya kita nggak perlu ini ya, insecure ya, kalau kita tuh bukan orang yang berada, hanya orang yang sederhana. Tapi dibalik kesederhanaan itu pasti banyak sekali poin-poin positif yang kita miliki ya. Bukan berarti orang yang tidak sederhana itu tidak memiliki hal itu. Tapi ya kita lihat dulu ya, kita lihat dulu, pasti ada plus minusnya di setiap orang ya, gitu ya Mbak Rania ya. Dan ini juga udah ada yang komen nih dari Mas Bayu nih ya. Salut banget sama warga Cikarang Barat. Waduh, betul banget ya. Aku juga salut sama orang Jawa Barat dan Jawa Timur ya tentunya ya. Aku juga bangga jadi warga Lamongan ya. Tapi aku juga bangga juga karena dulu juga aku pernah besar di Jawa Barat. Nah, apalagi sekarang juga gubernurnya ya, gubernur Jawa Barat itu kan Kang Deddy Mulyadi tuh ya, yang tentunya dengan konten viralnya, yang tentunya walaupun konten juga di sisi lain juga hasil kerjanya juga pemerintahannya di sana juga oke ya, apalagi kapan lalu yang sempat viral bahwa jalannya tuh hampir di aspal semua yang seperti kayak sirkuit buat balapan ya. Dan tentunya siapa sih yang nggak berbangga kalau mempunyai seorang pemimpin yang jujur, yang tegas dan adil ya, dan tentunya tidak serta-merta dia angkuh kalau dia sudah memimpin ya sob ya. Dan ini juga ada komen dari Mbak Siti nih. Semoga Pak Surya amanah jalankan tugasnya ya share. Aduh amin ya. Dan tentunya sobat Prameswara ya, kalau ngomongin soal pekerjaan ya, pekerjaan apapun, kalau memang hati kamu baik, kamu juga akan bersih hatinya. Tapi kalau kamu ya, hati kamu buruk banget, itu hati kamu kotor sudah ya. Dan tentunya sikap baik, sikap buruk kamu itu bakal kamu kena sendiri dan akan balik lagi ke kamu ya. Dan tentunya baik buruknya kamu itu bukan kamu yang menilai, tapi dinilai sama orang lain. Dan tentunya dari sikap kamu terhadap orang lain itu seperti apa ya, orang lain juga pasti tahu ya. Dan kadang yang terlihat baik juga belum tentu baik, yang terlihat buruk juga belum tentu buruk. Dan tentunya kamu harus pintar-pintar memilah dan memilih ya, orang yang benar-benar baik atau orang-orang yang mempura-pura baik ya. Dan tentunya ya, statement ini juga ada nih dari statement para pakar. Kali ini dari, aku ambil dari Jurnal Sosiologi Komunikasi Politik ya, yang menyampaikan bahwa partisipasi aktif warga dalam mengawal kemenangan adalah figur merakyat banget yang menunjukkan tingginya kesadaran politik di level akar rumput. Nah, yang maksudnya di sini adalah, yang dimaksudkan adalah partisipatif ya, atau partisipasi dari warga ya, yang dalam mengawal kemenangan ya, apalagi dari figur yang merakyat banget kayak Pak Surya itu ya, yang menunjukkan tingginya kesadaran politik ya di level bawah, tapi menuju level atas ya. Dan tentunya jika kita sudah di atas, jangan lupa apa yang kita berikan yang di bawah ya. Dan tentunya kalau kamu sudah di atas, jangan lupa nengok ke bawah ya, apalagi kalau sudah posisinya ingin naik ya, jangan lupakan orang yang di bawah ya. Kamu kalau jadi apa-apa ya, menjadi posisi ini juga tanpa campur tangan orang lain, kamu gak bakal bisa seperti itu ya. Dan tentunya jangan lupa selalu ucapkan terima kasih dan minta tolong ke setiap orang ya. Dan tentunya ya itu tadi, setiap kebaikan pasti ada balasannya dan setiap keburukan pasti ada balasannya ya sob ya. Kamu gak perlu khawatir ya, sisi buruk, sisi baik itu akan terlihat dengan sendirinya ya, yang terkadang dibantu sama orang lain. Nah seperti itu ya, pokoknya buat kamu kalau punya unek-unek atau seputar apapun kepemimpinan kepala desa kamu, atau punya cerita-cerita yang memang itu sangat menginspirasi sobat Prameswara di sana, boleh banget ya, udah kamu share-sharing aja barengan Sherly di sini ya, di Prameswara, di WhatsAppnya Prameswara, udah langsung komen aja di 0812-302-1039. Dan buat kamu sobat Prameswara, kalau HP kamu penuh, udah langsung kamu download aja aplikasi Xpeace Radio di HP kamu ya. Dan kalau kamu download penuh lagi ya, udah langsung buka aja websitenya prameswarafm.com ya, biar kamu gak ketinggalan info-info update menarik seputar Lamongan nasional maupun internasional. Dan pokoknya stay tune terus aja, karena setelah ini seri bakal kembali lagi. Jangan kemana-mana.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Balik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya, Sobat Perumah Suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti. Waduh, kayaknya Shirley kurang ke tengah nih. Nah, biar kamu kelihatan ya, Shirley pinggir ke tengah lagi ya. Dan tentunya kalau ngomongin soal hari ini ya Sob ya, di mana hari ini tuh hari Senin ya, di jam-jam 12 ini lebih 8 menit ini ya, yang tentunya hari-hari itu bakal terombang-ambing ya, entah itu dari kanan kiri, depan belakang, ya Allah kenapa gitu ya. Ya gak apa-apa sih ya, itu namanya ujian hidup, pasti ada aja lah Sob ya. Gak mungkin kalau hidup gak ada ujiannya ya. Itu bukan hidup namanya ya. Dan tentunya ya, kalau ngomongin soal Pak Surya nih ya, yang tadi dari pekerjaannya itu dari pemilah sampah, sekarang menjadi seorang kepala desa ya. Kalau aku sendiri di posisi beliau ya, keluarga itu masih, walaupun misalkan bukan keluarga aku, tapi keluarga aku di posisi itu, udah aku sudah syukur kayak, aduh kamu pantas sih di situ gitu loh. Jadi kayak bukan berarti gimana ya, kalau Shirley itu tipe orang, kalau ada orang yang lebih pintar dibandingkan Shirley dan memang dia orangnya rendah hati ya, walaupun gak pintar-pintar banget, tapi dia sebenarnya pintar tapi menutupi kepintarannya, aku jauh lebih respect sama orang seperti itu ya, dibandingkan dia pintar terus dia ngakunya pintar ya, padahal ya nol ya. Dan tentunya gimana ya, ya respect aja sama Pak Surya ini ya. Selamat ya Pak Surya, semoga menjadi kepala desa yang amanah ya, yang jujur ya, di Cikarang sana ya. Dan kapan-kapan boleh banget nih main kesini ya Pak Surya ya, yang tentunya juga Pak Deddy Mulyadi juga ya, selaku Gubernur Jawa Barat, boleh banget nih ya, barangkali dengerin Shirley siaran hari ini juga, boleh banget mampir di sini ya di Perawai Suara ya. Dan tentunya ya kali ini juga ada yang komen nih ya. Kali ini ada yang komen dari Mbak Tiara nih. Waduh, kayaknya dari Sobat Perawai Suara tuh gercep semua ya. Kalau udah ngebahas soal kisah inspiratif tuh pasti banyak banget yang suka dengerin dan memang suka nimbrung gitu ya. Kali ini udah ada yang komen dari Mbak Tiara Lestari nih. Setuju banget sama Mbak Shirley nih, ujian sesungguhnya ada setelah dilantik. Nah, betul banget, ujian kita itu bukan pas kita menjadi seorang pemimpin, malah ujiannya sebelum puncak sana itu ya. Apalagi kalau diibaratkan sebuah pohon ya, semakin tinggi pohonnya semakin kencang anginnya. Nah, itu real banget ya. Dan tentunya terkait apa yang kita miliki atau yang kita dapatkan sekarang, yang pencapaian kita saat ini adalah dari kesabaran dan keuletan kita selama ini ya Sob ya. Dan tentunya walaupun kamu sudah ada di puncak, jangan lupa, dan jangan lupakan orang-orang yang di bawah kamu, yang mensupport kamu, yang membantu kamu ya, karena tanpa mereka juga kita gak jadi apa-apa, karena kita juga hidup juga bersosial ya. Jangan merasa menang sendiri, jangan merasa benar sendiri ya, karena apa? Ya namanya orang juga punya kegiatan masing-masing ya, karena ya gak mungkin ngurusi kamu tok gitu loh, gak mungkin gitu ya. Ya gimana ya, namanya juga kompetisi ya, ataupun hidup juga pasti banyak kompetisinya ya. Kita hidup walaupun gak ikut kompetisi juga dikira yang sebelah itu berkompetisi sama dia, padahal enggak ya Sob ya. Ya gimana ya, ya udahlah ya, ya urusan dia ya, biar dia yang pusing ya. Dan ini juga ada yang komen nih, ada yang komen juga dari Mas Eko nih ya. Semoga Pak Surya istiqomah di jalan yang lurus, amin ya. Kita sama-sama doakan ya Mas Eko, Mbak Tiara, semoga Pak Surya ini menjadi seorang pemimpin yang amanah ya, dan insya Allah amanah sih ya. Dan tentunya ini juga ada yang komen dari Mbak Putri nih, aktivitas Gen Z tuh ya pasti ngawal ketat banget kinerja pemerintah desa Mekarwangi. Nah betul banget ya, apalagi pasti nih banyak banget ya para Gen Z itu yang mendukung Pak Surya nih. Mungkin dari latar belakangnya beliau, walaupun mohon maaf latar belakang beliau dari keluarga yang kurang mampu, tapi dengan niat baik dan hatinya baik ya, ya itu yang membuat para masyarakat itu menunjuk beliau ya sebagai kepala desa ya, yang tentunya sangat kalah jauh suaranya ya kalau Pak Surya tadi 4.100 sekian, tapi kalau yang pasangan satunya nomor urut yang kedua ini hanya 4.000 sekian gitu ya, beda selisih banyak banget ya. Dan tentunya sobat Prabu Suara ya, kalau kata Mbak Putri, Mas Eko, dan Mbak Tiara tadi menyampaikan bahwa ingatlah perjuangan waktu susah dulu gitu ya, intinya seperti itu. Jadi biasanya kalau kita itu diberikan ujian yang berat dulu, nah enaknya tuh nanti kalau kita sudah melewati hal itu ya. Tapi kalau hidup enak aja kayaknya gak mungkin ya. Hidup itu pasti seperti roda yang berputar dan dinamis dan gak statis ya. Dan buat kamu sahabat Pramuswara, kalau punya cerita inspiratif dari pengalaman kamu ya, dari keluarga kamu atau dari orang-orang terdekat kamu, boleh banget ya sharing-sharing bareng Sherly di sini. Karena kalau cerita inspiratif hanya satu orang itu kayaknya belum cukup ya, kita juga perlu mendengar kisah inspiratif juga dari kamu ya sob ya. Udah, kamu langsung komen-komen aja di WhatsAppnya Parmeswara di 0812-302-1039. Dan buat kamu kalau belum download aplikasi Xspace Radio di HP kamu, dan kamu download dulu aja. Dan kalau kamu belum download ya, atau HP kamu penuh nih memorinya, kamu bisa langsung lewat websitenya parmeswarafm.com ya. Pokoknya jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada dan akan aku setelin musik dari Katy Perry dia. Udah, dengerin aja ya. Pokoknya stay tune terus aja di Prameswara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Rames News.
1: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulon Nik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata sat serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
0: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prame Suara.
4: News, hits, and information. Prame Suara.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 Pramaswara FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tijus lemon.
8: Kalau aku mau tijus madu.
9: Aku gula batu.

0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah gimana, gimana, enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum tijus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Prime Suara 103,9 FM.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Ica tahu kenapa Mas Anton sekarang begitu dingin.
1: Garis ini menunjukkan umur wanita panjang, sedangkan yang ini garis yang istimewa. Diam-diam seorang dosen mencintai wanita.

0: Suara.
1: Music Hits and Information Prawe Suara.
2: Balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya Sobat Prawe Suara, dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prawe Suara. Dan tentunya sekarang udah jam 12 lebih 50 menit aja ya kebersamaan kita. Waduh, gak terasa banget ya, waduh. Yang tentunya ya, buat kamu yang lagi dengerin Shirley sambil makan cilok ya, dan atau yang sudah selesai makan cilok, kayaknya enak banget ya ciloknya ya. Apalagi ciloknya beli di mana? Nah, beli di jembatan yang deketnya Masjid Agung itu ya. Waduh, enak banget itu ya. Dan tentunya buat kamu Sobat Prawe Suara, kalau suka makan cilok sambil dengerin Shirley, waduh, itu oke banget sih. Kalau kamu belum pernah nyoba, wis nang beli cilok dulu atau beli pentol dulu ya, sambil dengerin Shirley siaran di siang hari ini ya. Dan tentunya kita juga masih ngomongin terkait Pak Surya ya, yang dimana dia adalah merupakan salah satu kepala desa ya, yang mempunyai track record itu, yang memang dulunya memang dari latar belakang yang orang yang sederhana ya. Apalagi latar belakang pekerjaan beliau itu dulunya hanya pemilah sampah aja, yang kini sudah sukses dan sudah diangkat sama Allah ya derajatnya menjadi seorang kepala desa di Cikarang, Jawa Barat. Nah, dan tentunya ya Sob ya, menjadi seorang kepala desa maupun kepala dusun ya, ataupun kepala-kepala yang lain ya, ataupun menjadi seorang presiden, ataupun menjadi seorang bupati, dan tentunya juga harus mempunyai track record yang baik ya. Entah itu cara dia mengayomi masyarakat, entah itu bersama tetangga-tetangganya ya, yang tentunya juga pendekatan itu dilakukan secara dari dulu, gak tiba-tiba pengen jadi ABC, kamu langsung pendekatan ke orang kan tidak mungkin. Yang tentunya pendekatan itu sudah dibangun sejak lama, yang tentunya dari pihak masyarakat dan dari tetangga sekitar juga mendukung dan serk ya. Ya gak apa-apa sih, wajar kalau dia seperti itu, kan dia memang orangnya baik. Nah, seperti itu ya. Dan tentunya ya Sob ya, kalau ngomongin soal ketulusan dan kesabaran dan jerih payah dari seorang Pak Surya ini, yang merupakan salah satu tokoh inspiratif di pagi hari ini ya, di siang hari ini tentunya ya. Dan kali ini juga ya, kalau kamu nih Sob ya, kalau dari kamu sendiri, apakah kamu punya pengalaman yang mirip ya, yang mirip sama Pak Surya, entah kamu sendiri atau saudara kamu atau siapapun deh. Udah, kamu langsung komen-komen aja ya, biar kamu bisa nimbrung bareng Shirley di sini ya. Kalau kamu juga pengen request lagu juga gak apa-apa ya, kayak mas Rian itu biasanya request lagu ya. Tapi biasanya hari-hari jam-jam segini kayaknya masih ngajar sih ya Mas Riannya ya. Dan kali ini juga udah ada yang komen nih ya, dari Mas Fahmi nih. Coba kita dengerin dulu ya. Jangan berubah ya Pak Kades setelah duduk manis di kantor. Nah, itu tuh pesannya dari Mas Fahmi ya. Dan kali ini juga ada dari Anggraini nih. Dulu diremehkan, sekarang dibuktikan lewat kerja nyata. Nah, betul banget ya Mbak Anggraini ya. Dan tentunya kerja keras kita dari dulu tentunya tidak akan sia-sia ya, karena kita tidak tahu kedepannya kita seperti apa. Dan tentunya harus selalu berpikir positif ya, dan tentunya tetap berdoa dan berusaha. Usaha tanpa doa itu mustahil, dan doa tanpa usaha itu pasti mustahil, sangat mustahil ya. Dan tentunya ini juga ada yang komen dari Mas Pratama nih. Harta melimpah nggak jamin dicintai warga. Nah, betul banget ya, kayak komentarnya siapa tadi itu, sama banget kayak ini ya. Dan tentunya juga ada komen juga dari Mas Wicaksono nih. Sukses selalu buat Pak Surya, amin. Terima kasih ya Mas Wicaksono ya, semoga sukses semua buat kita yang dengerin siaran seri di hari ini ya. Sukses juga buat kamu yang ada di sana ya. Dan tentunya ini juga ada penguat ya, dan tentunya terkait respon dari masyarakat luas maupun respon dari kita ya, warga Lamongan, yang tentunya juga sangat terinspirasi sekali dari tokoh Pak Surya ini ya. Dan ini juga ada juga statement dari pakar nih, para pakar ya, sering ngambil dari Profesor Kejoro Diningrat. Nah, yang merupakan beliau adalah pakar antropologi budaya dan etos kerja masyarakat, yang dimana seri itu ngambilnya dari sumber websitenya dari Jurnal Antropologi Indonesia UI. Nah, jadi enaknya gini, jadi kalau setiap seri siaran itu tak kasih dan ada tambahan statement-statement pakar, jadi kita kayak ya kalau ya kita seolah-olah kita lagi kuliah lah ya, biasanya kalau ada statement-statement seperti ini ya, dan tentunya juga bisa menambah wawasan kamu juga ya sob ya. Dan tentunya dari statement profesor ini juga mengatakan bahwa etos kerja dan ketulusan individu yang lahir dari kerja kasar ya atau kerja keras mencerminkan ketahanan mental yang tinggi dalam menghadapi dinamika sosial kemasyarakatan. Nah, maksudnya adalah dari ketulusan seorang individu atau dari badai yang pernah dia lalui ya, yang tentunya juga kerja keras, kerja cerdas, kerja kasaran ya, dan tentunya sudah mencerminkan ketahanan mental. Karena apa? Kalau kita dari kecil dibiasakan dimanja dan tentunya saat besar itu kita kaget saat situasi, ya tentunya kalau udah dewasa kan pasti harus dewasa ya. Nah, itu biar gak kaget, berarti ketahanan mentalnya harus diasah sejak dini ya, walaupun ada manja-manjanya juga harus ada ketegasan dalam kita mendidik anak, atau apalagi kamu seorang guru ya, pasti pahamlah terkait hal ini ya. Dan tentunya statement dari pakar ini ya, dari profesor ini juga merupakan hal yang memang sudah diteliti ya, dan tentunya para pakar itu bilang ABCD juga gak mungkin asal omong, mereka juga belajar, apalagi sampai menjadi profesor, menjadi insinyur ya, aduh sampai menjadi dokter, waduh, dan tentunya juga kerja kerasnya juga jerih payahnya ya tidak sia-sia, karena dari statement-statement dari beliau-beliau inilah kita menjadi hebat seperti saat ini ya, walaupun aku belum sehebat itu, tapi setidaknya banyak sekali wawasan atau ilmu pengetahuan yang kita bisa dengar dari statement-statement para pakar ya sob ya. Dan buat kamu sobat penambah suara, kalau kamu punya statement lain ya selain para pakar, boleh banget nih, atau jangan-jangan kamu juga pengen menjadi salah satu pakar ya, pakar di Indonesia, boleh banget ya, aku dukung ya. Karena apa? Semakin banyak sumber daya manusia yang mempunyai produktivitas ya, atau level individu yang tinggi dan kecerdasan yang tinggi, tentunya akan mempermudah Indonesia menjadi Indonesia emas di tahun 2045. Dan tentunya dari SDM-SDM kita ini, dari entah itu dari apa ya, dari kalangan organisasi atau kalangan-kalangan yang lain, tentunya akan mempermudah dan membuat kita itu jauh lebih sejahtera dibandingkan sekarang ya. Dan tentunya bisa memberantas korupsi maupun permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia ya. Dan tentunya setelah ini Sally akan update ya terkait berita Lamongan hari ini ya. Dan tentunya viral banget ya sob ya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Xpace Radio maupun di radio mobil kamu maupun di websitenya pramesuarafm.com. Pokoknya jangan kemana-mana, karena setelah ini Sally bakal kembali lagi.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
5: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care
0: 103,9 Brahma Suara FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
5: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditunjukkan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
4: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
6: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.
8: Baik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya, sahabat Prames Suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti ya. Waduh, udah gak terasa tiba-tiba jam setengah 2 siang aja ya. Waduh, gimana nih, ngantuk nggak nih di hari Senin ini ya, apalagi di jam-jam setengah dua ya, yang tentunya kamu habis makan siang ya. Biasanya kalau habis makan siang tuh jadinya ngantuk biasanya ya, bukan malah semangat, tapi ya di sisi lain juga ada yang lebih semangat karena dengerin Shirley ya. Dan tentunya buat kamu yang lagi mantau Shirley ya di hari ini, entah kamu yang baru selesai sidang perkara ya, terima kasih banyak udah selalu join di Xpace Radio maupun lewat website-nya Prames Suara ya. Dan tentunya buat kamu sobat Prames Suara, kalau ingin ya, ingin request lagu, boleh banget kamu request aja ya sob ya. Dan tentunya kita masih ngomongin terkait sosok inspiratif kali ini ya, dari Pak Surya ya, dimana beliau merupakan salah satu kepala desa yang dimana mempunyai track record atau latar belakang yang memang sangat orang sederhana sekali ya. Apalagi beliau itu dulunya hanya seorang pemilah sampah aja, tapi sekarang sudah menjadi seorang besar ya, orang-orang yang besar ya, yaitu menjadi kepala desa di Cikarang, Jawa Barat ya. Dan tentunya Sob ya, kita juga apa ya, kita coba baca komen aja ya, yang tentunya udah nimbrung nih dari tadi ya, kayaknya gercep banget nih dari Sobat Pramaswara, dan kayaknya kudu tak bacain, soalnya ini sampai nyepam, kak ini kak bacain. Wah, ya ini tak bacain dulu ya, kali ini dari Pak Hendra nih ya. Coba dulu nih kita dengerin ya komentarnya ya. Selamat siang Mas Herli dan Pramaswara dan Sobat Pramaswara ya. Saya sangat mengapresiasi keberanian warga Mekarwangi dalam pemilihan pemimpin berdasarkan ketulusannya, bukan karena uangnya. Harapan saya ya sangat besar sekali sih Sher. Dan tentunya agar Pak Surya bisa membuktikan bahwa orang kecil juga mampu memimpin desa secara profesional dan jujur. Waduh, terima kasih ya Pak Hendra, dan terima kasih juga atas apresiasinya ya Pak Hendra ya. Dan ini juga terbukti ya Sob ya, kalau figur ketokohan ya yang berbasis ketulusan ya jauh lebih dihormati ketimbang modal tebal duitnya ya. Dan tentunya kita juga lihat-lihat dulu nih dari orangnya dulu ya, gak semuanya orang yang mempunyai uang banyak itu akan dihargai, tapi juga gak juga sebaliknya ya. Kita lihat dulu aja juga yang kemarin juga ada juga seorang dermawan ya, yang dari Lamongan itu saat tahlilan, pulang-pulang dapatnya kipas angin. Nah itu salah satunya, jadi kita gak harus memberikan statement bahwa orang punya, orang gak punya, terus gak dihormati tuh ya gak juga. Tapi kebanyakan ya, kebanyakan kalau orang kita, kalau kita tidak mempunyai power dalam keuangan, udah kayaknya kita tuh udah direndahkan banget ya Sob ya. Ini realistis sekali ya, dan saya juga merasakan hal itu. Apakah kamu juga? Udah, kamu komen aja ya Sob ya. Dan kali ini juga selain komentarnya dari Pak Hendra ya, kali ini juga ada komen juga dari Mas Heri nih ya. Coba kita dengerin dulu. Tokoh masyarakat aja dukung, tokoh masyarakat aja dukung, mantap. Waduh, maksudnya Mas Heri ini tokoh masyarakat aja yang didukung, mantap. Oh gitu, kayaknya agak ngantuk nih Mas Heri ya ngetiknya ya. gak apa-apa, yang penting udah berani nih umbrungnya walaupun lagi ngantuk-ngantuk ya. Kali ini juga udah ada yang komen nih dari Mas Ahmad Yanto nih ya. Orang kecil tapi mental baja. Nah betul sekali, dan tentunya kita biasa melihat ya orang-orang kecil, orang-orang yang sederhana, yang tentunya latar belakangnya tidak have dan tidak mewah hidupannya, tapi mempunyai mentalnya tuh mental baja. Karena apa? Karena dari kehidupannya memang sudah dituntut untuk bekerja keras terus. Jadi kalau kita terbiasa dengan kedewasaan, dewasa dengan banyaknya rintangan, mental kita juga akan terasah dan tentunya lebih kuat dibandingkan orang-orang yang dipenuh dengan manja-manja begitu ya. Dan tentunya kalau kamu nih tipe yang suka dimanja atau yang suka mandiri ya Sob ya, udah kamu komen aja ya. Dan kali ini juga udah ada yang komen dari Mas Ahmad Fani. Nah kalau tadi kan Mas Ahmad aja, ini ada Mas Ahmad Fani nih ya, namanya mirip, kayaknya orangnya juga agak mirip ya. Semoga Pak Hendra bisa jadi penasehat yang bijak untuk Pak Surya. Oh begitu ya, ini menyikapi dari komentarnya Pak Hendra tadi ya. Aduh amin ya Mas Ahmad ya. Dan kali ini juga ada komen nih dari Mas Rian. Waduh Mas Rian ini kemana aja ya, dicariin Shirley dari tadi. Kayaknya baru selesai ngajar kayaknya dia, jam setengah duaan nih ya. Coba kita dengerin dulu komentarnya dari Mas Rian ya. Pembuktian nyata orang kecil bisa jadi pemimpin besar dan pemimpin hebat. Waduh, betul banget sih Mas Rian ya. Dan tentunya kalau kita juga melihat dari latar belakang beberapa presiden kita juga ya, kalau dari Pak Jokowi sendiri juga latar belakangnya juga ini ya, pengrajin kayu gitu kan ya. Iya nggak sih di Jogja, dan ada beberapa presiden kita juga atau tokoh-tokoh masyarakat juga yang tentunya dari latar belakang yang memang dari keluarga yang sederhana gitu, sekarang udah menjadi seorang pemimpin yang hebat ya Sob ya. Dan tentunya cerita inspiratif seperti ini tentunya sangat penting untuk kita, untuk memotivasi kita agar kita itu terus bangkit, terus semangat ya, walaupun banyak sekali halangan kanan kiri ya, ataupun di depan belakang banyak sekali rintangannya seperti apa. Tapi kalau kita memang fokus untuk tujuan hidup kita, selagi itu baik ya it's okay aja, aman aja ya. Dan terima kasih banyak ya buat Mas Rian, Mas Ahmad Fani, Mas Ahmad, Mas Heri nih ya. Terima kasih juga ya, terima kasih juga buat Pak Hendra ya, yang walaupun sudah sepuh tapi beliau selalu ikut nimbrung kalau Shirley lagi siaran ya. Terima kasih banyak buat kalian Sobat Penemu Suara ya. Dan tentunya selain itu juga ada statement para pakar nih. Kali ini statement pakarnya dari Dr. Sutarto ya, yang beliau merupakan pemerhati kepemimpinan lokal dan demokrasi desa, yang tentunya sumber sumbernya itu saya didapatkan dari Jurnal Otonomi Daerah dan Pemerintahan Desa. Nah, bisa dicek tuh ya sumbernya. Kan gak mungkin Shirley ngomong gedabrus kayak gini gak ada sumbernya, itu tidak mungkin ya. Coba kita dengerin dulu ya statement pakarnya dari beliau ini ya. Kapasitas manajerial seorang kepala desa tidak melulu ditentukan oleh latar belakang akademis yang tinggi atau modal finansial, melainkan oleh kecerdasan emosional dan kedekatan sosial dengan warganya. Nah, betul banget nih, kalau ngomongin soal kecerdasan emosional, memang ini hal yang sangat berdampak untuk lingkungan sekitar. Kenapa? Kalau orang yang tidak mempunyai kecerdasan emosional, dia akan memberikan dampak yang negatif kepada orang-orang yang di sekitarnya. Jadi dia kalau punya problem pribadi, seharusnya dia nggak dibawa tuh, entah itu saat kerja, entah itu saat apapun beraktivitas di tempat lain ya tentunya. Dan tentunya ketemu orang-orang baru juga problemnya nggak usah dibawa gitu, cukup kamu aja yang tahu problemnya seperti apa. Kecuali kalau kamu cerita itu baru oke, orang bisa menerima. Tapi kalau orang tiba-tiba dapat dampaknya, kamu marah-marah, kamu ngejar sana sini gara-gara kamu punya problem pribadi kamu sendiri ya, itu merugikan orang. Dan tentunya semua orang juga capek, nggak kamu aja ya. Dan tentunya kalau terkait kecerdasan emosional ini memang dilatih dari sejak dini sih sebenarnya menurut aku, dan pola asuh dari orang tua juga saat mendidik. Dan tentunya ya, kedekatan sosial dengan warga, atau kamu kalau menjadi seorang pemimpin dan ingin, walaupun tidak ingin menjadi seorang pemimpin pun, kedekatan kamu ataupun kedekatan sosial kamu terhadap lingkungan-lingkungan di sekitar kamu juga sangat berpotensi untuk membangun diri kamu sendiri ya, bukan kamu agar terlihat baik, melainkan tentunya untuk memberikan hal-hal positif pada orang lain gitu loh. Jadi bukan terlalu baik ya, sok baik, enggak, yang penting apa ya, natural aja lah istilahnya ya. Kamu ngeliat orang gini harus gini segitu-gitu, gak usah kakan pola ya. Dan tentunya tetaplah menjadi orang yang sederhana sekalipun kamu punya segalanya. Dan tentunya ya Sobat Penemu Suara, seri masih dan bakal nemenin kamu 30 menit lagi ya, sampai jam 2 siang. Jangan kemana-mana ya, jangan sampai kamu nge-WA aku terus tiba-tiba share kok siarannya udah selesai. Nah, salamu dewe ngapain aja dari tadi ya. Udah. Pokoknya jangan kemana-mana ya, setelah ini masih ada 30 menit lagi Shirley nemenin kamu untuk ngebahas terkait sosok inspiratif dari Pak Surya ini ya. Pokoknya tetap aja stay tune terus di Express Radio dan websitenya prambesuara.fm.com, karena setelah ini ada lagu dari Sia, Snowman. Oke, okay? Pokoknya kita dengerin baik-baik, jangan kemana-mana ya, stay tune terus. Oke, okay.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Duh, panas, Pol. Pengen
0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
1: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food
0: 103,9 FM Brahma Suara.
4: Hai hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan?

0: buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
1: Brava Suara.
2: News, hits, and information. Brava Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Baik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya, sahabat Prabu Suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Prabu Suara ya. Dan terkait toko inspiratif ya, kita beralih dulu sama berita yang ada di Lamongan ya. Di mana kemarin itu ada orang yang lagi nyari pakan ternak ya sob ya, malah nemuin kerangka tengkoraknya manusia. Nah, coba tebak di mana? Nah, betul banget, Dek, Tenggerejo, Kecamatan Kedungpring. Ini kayaknya pembunuhan gak sih ya? Iya, Dek ya. Kayaknya sih pembunuhan nih kayaknya. Kayaknya kan. Karena apa? Di sini tuh di kerangka itu ya, di beberapa lahan itu juga ditemukan ada pembakaran lahan. Nah, ada kebakaran, ada bekas bakaran kayak dibakar gitu tuh lahannya. Nah, terus ditemukan sama, apalagi kerangka itu adalah kerangka yang dicari itu di lahan-lahan tebu dan ditemukan lokasi itu dalam keadaan hangus. Nah, gimana kalau nggak dibunuh ya, dibakar sama orang gitu, mungkin ada beberapa oknum gitu mungkin ya. Karena kan nggak mungkin ya orang bunuh diri terus bakar awake dhewe, kan nggak mungkin. Nggak mungkin, tapi ya ada kemungkinan ya, di mana ya. Ya nggak tahu deh, ini juga masih diselidiki ya sama pihak dari kepolisian juga ya sob ya. Waduh, ini kameranya kenapa sih kok penceng-penceng begini ya. Loh, merosot mana kok. Dan tentunya ya dari pihak Kasih Humas Polres Lamongan juga telah membenarkan adanya penemuan kerangka manusia itu. Dan tentunya setelah menerima laporan dari warga, dari petugas Polsek Kedungpring bersama tim identifikasi Satreskrim Polres juga dan tim medis Puskesmas Kedungpring juga langsung mendatangi lokasi itu. Dan ternyata ya sob ya, di sekitar lokasi juga petugas juga mendapati lahan bekas terbakar. Nah, ini yang tak maksudkan tadi ya. Di samping penemuan kerangka tadi yang kayak kerangkanya tuh bekas dibakar, terbakar gitu loh. Tapi di sekitar lokasi juga ada lahan bekas dibakar juga. Nah, itu problemnya itu gitu loh ya. Dan tentunya setelah pemeriksaan di lokasi selesai, kerangka juga kemudian dimakamkan di kawasan hutan desa Tenggerejo. Dan proses penguburan ya disertai pembuatan berita acara sebagai dokumen resmi juga apabila takutnya nantinya itu diperlukan untuk kepentingan penyelidikan. Dan tentunya dari Polsek Kedungpring bersama tim identifikasi Polres Lamongan juga masih melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengungkap identitas kerangka tersebut. Waduh, kalau ngomongin soal kerangka ya, jadi kita aja yang ya biasanya kita dengar-dengar berita itu tanpa identitas itu aja polisi itu susah buat ini ya, mengungkap ya. Ya mungkin dari sidik jari atau dari hal-hal yang lain ya, mungkin dari kepolisian juga lebih pintar dibanding kita ya. Tapi ini juga kalau sudah menjadi kerangka terus terbakar, ngelu kayak elek aku nek posisiku ya, kecuali kalau memang sudah paham secara teknisnya ya. Tapi ya it's okay lah ya, semoga dari pihak kepolisian juga bisa mengungkap identitas kerangka tersebut. Dan mungkin dari pihak keluarga yang memang kehilangan anggota keluarganya ya, mungkin bisa memberikan ciri-ciri ya atau klarifikasi atau kualifikasinya seperti apa ya, ciri-cirinya yang hilang itu, ataukah sama dengan kerangka ini atau seperti apa, kan mungkin bisa langsung lapor polisi di Kedungpring ya atau dari pihak Polres juga ya. Dan buat kamu sobat Prima Suara, kalau ada cerita-cerita menarik ataupun cerita update apapun ya, entah itu hal-hal situasi yang ada di Lamongan atau di luar Lamongan, boleh banget kamu join langsung aja ya di WhatsApp-nya Prima Suara di 0812-302-1039. Dan tentunya kalau ngomongin soal berita ya, kita bakal ngebahas tuntas terkait berita yang ada di Lamongan, nasional maupun internasional. Pokoknya tetap kamu tetap stay tune terus aja ya di X-Space Radio dan di mana? prameswarafm.com. Dan tentunya kamu bisa komen-komen di WhatsAppnya Prameswara di 0812-302-1039, karena setelah ini Seri bakal kembali lagi. Jangan kemana-mana.
2: One time on Twitter, I heard Ariana was pregnant, so I got pregnant so we could be pregnant at the same time. Turns out it was just a rumor.
3: Ariana Grande told me my hair looks sexy pushback. She's not wrong.
4: Ariana broke off an engagement, so I found a guy to propose to me, and I broke off an engagement.
5: I heard she's a lesbian now and dating some chick called Aubrey. It's fucking sick.
6: I heard if you record her snoring and play it backwards, it sounds like Fantasia.
7: Ariana says, honest to God, knock me out. So I decided to punch myself in the face. It was

0: Thank you next, bitch.
1: 103.9 FM, Music Hits and Information.
2: Baik lagi di 103.9 FM, Music Hits and Information ya, sahabat penama suara. Dan tentunya masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi tadi sampai jam 2 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prameswara. Dan sambil dan sebelum Shirley pamit undur diri ya sob ya, Shirley bakal ngajak kamu untuk kita nimbrung di gawang dulu ya. Dah, gawang mana nih? Nah, di mana lagi kalau bukan di Persela Lamongan. Nah, tentunya buat kamu ya, supporter LA Mania Joko Tingkir ya, yang tentunya kemarin sudah ikut memeriahkan pertandingan dari Persela ya, tim kebanggaan kita yang tentunya telah menumbangkan ya dari PSBS Biak 6-0. Waduh, keren ya, keren banget ini ngegolin 6. Waduh, ngoyoy koy opo nih ya. Dan tentunya dari Bima Sakti juga wanti-wanti pemain tidak terlena. Nah, terlena gitu ya. Uy. Nah, dan tentunya sahabat penonton suara ya, dari Persela Lamongan juga sudah tampil sangat perkasa sekali saat menjamu PSBS Biak dalam lanjutan kompetisi Liga 2 Champions di Stadion Surajaya Lamongan pada hari Minggu kemarin. Nah, makanya nono WA aku sini Persela tok lah menang 6-0 ya, walaupun 1-0 aja udah seneng banget. Ini 6 loh, waduh, 6 ya, waduh, keren sih, keren banget ya, apalagi yang nyetak gol ini, aduh, ganteng juga nih ya. Tapi aku gak tahu namanya siapa nih ya. Dan tentunya ya, dari Laskar Joko Tingkir juga menggilas tamunya dengan skor telak 6-0 ya, pada laga lanjutan Liga 2 Champions. Waduh, saking senengnya sampai salah kape oleh aku ngomong ya, mohon maaf ya. Dan dari 6 gol kemenangan Persela yaitu ya, dari masing-masing mencetak oleh doublet apa ini, Kusheda Hari Yudo, nah, dan Juninho Cabral, nah, serta gol tambahan dari Kaiko Souza, nah, dan Deddy Sulistiawan ya. Nah, itulah kurang lebihnya seperti itu ya namanya ya, soalnya wangnya lah jenengan. Disebutnya susah ya gimana ya, sebisa aku aja ya, mohon maaf ya. Dan tentunya tampil di hadapan pendukungnya sendiri nih, Persela langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit awal ya. Aduh, kok salah semua ini ya, saliku ngomong. Waduh, mohon maaf ya sob ya, kayaknya jam-jam ngantuk ini ya, benar-benar ngantuk ya. Dan tentunya ya, dari gol tuan rumah juga dibuka oleh ini nih, dari sontekan Kusheda Hari Yudo pada menit ke-12 ya. Dan tentunya ya, memanfaatkan celah di lini pertama lawan. Nah, tentunya kalau banyak celah itu ya kemudahan buat tim kita untuk melawan ya, walaupun tanpa celah juga tim kita juga akan melawan ya. Pokoknya good job buat Persela Lamongan ya. Dan tentunya kita juga patut berbangga ya, karena Persela itu kan sudah terkenal dengan Lamongan, bukan hanya Persela aja yang terkenal, kita juga dikenal sama Kota Soto. Nah, wingkonya, waduh, banyak sekali ya, entah itu borananya, waduh, yang tentunya pasti ditraktir boranan tuh ya semua tim Persela itu ya, walaupun tuan rumah, walaupun tamu juga ya, kayaknya dikasih boranan nih. Dan buat kau sobat Prama Suara ya, kayaknya bakal ada pertandingan lagi enggak ya kira-kira ya. Nah, kalau kamu tahu ya, kamu enggak apa-apa, kamu komen-komen aja ya di WhatsApp-nya Prama Suara, biar nanti tak share ke sobat Prama Suara kalau ada pertandingan lagi ya, apalagi kan ini Liga Champions kedua ya, kayaknya bakal ada pertandingan lagi sih ya, tapi aku nggak tahu kapan tanggalnya ya. Dan tentunya selamat juga buat Persela kita ya, Persela Lamongan ya, yang tentunya sudah menumbangkan PSBS Biak 6-0 kemarin di hari Minggu ya. Dan semoga kedepannya Persela ini tanpa tidak akan mengecewakan kita lagi gitu loh maksudnya ya. Dan tentunya semoga kedepannya Persela bisa menggilan dan lebih menggilan lagi ya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan kalimatnya, Lamongan menggilan ya. Nah, pokoknya Persela Lamongan menggilan ya. Dan tentunya buat kamu sobat Prama Suara ya, kalau kamu punya cerita-cerita update atau menarik seputar Lamongan, kamu bisa langsung join aja langsung di WhatsAppnya Prama Suara ya, di 0812-302-1039. Dan tentunya di jam 2 ini sudah di ujung kebersamaan kita ya Sob ya. Aduh, sebenarnya aku gak mau ninggalin kamu ya, tapi juga aku pengen pulang ke rumah gitu loh. Gak mungkin aku menemani kamu terus ya, karena ya aku bakal balik lagi besok nemenin kamu ya, tentunya di Bincang Sehat nih, setiap hari Sabtu tentunya ya. Dan tentunya bakal ada dokter-dokter yang keren-keren ya, tentunya sangat sangat inspiratif tentunya dokter-dokternya, dan tentunya ahli dalam bidangnya ya, tentunya dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan besok pokoknya ya. Pokoknya stay tune terus aja ya di Prama Suara. Dan tentunya terkait hari ini kita membahas terkait kisah inspiratif dari Pak siapa tadi? Nah, Pak siapa yo? Siapa tadi namanya? Pak Syukur. Nah, betul sekali. Kisah inspiratif dari Pak Syukur, yang dimana beliau ini latar belakangnya walaupun hanya pemilah sampah dulunya, sekarang alhamdulillah derajatnya sudah diangkat sama Allah ya, karena kesabaran dan kebaikannya menjadi kepala desa di Cikarang, Jawa Barat. Dan tentunya Sobat Penama Suara ya, buat kamu jangan resah, jangan sedih, apapun latar belakang kamu itu bukan hambatan kamu untuk menjadi sukses maupun menjadi orang hebat nantinya ya. Dan terima kasih banyak juga buat Pak Alvin yang sudah menjadi narasumber di pagi hari ini, terima kasih banyak. Dan buat kamu Sobat Penama Suara yang sudah komen-komen ya, entah itu Pak Hendra, entah itu Siti dan yang lainnya tadi ya, terima kasih banyak sudah nimbrung di setiap siarannya Shirley. Semoga buat kamu yang nimbrung di siarannya Shirley hari ini, semoga kamu selalu diberikan umur panjang, kesehatan, dan kelancaran rezeki ya Sob ya. Dan tentunya besok kita akan ketemu lagi di jam 11. Ya betul banget, karena jam 10 sampai jam 11 akan ada Bincang Sehat bersama para dokter dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Dan tentunya buat kamu Sobat Penama Suara, kalau nggak ingat ketinggalan info-info menarik dan update-nya, kamu bisa download aplikasi Xpeace Radio di HP kamu. Dan kamu juga bisa join lewat websitenya pramasuarafm.com maupun lewat WhatsAppnya Prama Suara ya di 0812-302-1039. Karena setelah ini bakal, dan Shirley bakal ngasih musik-musik yang enak banget didengar buat jam-jam 2 ini ya. Pokoknya stay tune terus aja, dan terima kasih dan sampai jumpa, see you besok sobat. Hati-hati ya, kamu pasti lagi di jalan.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini Sofresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditunjukkan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan, supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
3: Prames Suara.
4: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM Prameswara.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 FM Prameswara.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus! Mau!
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Aku lapar.
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik!
4: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak!
8: Mau dong!
7: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
8: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
4: Mau tijus lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tijus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
0: Prameswara 103,9 FM.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
11: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
9: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
10: Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: 103,9 FM, music hits and information.

모아진 beer. 내 우주의 놈 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 꽤

0: Suara.
1: Music Hits and Information, Prameswara.
2: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Hai sahabat Prameswara, selamat sore dimanapun kamu berada. Dan tentunya balik lagi nih sama Rahil yang bakal menemani malam minggu kamu tuh ya, mulai dari jam 4 sampai jam 8 malam sob. Ngomongin malam minggu nih, kamu udah ada rencana gak buat keluar tuh? Mau kemana ya kamu kira-kira? Atau kamu udah punya list tuh sama pacar-pacar kamu? Weh kok pacar-pacar gitu, seakan-akan kamu pun punya pacar banyak. Enggak. Mungkin kamu udah punya rencana sama pacar kamu tuh. Aku mau ke kafe.
1: 103,9 FM. Prameswara.
3: Guys, hah? Itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
1: Prameswara 103,9 FM.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
9: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh. Ya, terus-terus.
9: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy
6: ya?
8: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care 103,9 Prameswara FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini

0: dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Rames News.
1: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulon Nik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata sat serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
0: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prame Suara.
4: News, hits, and information. Prame Suara.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
1: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
4: Hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan.
5: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan.
5: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM. Music hits and information.

Brebes Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Sobat, saatnya Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet edisi Senin 28 September 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, DTSN sudah versi 3 tahun 2026. BPS pastikan data sensus belum masuk di tengah perbincangan masyarakat tentang desil. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adi Mas.
2: Baik, terima kasih. Sobat, perubahan desil sejumlah warga di Kabupaten Magetan menjadi perhatian karena dapat mempengaruhi status penerima bantuan sosial. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Magetan Muhammad Samsudin mengatakan perubahan desil terjadi karena data dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN terus diperbarui. Menurut Samsudin, penentuan desil tidak hanya berdasarkan data yang dimiliki BPS. Samsudin menjelaskan, DTSN merupakan hasil integrasi sejumlah basis data sosial ekonomi yang sebelumnya digunakan pemerintah. Ia mengatakan, BPS mendapatkan kewenangan untuk mengintegrasikan dan melakukan pemeringkatan data tersebut. Samsudin mengatakan posisi desil warga dapat berubah karena DTSN diperbarui secara berkala. Menurut dia, perubahan tersebut merupakan bagian dari proses pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat. Samsudin juga menegaskan bahwa hasil sensus ekonomi 2026 belum masuk dalam data desil tersebut.
3: Berdasarkan instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2025, BPS diberi kewenangan untuk melakukan integrasi data terkait dengan data-data sosial ekonomi masyarakat, ya, DTSN ini. Nah, sebenarnya DTSN ini kalau reksosek, ya, memang di 2023 atau 2022 itu ya sudah ada P3KE, DTKS. Nah, ini DTSN dirilis pertama kali pada bulan Februari tahun 2025, sudah setahun lebih data itu dirilis. Kemudian setiap triwulan berikutnya kita akan melakukan perbaruan, perbaikan, update data, pemutaran data versi 1 sampai dengan sekarang versi 3 tahun 2026. Jadi sudah cukup banyak dalam pemutaran perawatan dari data-data di DTSN tersebut, ya Pak ya. Nah, DTSN ini digunakan, memang betul Pak, akan digunakan menjadi acuan untuk berbagai kebijakan pembangunan depannya, baik dari sisi sosial, kesejahteraan maupun ekonomi depannya.
2: Samsudin mengatakan masyarakat yang merasa data sosial ekonominya tidak sesuai dapat mengajukan perbaikan. Selain melalui aplikasi, masyarakat juga dapat menyampaikan usulan melalui pemerintah desa dan pemerintah daerah. Samsudin menegaskan keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar DTSN dapat digunakan sebagai basis data bersama. Menurut dia, pemutakhiran secara berkala diperlukan agar data yang digunakan pemerintah semakin sesuai dengan kondisi masyarakat.
3: Partisipatif masyarakat, jadi masyarakat bisa melakukan perbaikan datanya mandiri melalui aplikasi dari Kementerian Sosial, cek bansos, kemudian juga dari formal dari usulan dari desa maupun ke pemindahnya itu ya, itu ada beberapa cara pemutakhirannya. Nah, kemudian ke depan kita ingin terus merawat data-data DTSN itu menjadi data tunggal sehingga semua kebijakan itu berdasarkan itu tidak tumpang tindih. Kalau kita banyak data, banyak perbedaan, akhirnya akan sebenarnya tidak efisien. Adanya DTSN inilah biar efisien, semua lembaga mengacu pada satu data saja.
2: Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Adi Mas, reporter dari Radio Rasi Media. Selanjutnya kita menuju Kota Lamongan. Sobat, penemuan gegerkan warga. Pencari pakan ternak temukan kerangka manusia tanpa identitas di hutan Kedung Pring Lamongan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
4: Baik, terima kasih. Dua warga yang tengah mencari pakan ternak di kawasan hutan Petpetak 23 Alan Tebu, Desa Tenggerejo, Kecamatan Kedung Pring, Kabupaten Lamongan, dikejutkan oleh penemuan kerangka manusia tanpa identitas pada Sabtu 26 September 2026 pagi. Kasihumas Polres Lamongan Ibrahim M. Said membenarkan kejadian tersebut pada Minggu 27 September 2026. Kapolsek Kedung Pring itu Muhammad Aldwi Asari bersama tim identifikasi Satreskrim Polres Lamongan dan tim medis Puskesmas Kedung Pring langsung mendatangi lokasi untuk mengamankan tempat kejadian perkara atau TKP serta melakukan olah TKP awal. Dari hasil pemeriksaan di lokasi, area sekitar penemuan kerangka merupakan bekas lahan terbakar seluas kurang lebih 1 hektar. Polisi belum dapat mengidentifikasi jenis kelamin maupun identitas jasad tersebut. Untuk menjaga kondisi sisa-sisa jasad, kerangka diputuskan untuk dimakamkan sementara di kawasan hutan desa Tenggerejo oleh perangkat desa dan Puskesmas Kedung Pring, disertai berita acara resmi penguburan guna kepentingan autopsi forensik lanjutan. Polres Lamongan mengimbau warga yang merasa kehilangan anggota keluarga agar segera melapor ke polsek terdekat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Berikutnya kita menuju kota Ngawi. Sobat, progres pembangunan pasar Beran lampaui target. DPRD Ngawi turun cek lapangan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pembangunan pasar Beran di Kabupaten Ngawi terus dikebut. Untuk memastikan pengerjaan berjalan sesuai ketentuan, Komisi 3 DPRD Ngawi melakukan inspeksi mendadak ke lokasi proyek yang berada di bekas rumah dinas Wakil Bupati Ngawi. Sidak tersebut menjadi bagian dari pengawasan terhadap proyek yang dibiayai melalui bantuan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp9,4 miliar. Di lokasi pembangunan terlihat memasuki pekerjaan pemasangan rangka dan atap, disusul pengerjaan sekat untuk calon kios pedagang. Ketua Komisi 3 DPRD Ngawi Erli Asnuni mengatakan hasil pengecekan menunjukkan perkembangan pekerjaan masih berada di jalur yang positif. Bahkan capaian proyek tercatat lebih tinggi dibandingkan target yang telah.
6: Untuk progresnya sudah melampaui, sudah 31,85 dan target pekerjaan 150 hari. Aku tadi menyampaikan insya Allah akhir November sudah selesai. Kita selaku mitra Komisi 3 akan menyupport, tetap akan selalu mengawasi karena tugas kita adalah pengawasan. Jadi dari teman-teman semua Komisi 3 dan Mas Yudho, Mas Andra dan semuanya tetap akan karena ini mitra kita, jadi kita harus solid.
5: Tak hanya mengecek proyek fisik, rombongan DPRD juga mencermati material bangunan yang digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan menunjukkan material proyek dinilai telah memenuhi standar yang dipersyaratkan. Kepala DPPTK Ngawi, Kusumawati Nilam Sulandrianingrum, menyebut hingga saat ini realisasi pembangunan telah mencapai 31,95%. Sementara target pada tahap tersebut berada di angka 31,85%. Proyek yang dikerjakan CV Adi Surya dengan durasi kontrak 150 hari itu ditargetkan rampung pada 10 Desember mendatang. Setelah selesai, Pasar Beran akan menyediakan 60 kios yang diprioritaskan untuk pedagang lama. DPRD Ngawi berharap percepatan pekerjaan tetap diikuti dengan kualitas pembangunan, sehingga pasar dapat segera dimanfaatkan dan memberikan ruang usaha yang lebih layak bagi para pedagang. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Berikutnya, kita kembali lagi menuju Lamongan. Sobat, cari pakan ternak, warga di Lamongan malah temukan kerangka tengkorak. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Pramis Suara Lamongan, Shirley.
7: Baik, sobat. Sebuah kerangka manusia ditemukan di kawasan hutan petak Desa Tenggerejo, Kecamatan Kedung Pring, Lamongan. Ditemukan kondisi kerangka tersebut dalam kondisi hangus. Penemuan bermula ketika dua warga sedang mencari pakan untuk ternak kambing di kawasan hutan yang merupakan lahan tebu. Kasih Humas Polres Lamongan membenarkan adanya penemuan kerangka manusia tersebut. Setelah menerima laporan, petugas dari Polsek Kedung Pring bersama tim identifikasi Satreskrim Polres Lamongan dan tim medis Puskesmas Kedung Pring mendatangi lokasi. Di sekitar lokasi juga petugas mendapati lahan bekas terbakar dengan luas sekitar 1 hektar. Dari pemeriksaan awal, identitas kerangka tersebut belum diketahui. Setelah pemeriksaan di lokasi selesai, kerangka kemudian dimakamkan di kawasan hutan Desa Tenggerejo. Proses penguburan disertai pembuatan berita acara sebagai dokumen resmi apabila nantinya diperlukan dalam kepentingan penyelidikan. Polsek Kedung Pring bersama tim identifikasi Polres Lamongan masih melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengungkap identitas kerangka tersebut. Demikian informasi dari saya, Shirley Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
1: Baik, terima kasih Shirley, reporter dari Radio Pramis Suara Lamongan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Dia sisirnya om.
1: Maksudnya apa? Ngeledek?
0: Enggak, om.
1: Kukira ayam.
0: Ayam?
1: Kurang ajar.
0: Sisir, om.
1: Sisir, sisir. Nggak lihat. Nggak punya mata.
0: Punya, om.
1: Hah?
0: Punya.
1: Ngeledek?
0: Enggak, om.
1: Lumayan lah, ngeledek tapi kan?
0: Enggak.
1: Nggak usah senyum, dibilangin nggak usah senyum. Gitu. Ini, ini.

0: udah saya akhirnya.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181, Peloso Wahyu, Lamongan. Jadwal poliretina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih

0: lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
1: 103,9 FM, Rama Suara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditunjukkan untuk kegiatan belajar mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
4: 103,9 FM Prames Suara Music Hits and Information. Oke Sabia, masih balik lagi dengan Rahil di Prames Suara tentunya ya, sampai jam 8 malam nanti. Dan lagi-lagi Rahil bakalan meng-spill ya topik-topik yang udah di-spill Rahil. Jadi tentang negara maju yaitu Korea, kenapa kok angka bunuh dirinya tuh tinggi banget gitu. Jadi sob ya, buat kamu yang baru pulang kerja atau baru aja selesai kegiatan, ya kamu boleh tuh bersih-bersih terlebih dahulu, makan dulu biar kamu tuh fokus nanti ngedengerin aku siaran gitu. Nanti balik lagi tentunya ya di X-Space Radionya. Lah, kadang ya beban kadang ketika kamu pulang kerja itu memang ragamu ini pulang, tapi terkadang otak itu masih ketinggalan tuh di kerjaan atau dimanapun. Karena apa? Karena mungkin kamu kepikiran besok ngapain ya, aku besok mau targetnya nyampe gak ya, targetku berapa ya besok, aku gimana. Banyak overthinking yang mau memikirkan hari esok gitu, padahal hari esok aja belum dijalani. Lah ini kalau dipendem terus menerus, ini kan nanti ya stres ya, apalagi kalau kamu gak cerita ke orang terdekat kamu, atau kamu gak cerita sama temanmu, kamu pendam aja tuh sendiri sampai akhirnya kamu stres sendiri. Lah nanti tuh aku bakal ngobarin topik yang serius, tapi aku juga mau bahasnya tuh kayak pelan-pelan. Dan kenapa yang jadi isu sorotan itu Korea? Ya karena kalau ngomongin, ini bukan Korea Utara ya BTW, ini Korea Selatan. Jadi mungkin yang pertama kalau Rahil ngomongin Korea Selatan tuh pasti K-pop atau drama Korea, teknologi canggih, transportasi yang maju atau pendidikan mereka yang bagus banget ya. Tapi sob ya, ternyata kemajuan sebuah negara itu enggak otomatis ngebuat orangnya di dalamnya itu bebas banget tuh dari yang namanya tekanan hidup. Buktinya apa? Buktinya di negara Korea, negara yang maju ya dibandingkan Indonesia yang negara berkembang, itu angka bunuh dirinya sangat tinggi daripada Indonesia sendiri. Lah, sementara data yang dicantumkan dari OECD Health itu sekitar bunuh diri itu angkanya di 23 per 100 ribu penduduk. Sementara rata-rata negara yang ada di OECD ini sekitar 11 per 100 ribu. Jadi angkanya tuh emang cukup jauh gitu di atas rata-rata. Dari sini kan pasti muncul pertanyaan tuh, kalau fasilitas semakin maju, teknologinya semakin modern, ekonominya makin besar, pendidikannya bagus banget ya, kenapa persoalan kesehatan mental health ini malah jadi masalah gitu? Berarti kan ada sesuatu yang lebih dalam lagi tuh, sekedar soal negara maju sama negara berkembang. Dan apa itu? Ya nanti Rahil bakalan obrolin. Jelas bunuh diri itu pasti kaitannya di kesehatan mental atau beban yang ditumpuk terus-menerus, akhirnya ketika dia nggak bisa menceritakan atau meluapkan itu kepada seseorang, dia stres sendiri dan akhirnya ya udah aku mengakhiri hidupku gitu. Kalau di Indonesia itu kan ada fenomena bunuh diri di Cangar ya, biasanya jembatan Cangar ya kalau nggak salah. Nah itu juga sangat bahaya ya Sob. Jadi buat kamu yang lagi ada masalah, coba kamu cerita-cerita aja di teman terdekat, atau kalau kamu malu di teman terdekat, kamu bisa konsultasi ke profesional tuh yang bisa menjaga kerahasiaan kamu. Tapi Sob ya, lagi-lagi kalau ngomongin stres nih, kalau biasanya akhir-akhir ini kamu stres, itu stresnya gara-gara apa sih? Coba kasih tahu Rahil di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 Prama Suara FM.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus! Mau!
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Atau apel.
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik! Wah!
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak!
8: Mau dong!
7: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
8: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
4: Mau tijus lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM Rama Suara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Rame Suara 103,9 FM.
6: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
7: Apa aja tuh yang bikin happy?
6: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
8: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
9: Gak penting.
6: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
7: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
6: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
7: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24.
1: Rame Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
10: 103,9 FM Rame Suara Music Hits and Information. Oke, sob ya, masih dengan Rahil di sore kali ini. Dan sebelum Rahil membahas topik lebih jauh lagi nih, Rahil mau ngingetin kamu buat yang lagi lihat Rahil masih belum komentar, yuk kamu kirim komentar kamu. Jadi kalau akhir-akhir ini kamu lagi stres tuh ya, kamu stresnya tuh karena apa? Coba kasih tahu Rahil di 081-2302-1039. Tentunya kalau Rahil tanya gini mah kamu jangan jawab di hati, karena Rahil pun gak tahu apa isi hati kamu ya. Jadi tolong jawab di WA aja, nanti Rahil bakal bacain komentar kamu. Tadi ini udah ada yang komentar sih, ini dari Kak Nila. Hai Kak Rahil, kalau aku stres tuh Kak ya, gara-gara pengen liburan, dompetnya tuh malah pengen di rumah aja. Ini sangat relate ya, mungkin semua orang dan Rahil pun juga pernah mengalami itu, setiap hari ya kayaknya. Jadi kita tuh kan stres ya, waduh aku pengen liburan rek, nanti ya, nak malang, nak macet, ternyata melihat dompet, waduh ternyata dompetnya gak mau diajak kompromi karena gak ada uangnya, ya gimana mau jalan-jalan ya. Akhirnya stresnya ketumpuk lagi, double. Jadi niatnya mau jalan itu kan menghilangkan stres tuh ya, tapi karena itu kan udah satu tuh stresnya, tapi karena uangnya gak ada lah, stresnya double, itu double kill ya. Sangat-sangat relate ya Kak Nila. Dan ya gak apa-apa ya kalau finansial orang kan beda-beda ya. Semoga Kak Nila ini kedepannya ada rezeki yang banyak ya, supaya Kak Nila dan keluarga Kak Nila ini bisa liburan ke mana-mana yang Kak Nila inginkan. Begitu juga dengan Rahil pun, semoga rezekinya lancar terus supaya enggak stres ya. Karena orang kalau stres tuh biasanya obatnya cuma satu sih, uang. Tapi enggak ya, enggak semua orang seperti itu. Dan balik lagi ke topik Rahil, kenapa kok Rahil menjadikan contoh Korea sebagai fenomena yang dibahas? Ya karena negara Korea tadi ya, angka bunuh dirinya tuh tinggi banget. Jadi ya, data Kementerian Pendidikan Korea Selatan itu yang dikutip dari dari medsos ya, sepanjang tahun 2025 tercatat, bayangin aja, 240 sekian siswa SD, SMP sampai SMA itu meninggal akibat apa? Bunuh diri. Ini kalau dipecah ya berarti 6 siswa itu dari sekolah dasar, 90 sekiannya dari SMP dan kebanyakan lagi di SMA. Lah ini kan angka ini juga ngalamin peningkatan tuh dibanding tahun-tahun sebelumnya. Yang mana di tahun 2024 itu tercatat 220 sekian kasus. Sedangkan di tahun 2025 ini jadi 240 sekian. Berarti kan ada meningkat sekitar 10,4%. Dan kalau dibandingin dari 2020 ini juga dalam kurun 5 waktu, pokoknya totalnya itu ada 65% peningkatan angka bunuh diri di Korea. Lah angka ini kan bukan sekedar angka ya, angka ini kan orang, bayangin aja berapa ratus orang yang meninggal akibat bunuh diri. Meninggalnya tuh bukan karena kecelakaan atau karena sakit, tapi bunuh diri sob. Jadi bayangin aja orang itu gimana keadaannya kok sampai dia mengalami hal bunuh diri atau terpaksa melakukan bunuh diri. Ini kan berarti harus ada yang digali lagi, apakah tentang bebannya terlalu menumpuk atau dia emang gak bisa gak mempunyai tempat curhat, atau mungkin orang di lingkungannya itu gak mensupport dia atau gak berusaha untuk mendengarkan dia sehingga dia gak punya tempat untuk pulang, akhirnya dia memilih langkah-langkah itu gitu ya sob. Jadi bahaya banget misal kalau kamu merasa gak okay, it's okay to not be okay. Wah, ini kayak judul drakor sebenarnya. Jadi gak apa-apa kalau kamu ngerasa kenapa-kenapa. Ya emang wajar, namanya juga manusiawi, pasti ada rasa stres. Yang penting gimana cara kamu ngelola stres itu supaya enggak terus-menerus gitu sob. Ngomongin soal stres lagi nih, Rahil mau ajak kamu supaya komentar lagi. Kalau kamu akhir-akhir ini stres atau kemarin atau kapan lah, pokoknya kalau kamu stres itu biasanya kenapa stresnya? Coba kasih tahu Rahil tentunya di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: Prima Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prima Suara, Music Hits and Information. Oke, Sob, ya, masih dengan Rahil di sore ini, di Ngetime Sore, tentunya sampai jam 8 malam nanti. Dan buat kamu Sobat Prima Suara ya, yang masih melihat aku dari jauh, entah kamu di mana, yang belum berkomentar, silakan kamu kirim komentar. Jadi kalau akhir-akhir ini kamu stres, atau kalau kamu pernah stres ya, biasanya tuh karena apa? Coba kasih tahu Rahil di 081-232-1039. Oke, jadi mulai dari Rahil dulu aja yang jawab. Kalau Rahil, stres itu biasanya karena uang, itu pasti. Tapi enggak, tapi uang itu enggak membuat Rahil stresnya yang kayak double stress gitu ya. Mungkin karena Rahil pun masih sendiri, masih single, masih belum berkeluarga. Jadi mungkin beda lagi tuh sama orang yang sudah berkeluarga, karena ada seseorang, ada orang-orang yang harus dicukupi kebutuhannya di situ. Makanya mungkin bisa aja stresnya di finansial. Kalau Rahil stresnya itu gara-gara kadang-kadang gara-gara problem sendiri mungkin ya. Rahil kan orangnya tuh overthinkingan, people pleaser. Waduh, itu dua combo lah. Jadi permasalahannya ada di diri sendiri. Jadi overthinking tentang hal-hal yang gak bisa dikontrol, akhirnya ngebuat Rahil stres sendiri, burn out gitu. Dan ini tidak boleh ditiru ya. Jadi Rahil udah ngejawab, tinggal kamu stresnya biasanya karena apa, kasih tahu Rahil gitu ya. Dan masih ngomongin seputar kenapa sih Korea ini menjadi angkanya bunuh dirinya tuh tinggi banget. Gini Sob ya, jadi setahu Rahil di Korea itu pendidikannya tuh kan bagus banget, tapi tekanan yang diberikan di sana itu cukup besar juga, apalagi orang tua. Orang tua ya mempersiapkan di Korea ya, ini masih ngomongin di Korea bukan di Indonesia. Di Korea orang tua itu sangat punya ambisi yang besar banget buat mensekolahkan, buat memasukkan anaknya ke sekolah top. Kalau dek kene bozone top 3 mungkin UI, UB ngono. Dan itu dipersiapkan sejak TK. Ya bayangin aja, anaknya tuh masih TK, tapi orang tuanya tuh udah punya planning. Dia habis TK di sini, nanti kuliah di sini, belajarnya gini, nanti aku kudu les sama anakku gini. Makanya di Korea itu anak habis sekolah itu enggak langsung pulang kayak Rahil ya. Misal pulang sekolah langsung pulang ke rumah dan di kasur senang hati. Tidak, di Korea itu dia pulang sekolah masih ada les, dan lesnya pun sampai malam. Lah, mungkin di situ juga yang membuat beberapa anak yang tertekan, mungkin karena harus menuruti ambisi orang tuanya padahal dia passionnya enggak di situ. Itu juga bisa menjadi salah satu faktor. Akhirnya apa? Akhirnya dia menekan, menyimpan itu sendiri ya, karena orang tuanya menuntut dia untuk menjadi sempurna, sedangkan dia berusaha semaksimal mungkin tapi masih belum, orang tuanya tuh masih belum apa ya, belum puas gitu. Akhirnya dia ya tadi itu bunuh diri gitu. Kenapa Rahil ngomongin gini? Karena Rahil pernah melihat salah satu drakor judulnya Sky Castle. Jadi buat orang-orang yang nggak tahu ya, jadi Sky Castle ini menceritakan tentang para orang tua yang punya ambisi dan melakukan segala hal, apapun cara disahkan oleh orang tua buat memasukkan si anak ini ke universitas tertentu dengan jurusan tertentu. Misal anak ega iso, ya apa caranya anakku iso, digelek no guru les, bayar beberapa juta. Kalau anak ega iso, anak ega bakal belajar, yuk gak oleh berhenti belajar. Dia sampai dikasih pil buat supaya gak ngantuk, dia disuruh diet, dietnya tuh yang bener-bener diet, bener-bener dietnya gak manusiawi lah kataku. Kenapa kok dia gak boleh kenyang? Karena kalau kenyang, dia kan gak fokus belajar. Itu sampai segitunya. Ya gimana anak gak stres, dikurung terus di kamar, gak boleh keluar, hari-harinya buat belajar, belajar dan belajar, makan pun gak boleh kenyang, keluar main gak boleh, karena dia harus menjadi orang yang sempurna supaya dia bisa masuk ke universitas tertentu dengan jurusan tertentu. Kalau di dramanya itu Rahil melihatnya di universitas, misal kayak apa ya, sepadan sama UI ngono misalnya, atau yang di luar NUS atau SNU gitu. Terus jurusannya dokter lah, itu yang membuat akhirnya si anak ini mengalami stres, tekanan, dan bunuh diri. Nah ini berarti bisa jadi contoh, berarti di Korea itu memang orang tuanya punya ambisi besar. Tapi apakah hanya soal pendidikan? Ya tidak melulu soal pendidikan. Dan permasalahan bunuh diri ini ya Sob ya, nggak hanya di Korea, karena di Indonesia pun juga terjadi kan. Walaupun peningkatannya itu, angkanya itu tidak setinggi yang di Korea gitu. Dan habis ini Rahil mau ngebahas hal-hal kayak gini bersama dengan salah satu dosen psikologi dari Universitas Islam Pemalang, namanya Kak Arina. Lah, buat kau yang kepo, silakan ikut nimbrung tapi setelah segmen yang satu ini, setelah Rahil memutarkan lagu buat kamu ya yang mungkin dari tadi otaknya tuh kayak penuh banget stres ya, mending kamu dengerin lagu dari Rahil dulu. Dan jangan lupa juga komen-komen di 081 2302 1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Brava Suara, Music Hits and Information. Oke, Sob ya, kembali lagi dengan Rahil ya, tentunya di Ngetem sore kali ini. Jadi Rahil tadi kan udah ngebahas tentang fenomena yang ada di Korea, tentang kesehatan mental ya. Pasti bunuh diri itu ada kaitannya sama kesehatan mental, tentang beban, tentang stres, tentang tekanan, dan lain sebagainya lah ya. Daripada Rahil hanya menebak-nebak dan kamu gak percaya, ih Rahil ini temenan tak gak sih, kan Rahil gak dosen ya, Rahil juga gak psikolog, Rahil gak psikiater, beneran gak sih? Ya, daripada kamu gak percaya, mending Rahil langsung call sama salah satu narasumber. Beliau namanya Bu Arina, beliau ini dosen psikologi dari Universitas Islam Pemalang. Sekarang Rahil mencoba terhubung dengan Bu Arina, semoga diangkat ya. Dan ini masih berdering, oh sudah terhubung. Assalamualaikum Bu.
3: Waalaikumsalam.
2: Aman gak Bu?
3: Suara saya terdengar?
2: Iya, suaranya terdengar. Bu Arina juga dengar suara saya?
3: Iya, jelas. Oh,
2: ya. Ini katanya dipanggil madam, oke, panggil madam ya ini.
3: Mana-mana, terserah mau dipanggil madam, mau dipanggil ibu, boleh.
2: Oke, gak apa-apa, panggil madam aja, cek, enak ya.
3: Iya, gitu. Boleh.
2: Jadi, madam ini kan Rahil siaran, tapi sebelum ngobrol, madam ini bisa kenalan dulu atau nyapa-nyapa sobat Ramai Suara yang lagi lihat. Madam ini siapa namanya, sebagai apa gitu di Universitas Islam Pemalang gitu.
3: Iya. Iya.
2: Monggo.
3: Bagaimana?
2: Jenengan itu apa kayak perkenalan dulu sama siapa sobat Ramai Suara yang lihat nih. Gitu.
3: Selamat siang ya, berarti apa sore? Sore ya.
2: Sore. Iya ya.
3: Selamat sore para pendengar Radio Prame Suara. Ya, semoga semuanya sehat selalu dan perkenalkan di sini saya Arina Atiullah, dosen psikologi di Universitas Islam Pemalang. USIP. Nah, tahu Pemalang enggak? Bukan di Malang ya, beda. Kalau Pemalang itu di Jawa Tengah. Ya, dekat sama Tegal, rada ngapak ya.
2: Oh, jenengan bisa bahasa ngapak berarti ya.
3: Iya, itu. Iya, itu. Mungkin singkat perkenalannya.
2: Jadi tadi Madam Rahil kan ngebahas soal fenomena negara Korea itu kan negara maju, tapi kok angka bunuh dirinya tuh tinggi. Jadi menurut Bu Arina sendiri, mengapa ya seseorang itu kok bisa tetap merasa kesepian atau nggak bahagia itu, meskipun lingkungannya tuh kayak support gitu?
3: Iya, baik. Korea itu kan termasuk negara maju ya. Dan kalau kita lihat di negara maju itu segala fasilitas, segala kebutuhan itu kita sangat mudah sekali untuk menjangkau gitu ya. Apa bisa dibilang kalau mau dapat pekerjaan yang bagus, rumah nyaman, fasilitas lengkap, tapi kadang mungkin merasa kosong gitu ya. Nah, ini nanti relate sekali dengan ada religious perspective gitu ya. Tapi kalau dalam psikologi seseorang bahagia atau namanya kesejahteraan manusia itu bukan hanya dari terpenuhi secara materi saja, tapi juga ada kebutuhan dasar ya, seperti emosional, kemudian kebutuhan connected with manusia dan juga Tuhannya gitu. Nah, ketika kita membutuhkan rasa terhubung dengan orang lain, kita merasa diterima, kita ada support system yang baik, memiliki tujuan hidup. Nah, ini yang namanya ini yang membuat hidup itu menjadi lebih bermakna. Nah, kayaknya banyak sekali ya orang-orang Korea itu kan workaholic gitu ya. Orangnya tuh pokoknya kerja keras gitu ya. Bahkan di opnam aja masih kerja gitu ya. gajinya tinggi gitu ya. Tinggal di apartemen yang mewah, nyaman gitu ya. Tapi dia apakah punya koneksi dengan orang lain? Nah, ini yang akhirnya membuat mereka merasa sepi, merasa capek karena nggak ada orang yang diajak ngobrol. Nah, pada dasarnya manusia ini kan bukan hanya individu saja ya, tapi makhluk sosial. Nah, ini sedikit saya relatekan dengan Islamic perspective ya, bahwa manusia itu kan bukan hanya satu komponen saja, ya, ada jasad, akal, ada hati, ada ruh, yang mana beberapa hal tadi yang saya sebutkan itu menjadi satu kesatuan yang membuat seseorang itu, kalau bisa terisi semuanya, ini yang membuat seseorang itu menjadi bahagia, begitu. Dan di surat Ar-Ra'd tuh ayat 38, sorry, 28, bahwa ala bidzikrillah tatma'innul qulub, bahwa dengan mengingat Allah itu hati menjadi tenang. Nah, ini karena mereka mungkin ada yang tidak memiliki agama, ada yang memiliki agama namun tidak rajin untuk beribadah. Ini juga menjadi satu faktor penting ya, kenapa dengan segala fasilitas yang mewah, gaji yang tinggi, ternyata masih merasa kesepian. Begitu, Kakak Rahil.
2: Gimana, Madam, jawabannya sangat Masya Allah sekali ya. Tapi benar-benar-benar itu juga yang dirasain Rahil kadang-kadang. Tapi di Korea itu kalau nggak salah, mereka itu dituntut ya Madam buat menjadi orang sempurna, apalagi dari sisi pendidikannya. Lah, apakah dituntut sempurna, produktif dan sukses itu, ini kan pasti relate juga dengan anak-anak muda mungkin ya. Itu apakah mempengaruhi kesehatan mental juga ya, terutama untuk orang tua yang menekan anaknya, kamu harus masuk ke sini gitu.
3: Ya, jawabannya adalah sangat bisa ya. Istilahnya gini loh, kita tuh dituntut untuk perfect ya, produktif. Kadang bahkan ya, misalkan kita udah biasa produktif ya, nggak ada hari libur, tiba-tiba kita tidur siang gitu ya misalkan. Itu pasti rasanya, mungkin karena mereka tuntutannya harus bekerja full gitu ya, pasti ada perasaan kayak bersalah gitu, iya kan? Nah, ketika produktif, overly produktif ya, ini juga tanpa melihat apa ya kapasitas diri kita, itu bisa membuat seseorang juga terdampak. Nah, bisa kalau tahu istilahnya itu burn out ya.
2: Burn out.
3: Terlalu terus-terusan menekan diri gitu ya. Istilahnya kalau kalau aku nggak produktif hari ini, aku nanti dibilang malas gitu ya. Atau misalkan kalau aku gagal, berarti aku nggak cukup baik gitu ya. Nah, penerimaan di masyarakat gimana ya kalau aku misalkan banyak leha-lehanya, santai-santainya, nah kayak gitu kan. Nah, jadi memang perlu adanya keseimbangan gitu ya. Tidak hanya produktif, ya memang kategori orang yang sehat mentalnya adalah mereka yang produktif. Tapi kalau too much ya, segala sesuatu yang berlebihan, itu yang akhirnya membuat seseorang itu bisa kelelahan secara emosional, kelelahan secara fisik ya, dan lain sebagainya. Makanya semuanya harus seimbang gitu ya. Kapan bahasa bahasa orang sekarang itu work life balance. Oh, ya, work life balance, bekerja dan kehidupan itu seimbang gitu ya. Jadi begitu.
2: Karena orang sekarang itu banyak yang work saja, Bu, enggak life tapi work saja.
3: Iya, benar-benar.
2: Terus Bu, ini menjelaskan kan sekarang kan medsos ya, Bu ya. Nah, medsos ini apakah bisa mempengaruhi seseorang juga, karena Rahil pun misal scroll medsos tapi tetap merasa kayak kesepian gitu. Ini bisa menjelaskan fenomenanya enggak, Madam?
3: Iya, kayak ini sebenarnya menarik banget ya. Saya pernah buat satu survei kecil-kecilan di siswa saya gitu. Saya tanya lah, coba kalian buka di TikTok kalian, di situ ada semacam apa tracking untuk kita tahu nih berapa lama kita scrolling. Kan ada. Nah, sebenarnya di TikTok ataupun di Instagram itu juga ada fitur untuk menghentikan kita doom scrolling. Ya, doom scrolling itu supaya kita nggak terus-terusan scrolling gitu ya. Jadi misalkan kita set up 30 menit, nah kemudian dia akan stop tuh. Ya, kamu tarik nafas dulu, kamu minum air dulu. Iya, di TikTok ada loh gitu. Nah, iya. Mungkin bisa dibilang kita merasa connected dengan global ya, dengan banyak hal gitu yang ada di luar, berita-berita. Tapi secara emotionally kita nggak connected. Gitu. Ya, secara emotionally kita tidak terhubung dan juga cenderung membandingkan diri kita dengan orang lain. Nah,
2: Bener banget. Iya ya, Bu, ya, benar.
3: Nah, kalau kita udah sampai begitu ya, membandingkan kita merasa akhirnya tidak cukup, atau kita ikutan FOMO, ya ikut-ikutan, misalkan ada yang pakai ini, sedangkan kita nggak ada duit, terus kita akhirnya pinjol dan lain sebagainya. Nah, aduh, ini pokoknya makin kompleks itu ya. Jadi akhirnya itu tadi kita secara emotionally itu tidak connected, ya berbeda kalau misalkan kita di sosial media, kita ngobrol, kita ada podcast kayak gini, itu kan enak gitu ya.
2: Iya.
3: Jadi media sosial itu bisa menjadi satu manfaat, ya manfaat untuk connecting to others people, untuk orang lain atau silaturahmi, tapi juga saya sering melihat orang-orang yang di tempat makan ya, terutama suami istri, keluarga, ketika mereka udah pesan menu makanan, semuanya tuh fokus sama handphone. Coba deh nanti Kak Rahel habis ini ya, misalkan ke tempat makan, itu semuanya pegang handphone gitu. Ya, jadi istilahnya mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat ya, kayak gitulah.
2: Iya, benar.
3: Gitu. Jadi benar kan? Jadi tapi jangan sampai ya sosial media itu membuat kita itu ada disconnected ya dengan real life kita. Seperti itu.
2: Mungkin besok-besok kalau Rahil nongkrong HP-nya tak sita aja ya, Bu.
3: Iya, benar, quality time.
2: Iya, rasanya kayak sekali HP kan enggak boleh gitu. Ngomong-ngomong aja gitu.
3: Benar-benar benar.
2: Terus pertanyaan selanjutnya itu ini, Bu. Apa mungkin tanda-tanda orang sebenarnya dia ngalamin stres tapi enggak sadar gitu? Apa ada tanda-tandanya?
3: Iya, tanda-tandanya ini ya, teman-teman para pendengar, barangkali ada yang mengalami beberapa gejala ini, bisa ditik ya, atau yes or no gitulah. Nah, yang pertama itu ada perasaan yang nggak tahu, tiba-tiba kok nangis, tiba-tiba kok sedih, itu ya. Yang kedua, biasanya lebih mudah marah atau tersinggung. Ada orang nyalip kita, marah. Ada orang ngelaksan kita, kesel. Nah, itu. Seberapa kerap atau frekuensinya seberapa sering? Nah, kalau terlalu sering berarti ini masuk gejala itu ya. Nah, selanjutnya kalau kita sering lupa naro kunci ya. Lupa naro, misalkan Kak Rahil pakai kacamata gitu ya. Lupa naro kacamata di mana ya? Ataupun sulit fokus atau sulit konsentrasi. Nah, ini juga menjadi satu gejala. Ya, sering lupa gitu. Terus, nah, ternyata sepenting ini nih, makan dan tidur. Kalau pendengar ya, pendengar apa namanya?
2: Prameswara
3: ya. Radio Prameswara, tidurnya itu antara terlalu banyak atau terlalu sedikit. Maksudnya kebanyakan tidur itu juga nggak baik. Ya, terlalu begadang, sering begadang ataupun bahkan nggak tidur berhari-hari. Nah, hati-hati, ini menjadi satu tanda atau gejala. Terus makan juga gitu, kalau makan terlalu banyak, banyak banget, pengennya ngemil, terus cravings. Makan apa aja, seblak dan lain sebagainya. Nah, itu ya, berat badan jadi naik gitu. Hormon yang perempuan haidnya jadi tidak teratur. Nah, ini juga jadi indikasi seseorang itu mengalami stres. Nah, sebenarnya masih banyak lagi ya, masih banyak lagi untuk gejala-gejala. Kalau gejala fisik ya, kalau dibawa ke dokter kok nggak ada masalah apa-apa, tapi ternyata kita ngerasain gitu, kayak sering sakit kepala. Nah, ini juga ya, mah.
2: Waduh.
3: Ayo, yang punya asam lambung.
2: Rahil
3: ya. Asam lambung itu sangat erat banget loh kaitannya dengan apa yang kita pikirkan. Karena kalau stres secara biologis gitu ya, kita berpikir terus, stressful, itu yang akan nyambung dengan pencernaan kita. Makanya kenapa orang yang punya gangguan pencernaan, asam lambung, ini banyak sekali nih Gen Z ya, gak hanya Gen Z sih sebenarnya.
2: Langsung ditodong Gen Z.
3: Sakit kepala itu ya, pokoknya gangguan pencernaan itu biasanya erat kaitannya dengan pikiran, overthinking gitu ya. Nah, itu sama Satu lagi, kita kayak nggak ngapa-ngapain ya seharian, tapi kok kayak capek banget. Nah, itu ya, capek banget, kerasa pegel-pegel gitu ya, sama kayak aku tuh capek, tapi aku tuh nggak tahu apa sih, ngapain sih kok bisa capek. Nah, iya, itu adalah sedikit gejala-gejala ya, yang gejala awal stres. Sebenarnya stres itu baik ya, tapi ada stres yang kadang kalau kita tidak bisa mengatasi, bisa malah menjadi gangguan mental, teman-teman, gitu. Ya, jadi inilah harus kita waspadai, ya. Gitu.
2: Oke, Madam, terakhir sebelum Rahil
3: Ya.
2: closing, berarti gimana caranya supaya kita sendiri bisa menjaga kesehatan mental kita, atau ketika melihat teman nih kayaknya kok baik-baik saja, nanti takutnya dia lari ke cangar, Bu.
3: Okay, jadi gimana caranya menjaga kesehatan mental ya? Gimana ya? Ini tuh sebenarnya seni, seni dalam dalam hidup kita.
2: Oh iya.
3: Artinya gini, bukan tidak hanya orang yang tidak mengetahui psikologi saja ya, tapi kayak saya sendiri, semua orang itu ada prevalensi ataupun ada semacam apa ya, peluang ya, ada peluang untuk terkena gangguan mental. Nah, gangguan mental ini sama sama dengan penyakit fisik, teman-teman ya. Jadi tidak perlu kita jauhi orang-orang yang punya gangguan mental. Nah, caranya ya adalah, nah ini kita bisa mempelajari kondisi yang tadi ya, yang gejala-gejala tadi. Kita harus tahu nih, kalau ini menjadi satu tanda yang berterusan selama 2 berturut-turut, nah teman-teman, para pendengar itu wajib untuk langsung mengkonsultasikan ke psikolog ataupun ke konselor ataupun ke psikiater. Nah, ini tahu nggak bedanya Kak Rahil apa psikolog bedanya psikolog dengan psikiater?
2: Setahu Rahil, kalau psikiater itu bisa ngeresepin obat gitu ya?
3: Yes, very good, betul sekali. Kalau psikiater bisa kita ngeluarin obat gitu ya, tapi kalau psikolog dengan psikoterapi. Nah, itu satu ya, kita harus mengenal ini diri sendiri, sudah sejauh mana diri kita, apakah ada gejala-gejala tadi. Yang kedua, nah kalau saya ya bilangnya gini, apa, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Tuhan kita, dengan hubungan dengan manusia itu harus kita jaga. Gitu. Hubungan kita dengan manusia ya, sosial ya, itu harus dijaga. Istilahnya supaya apa? Kita mendapatkan support system. Nah, teman-teman, siapa nih yang jadi support system? Gitu. Nah, membangun hubungan yang baik dengan orang tua, dengan keluarga, dengan teman-teman, rekan kerja, ini sangat penting untuk menjaga kesehatan mental. Gitu ya. Terus gimana, Madam, kalau ada ketidakharmonisan dengan orang tua ya? Ya, itu sebenarnya ada pembahasan lainnya.
2: Iya, ini panjang, nanti 1 jam
3: Iya,
2: baru.
3: betul sekali. Karena saya cuma dikasih waktu sedikit banget. Terus yang ketiga adalah kita harus bisa memberikan tadi ya, hablum minannas dan hablum minallah. Kita harus senantiasa memberikan atau mengkoneksikan diri kita dengan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dalam Islam ya, mungkin teman-teman ada yang non-muslim juga ya, setiap ajaran itu mengajarkan kebaikan ya. Dan ketika orang seseorang yang religius itu insya Allah akan terjaga mentalnya ya, tapi dengan syarat tadi, hablum minallah dengan hablum minannas ya. Kalau misalkan kita udah rajin beribadah, kalau katanya kamu nggak bersyukur ah, kamu nggak rajin ibadah ah, tapi kena mental juga misalkan. Nah, gimana dengan hablum minannasnya? Gimana dengan hubungan manusianya? Nah, ini jadi syarat wajib orang yang menjaga kesehatan mentalnya adalah tadi ya, dengan hubungan manusia, dengan hubungan kepada Allah. Oh iya, tadi kan bahas sosial media ya, Kak Rahil.
2: Iya.
3: Oke, kita harus mengurangi social comparison. Kita harus bisa mengurangi, membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, orang lain misalkan ada yang, ya mungkin seumuran-umuran Kak Rahil ada yang ditanyain ya, udah nikah belum misalnya. Gitu.
2: Ya ini relate ya. Sekali.
3: Oh, relate ya.
2: Iya, relate dulu.
3: Karena kan setiap orang timeline-nya beda-beda ya. Iya. Nah, itu. Jadi nggak bisa kita samakan timeline saya, Madam, dengan Kak Rahil, beda gitu ya. Jadi kurang-kurangin ya untuk membandingkan diri itu dengan orang lain. Apalagi ya, oh iya, ada satu namanya stoicism. Ya, kita harus bisa bangun yang namanya boundaries atau batasan. Nah, ini untuk teman-teman yang mungkin saat ini susah banget ngomong enggak. Nah, atau namanya people pleaser.
2: Iya, itu Rahil.
3: Ini kayaknya jadi sesi curhat ini ya, Kak Rahil ya. Jadi, harus membangun batasan mana, batasan yang bisa kita... yang bisa kita kontrol ya adalah pikiran kita, perilaku kita, respon kita, itu bisa kita kontrol atau kendalikan. Nah, orang lain itu tidak bisa kita kendalikan. Misalkan Kak Rahil, ini lagi-lagi Kak Rahil, mohon maaf ya. Misalkan ada orang yang nggak suka sama Kak Rahil, kita bisa kendalikan nggak perasaan dia atau pikiran dia? Kenapa dia nggak suka kita? Bisa nggak? Gak bisa kan, gitu. Jadi ya udahlah, terserah dia mau nggak suka sama aku, but I like me,
2: yeah,
3: gitu.
2: Yeah, love myself.
3: Iya, yeah, I love myself. Gitu. Terserah kamu mau suka atau enggak, gitu. Jadi itu tadi beberapa tips ya teman-teman para pendengar untuk menjaga kesehatan mental kita. Sama yang terakhir yang paling penting tadi ya saya sebutkan adalah membangun koneksi spiritual kita dengan Tuhan kita, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu sangat-sangat penting ya. Minimal misalkan sholatnya telat gitu ya, yang penting kita punya teman yang bisa mengingatkan kita untuk sholat kayak gitu, sama-sama terkoneksi seperti itu ya. Itu mungkin Kak Rahil untuk tips-tipsnya menjaga kesehatan mental.
2: Iya, ini sangat memotivasi dan sangat relate, pasti relate dengan semua pendengar gitu. Dan Madam, terima kasih ya udah mau sharing, masih edukasi sama Sobat Prameswara. Semoga Madam ini ya sukses selalu dan lancar rezekinya, dilancarkan amin, semuanya.
3: Amin. Gitu. Amin. Terima kasih sahabat Prameswara semuanya. Iya. Dan Kak Rahil.
2: Saya izin tutup call-nya ya, Madam.
3: Iya.
2: Baik, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, sahabat Prameswara, ya itu tadi. Wah, ini lumayan sangat panjang ya. Jadi ini kalau emang bahas kayak gini 1 jam. Dan buat sahabat Prameswara yang belum komentar, kamu kalau stres itu karena apa, coba kamu kirim komentar tentunya di 081 2302 1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditujukan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM Prames Suara.
3: Guys, hah? Itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Prames Suara 103,9 FM.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Herman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya, terus?
7: Karena ada air tur teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care
2: 103,9 FM Prames Suara.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
3: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
4: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
2: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3. Kalau nambah dapat 1 lagi kan?
3: Boleh, boleh.
2: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
3: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
4: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
1: 103,9 Brahma Suara FM.
5: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada gift perfume walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
2: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya

0: dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Ramai suara 103,9 FM.
5: Kamu tahu nggak, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
6: Oh iya? Teknologi apa tuh?
5: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
7: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
8: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
9: Prambe Suara.
10: News, hits, and information. Prambe Suara.

0: Suara.
1: Music Hits and Information Prawe Suara.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
3: Pakai ditanya.

0: Suara.
1: News Hits and Information Prameswara.
2: 103,9 FM Prameswara, Music Hits and Information. Oke, ya sobat Prameswara, sekarang bareng Rahil lagi di malam hari, dan tentunya sekarang kan habis maghrib nih, udah waktunya sholat maghrib. Jadi buat kamu yang masih matengin aku dari tadi belum sholat, gak apa-apa, kamu sholat aja dulu ya, ambil air wudhu. Dan kalau kamu masih ada di perjalanan dan tidak memungkinkan ya buat sholat di rumah, mending kamu mampir aja tuh di musholah atau di masjid terdekat ya, supaya hati kamu itu tenang, nggak ada yang ganjel. Karena kalau sholat diundur-undur itu ya kayak ganjel gitu. Ini ditujukan tentunya buat kamu yang beragama Islam ya gitu. Dan ngomongin soal topik lagi nih, Rahil bakal bacain komen yang masuk. Ini ada dari Bu Nurul Paras dari Pemalang. Ini juga ini apa? Selalu mendengarkan Rahil, pendengar setia ini. Kalau nanya yang bikin stres, Hil, untuk saya di usia yang 46 ini, alhamdulillah saya merasa tingkat stres saya sangat rendah. Saya sepakat dengan narasumber yang barusan bahwa ngejaga hubungan dengan Tuhan dan manusia itu sangat penting banget tuh, agar mental kita terjaga, kemudian berani speak up ke orang yang tepat, curhat. Jangan menyimpan semuanya sendirian. Kita tuh juga butuh orang buat dengerin kita. Dan buat kamu-kamu, ini pesan dari Bu Nurul juga, buat kamu-kamu yang sedang berada di titik nadir atau jenuh, kamu gak sendirian kok. Separah apapun masalahmu, bertahanlah, jangan menyerah. Ini sangat masuk sekali ya komennya dari Bu Nurul ini. Dan Rahil pun juga setuju banget sama Bu Nurul, karena ini juga relate dengan Rahil sendiri ya. Karena narasumber Madam tadi, kalau gak tahu Madam Bu Arina tadi kan bilang, ada yang harus dijaga tuh, hubungan sama Tuhan, hubungan vertikal sama horizontalnya ya, ke atas sama ke nyampingnya itu seimbang. Jadi gak hanya kita terlalu hubungan ke Tuhan aja sampai kita tuh lupa sama manusia. Kalau kita tuh makhluk sosial, dan jangan juga gak imbang. Jadi hubungannya ke manusia aja kita lupa bangun koneksi dengan Tuhan kita. Tentunya ini juga benar banget, harus seimbang gitu. Kenapa kita harus membangun koneksi dengan Tuhan? Ya karena ya lagi-lagi ya, kalau di Islam sendiri kan Tuhan yang bakal ngebantu kamu dalam keadaan susah senang. Dan Tuhan kan ya tidak akan menguji orang di luar batas kemampuannya. Dan pasti ketika kamu curhat kepada Tuhan, nanti Allah, itu kalau Islam ya. Jadi lebih umum itu Tuhan bakal ngebantu kamu di situasi yang gak pernah kamu duga, itu pasti ya. Jadi usaha aja, gak ada doa juga percuma gitu. Tapi kalau doa aja gak ada usaha, ya percuma juga. Jadi harus balance doa dan usaha. Begitupun juga hubungan ke Tuhan dan hubungan ke manusia. Kalau kita terlalu ke Tuhan, terus ya ibadah sing diketno ya, sembayang, terus duha menina, terus tonggone kelaperan, tonggone omae kobongan gak direken, itu kan ya ngapain gitu. Jadi kamu ngapain beribadah terus ke Tuhan tapi tetanggamu yang kelaparan itu gak kamu kasih makan, atau tetangga kamu rumahnya kobongan, kamu membiarkan saja kayak tidak apa-apa, aku fokus saja sholatku, itu urusan tetanggaku. Ini gak boleh ya sob. Jadi harus apa ya, seimbang gitu hubungan antara Tuhan dan hubungan ke manusia. Dan kata Bu Nurul juga gak boleh dipendam sendirian. Ini benar, karena banyak orang tuh yang mendam sendirian mungkin karena takut dijudge ya. Bisa aja takut dijudge, karena kadang orang yang stres itu sebenarnya hanya butuh didengerin, gak butuh dikasih. Kamu harus gini, kamu harus gini. Ya, kamu kalau ada temen kamu curhat, ya kamu dengerin aja. Dengerin gitu sampai dia emang lego, puas sama apa yang dia pendem. Karena kalau mendem itu benar-benar sakit, sob. Nanti daripada kamu stres tambah stres ya, mending kamu keluarkan. Atau kalau kamu gak mau curhat ke teman kamu, kamu bisa langsung konsultasi ke psikolog gitu, ke profesional lah yang lebih paham juga. Dan kata Bu Nurul juga, Memilih teman pergaulan juga berdampak. Kalau circle kita baik, positif, kita juga ketularan hal-hal positif. Ini sangat-sangat benar sekali. Jadi bisa mungkin kita harus memilah dan memilih teman gitu. Karena orang yang vibes-nya negatif itu ketoro dan itu bakal nular. Kamu pernah gak sih lihat orang bad mood? Ya, bad mood, perengut-perengut tanpa ada sebab. Terus kamu ketika ada di lingkungan, di lingkupnya itu, di tongkrongannya, kamu juga ikut bad mood karena dia perengat-perengut tanpa sebab gitu. Vibes negatifnya tuh nular. Sedangkan kalau kita kumpul sama orang yang vibesnya positif, kayak dia tuh selalu ceria, walaupun sebenarnya di balik cerianya tuh ada beban yang dia tanggung ya. Itu tetap memancarkan apa ya, aura positifnya tuh kayak ketularan gitu, kayak nyaman aja di dekatnya orang-orang yang positif gitu, entah kenapa. Jadi semoga kamu bisa bertemu dengan lingkungan yang mendukung, lingkungan yang support juga. Dan buat kamu yang ada di titik jenuh, kata Bu Nurul, kamu gak sendirian. Pokok sebisa mungkin kamu harus bertahan dan kamu gak boleh menyerah ya, walaupun kamu ngerasa gak ada yang dengerin kamu. Rahil siap mendengarkan kamu. Jadi kalau kamu mau curhat silakan ke Rahil ya, ke radio juga boleh. Nanti Rahil bantu bantu speak up, bantu itu aja, bantu ngerespon aja, gak sebagai psikolog tapi sebagai teman aja, supaya kamu tuh plong gitu. Jadi buat sahabat Prameswara yang lagi di titik stres, ingat ya, pokok kamu jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak disukai sama Tuhan ya, yaitu bunuh diri. Karena beberapa peristiwa, beberapa berita kemarin-kemarin ada kan, berita mahasiswa yang bunuh diri atau dia yang lompat dari jembatan di Cangar kalau nggak salah ya. Itu jadi harus semangat, ingat masih ada orang yang menunggu kamu pulang dengan selamat. Masih ada keluarga yang pasti support sama kamu, ataupun teman. Pasti ada satu orang yang bakal menunggu kamu, menunggu kedatangan kamu gitu. Pokoknya kayak lagu ini, lagu yang direquestin sama Bu Nurul, katanya don't give up gitu, jangan menyerah. Ini dari Andy Grammer. Buat sahabat Prameswara, silakan mendengarkan lagu ini dan kasih tahu Rahil juga. Kalau kamu lagi stres itu kamu biasanya tuh ngapain? Tentunya di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulon Nik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata sat serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara 103,9 FM. Music and Information.
4: 103,9 FM Prames Suara, Music Hits and Information. Oke, sampai jadi balik lagi sama Rahil ya di malam ini. Buat kamu yang belum komentar, silakan ikutan komen tuh kayak Bu Nurul, kayak Kak Nila tadi gitu. Jadi kamu kalau stres itu biasanya karena apa stresnya? Coba kasih tahu Rahil. Tentunya di 081-2302-1039. Daripada kamu enggak ada tempat buat itu ya, buat curhat kayak aku kok stres gara-gara kok nak duit tapi gak wani ngomong lah. Mending kamu ngomong tuh di radio. Nanti kalau kamu gak mau disebutin namanya gak apa-apa ya, nanti dikasih samaran aja gitu. Dan ngomongin soal topik, Rahil mau geser sedikit topiknya di Info Lamongan. Ini kabar baik. Jadi gak kabar buruk ya, alhamdulillah ya. Karena Indonesia makin setiap hari itu kayak kabarnya ya buruk gitu ya, bencana dan kecelakaan dan sebagainya lah. Ini ada dari Lamongan, kabarnya baik. Jadi Lamongan tuh baru aja tuh ngebawa pulang 2 penghargaan dalam Festival Ekonomi Syariah atau FESYA Jawa Timur 2026. Dan menariknya 2 penghargaan ini tuh dari sektor yang deket banget sama kehidupan kita, yaitu pariwisata sama kuliner. Dan Lamongan sendiri berhasil mendapatkan juara 1 di kategori pariwisata ramah muslim. Terus Lamongan juga dapetin tuh juara 2 kategori zona kuliner aman, halal, sehat, atau zona khas. Penghargaan tersebut tuh diberikan kemarin Minggu dan diterima langsung oleh Bapak Bupati ya, Bapak Yuhronur Effendi, dan diserahkan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur yaitu Pak Emil Dardak ya. Nah kalau biasanya dengar istilah pariwisata ramah muslim ya, sebenarnya tuh bukan pariwisata yang cuma boleh dikunjungi muslim, bukan ya Sab. Jadi kayak selain muslim dilarang masuk, ya itu tidak benar. Jadi konsepnya pariwisata ramah muslim ini adalah wisata yang tetap terbuka buat semua orang kok, tapi wisatawannya itu wisatawan muslimnya itu ngedapetin fasilitas dan suasana yang pokoknya ngebuat mereka tuh nyaman. Misalnya ada zona ibadah, ada ibadahnya, ada juga petunjuk arah kiblatnya, serta makanan yang terjamin kondisi halalnya gitu. Dan bahasa Bapak Ramai Suara ya, ini kuliner itu kan salah satu hal yang bisa menghilangkan stres sementara ya. Tapi Rahil bilang sementara karena kadang Rahil kalau stres itu maunya makan, maunya kuliner, apapun yang Rahil lihat di depan Rahil makan, Rahil beli. Itu biasanya kalau perempuan ya, tapi kalau laki-laki Rahil kurang tahu karena Rahil sendiri kan perempuan, jadi tahu POV perempuan gitu. Ini bisa jadi penghilang stres sementara ya, karena setelah makan pun biasanya stres lagi, akhirnya makan aja terus gitu. Dan itu tidak baik ya sahabat Prameswara. Dan buat sahabat Prameswara yang belum komentar, jadi kamu stresnya itu biasanya karena apa? Coba kirim komentar kamu tentunya di 081-2302-1039. Kamu kalau lagi stres, mending kata Hifi tuh kamu main aja, main deh main, seperti lagunya Hifi.

0: Brebes Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau Dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke, sahabat Prameswara, sekarang Rahil mau ngecek CCTV terlebih dahulu ya. Jadi buat kamu yang mungkin mau ganjel perut atau tadi aku stres mau beli makan. Ya, beli makan aja. Saya Rahil pantengin dulu arus lalu lintasnya ini di simpang 3 Semasa dulu. Oke, jadi di situ tidak terlalu padat ya, sob. Jadi didominasi sama roda kendaraan 2 juga. Masih belum terpantau ada roda kendaraan 4 ya. Tapi pokoknya kamu yang ngelewatin situ itu harus hati-hati ya, karena pertama jalanannya di situ ada yang bergelombang ya, tidak lurus gitu. Jadi kamu harus hati-hati ya, perhatikan jalan di depan kamu. Atau mungkin kamu udah hafal ya, saking seringnya lewat situ, kayak aku tahu ada lubang di kanan, aku tahu habis ini lubang gitu. Mungkin ya. Pokoknya kamu harus hati-hati, tetap pakai helm ya buat roda kendaraan 2, dan untuk roda kendaraan 4 ya kamu pakai sabuk pengaman, jangan dibalik. Kamu di mobil pakai helm, yang di motor pakai sabuk pengaman ya, mana bisa gitu. Jadi seperti itu ya yang di simpang 3 Semasa. Terus di pertigaan Tugu Bandeng Lele lah, di situ kalau sobat Prameswara ada yang lapar, ada yang mau ganjel perutnya, mau beli es, mau beli apa gitu ya, coba kamu kesana, ke Patung Badung Lele. Itu banyak jualannya kan ya, di belakang Pemkab juga lah. Di situ terpantau kondisi arus lalu lintasnya didominasi sama roda kendaraan 4 ya, ini 50-50 sebenarnya. Didominasi juga roda kendaraan 2, ada sesekali kendaraan kayak terkecil, pickup, bukan terkecil, itu pickup ya. Dan itu kan harus puter dulu ya, nggak boleh asal serobot sana sini gitu. Jadi harus memantau arah kanan dan kiri kamu. Dan itu ya, ada yang menunggu mobil dari arah yang berlawanan tuh. Kamu harus nunggu mobilnya sampai selesai jalan dulu. Jangan kok tiba-tiba nyerempet, kok lah bahaya kan. Jadi gitu. Jadi tetap patuhi rambu lalu lintas ya, kalau merah ya berhenti, kalau kuning ya hati-hati, kalau hijau ya gas aja. Toh ya rambu lalu lintas ini, kenapa ada rambu lalu lintas? Ya kalau gak ada rambu lalu lintas ya bayangin aja ya, perempatan misal terus gak ada rambu lalu lintas. Ya bingung kabeh sing nyebrang, apamanya gak ada Pak Ogai. Ya nanti bahaya, pokoknya kamu harus mematuhi rambu lalu lintas sebagai warga negara Indonesia yang patuh terhadap peraturan, seperti Rahil selalu patuh gitu. Dan ingat ya, ada saudara, ada teman-teman, ada keluarga yang menunggu kamu selamat, jadi harus hati-hati di jalan ya. Sebab Prameswara yang belum komentar, segera komentar, karena Rahil masih menunggu komentar kamu masuk ya, supaya Rahil gak stres. Jadi kamu kalau gak komentar, Rahil yang stres, padahal Rahil yang ngebahas seputar stres, masa Rahil yang stres. Jadi ayolah komen ya. Kalau stres kamu biasanya tuh ngapain? Oh bukan, kalau stres itu kamu biasanya kenapa stresnya tuh, gara-gara apa? Coba kasih tahu Rahil di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.
1: CCTV On, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
0: 103,9 FM, Prameswara.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air, dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aku Viva hadir lagi. Ayo buruan beli Aku Viva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-50957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aku Viva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aku Viva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
0: Prame Suara 103,9 FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tejus nih buat anak-anak.

0: Nyaji inti jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum inti jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan inti jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food
4: 103,9 FM Rama Suara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Prameswara Music Hits and Information. Oke sahabat Prameswara ya, masih dengan Rahil di Prameswara tentunya sampai jam 8 malam nanti. Jadi buat kamu yang belum komentar ke sini, ke radio, coba kamu komentar. Jadi pertanyaannya, mungkin buat kamu yang baru join nimbruk, ini bahas apa sih Hil, kok tiba-tiba aku disuruh nge-WA. Jadi kalau kamu lagi stres itu biasanya karena apa sih stresnya? Coba kasih tahu Rahil di 081-2302-1039. Dan sekarang Rahil mau bacain komentar yang lagi masuk, yang udah masuk ya tadi. Ini dari Kak Rani. Kak, kalau aku biasanya stres itu karena kerjaan kah? Apalagi kalau deadline-nya numpuk, ada revisi terus. Rasanya tuh pengen rebahan seharian. Benar kata Kak Rani, ini juga relate sama Rahil pun juga kadang kayak gitu ya Kak, deadline-nya numpuk, terus ketambahan revisi. Aduh, rasanya kayak aduh, mau menyerah aja gitu ya. Itu memang yang bikin stres kadang kan. Terus ini ada dari Kak Aini. Aku paling stres itu kalau masalah keuangan sih Kak. Kadang baru gajian udah kepikiran kebutuhan bulan depan. Ini masalah ini ya. Masalah nasional sepertinya kalau masalah keuangan ini. Jadi udah gajian tuh ya, seneng banget. Uangnya tuh udah habis dibuat seminggu tuh udah lenyap entah kemana hilangnya. Terus udah kepikiran, aduh bulan depan aku gimana ya. Padahal aja bulan sekarang hari pun belum habis gitu. Terus ini ada dari Kak Tania. Kak, kalau aku lebih sering karena overthinking masa depan, mau lulus mikirin kerja, udah kerja mikirin karir. Kayak manusia tuh emang gak pernah berhenti mikir. Ini relate sama Rahil, jadi Rahil juga pernah mengalami fase ini, overthinking terhadap masa depan. Bahkan Rahil pun masih sering OVT karena mikirin karir ke depan gimana. Apalagi Rahil tuh fresh graduate ya sob ya. Jadi kayak aku mau jadi apa sebenarnya, Rahil pun tak tahu gitu. Jadi buat Kak Tania yang overthinking, ya gak apa-apa sih overthinking. Tapi yang bahaya kalau overthinkingnya terus-terusan, ya nanti tambah stres, tambah jadi beban maren kan. Kasian Kak. Otak kamu kasian menanggung beban itu, kamu juga kasian. Ini ada dari Kak Roni. Aku biasanya tuh stres Kak kalau ada masalah keluarga, mau cerita ke orang lain juga kadang gak enak, akhirnya dipendam sendiri lah. Seperti kata Bu Nurul tadi, kata narasumbernya ya Bu Arina, itu kalau kamu memang ada masalah keluarga, mungkin lagi gak baik sama keluarga kamu, kamu bisa cerita ke teman terdekat yang dipercaya ya. Jadi tolong digarisbawahi yang dipercaya. Jadi kamu boleh curhat, tapi gak semua orang kamu curhatin. Jadi ada beberapa teman yang harus kamu percaya. Kalau okay, aku kalau curhat sama dia tuh nyaman, aku kalau curhat sama dia tuh aman. Jadi kamu boleh curhat. Karena kalau terlalu memendam diri, memendam emosi itu sendirian, nanti ya jatuhnya tadi stres. Atau kalau Kak Roni ini bisa tuh ke psikolog atau ke psikiater lah ya, buat konsultasi di, pokoknya ke arah profesional ya. Pokoknya jangan sampai dipendam, karena itu sakit banget kalau dipendam sendirian. Jangan-jangan. Ini terakhir ada dari Kak, siapa ini? Dari Kak Reni. Kalau aku justru karena tugas kuliah dan kurang tidur Kak, deadline mepet, itu kombinasi paling bahaya banget. Biasanya kalau udah terlalu penuh, aku pilih istirahat sebentar, baru lanjut lagi. Ya ini pasti dialami oleh mahasiswa, terutama semester akhir biasanya. Jadi ada skripsi tuh ya, karena dia ngebut skripsi, deadline-nya mepet, akhirnya dia mengerjakan patas tuh 3 hari 3 malam tanpa tidur. Itu ada, kan ada kemarin ya kejadian berita mahasiswa yang meninggal karena kecapean, kurang tidur, begadang. Itu bahaya ya Kak Reni, jadi kalau bisa jangan sampai begadang. Dan deadline, memang ya otak itu terkadang tanggap cepat ketika deadline mepet. Ya benar, tapi kadang itu ngebuat stres. Jadi tanggap dan stres secara bersamaan gitu. Jadi kayak kurang enak. Jadi jangan ya, jangan. Ya, kalau bisa jauh-jauh hari sebelum deadline itu digarap alon-alon, penting konsisten gitu. Walaupun Rahil sudah mengalami fase itu ya dulu skripsi gitu. Karena Rahil dulu tipenya kalau skripsi enggak bisa ngebut. Orang-orang kan ada teman-teman Rahil yang ngebut kan. Rahil enggak bisa ngebut karena otaknya enggak bisa jalan kalau ngebut, ya ngapain percuma, daripada hasilnya enggak memuaskan ya Rahil cicil aja sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit gitu istilahnya. Oke, jadi ya itu ya komentar-komentar yang udah dibacain Rahil. Dan buat kamu Sobat Ramai Suara yang belum berkomentar, kayak Kak Roni, Kak Tania, Kak Rara, Kak Aini, coba kamu kirim komentar lagi. Kalau kamu stres itu biasanya stresnya ngapain? Tentunya di 081-2302-1039. Dan habis ini Rahil bakalan ngobrol sama salah satu praktisi kesehatan masyarakat tuh, buat ngobrolin hal ini lebih jauh dan dilihat dari sisi pandang kesehatan masyarakat. Kamu kalau kepo makanya gak usah kemana-mana, tetap di 103,9 FM.

0: Yeah. Do you?
1: For real, baby. No cap.
2: Brava Suara.
0: Music and information. Brava Suara.
3: 103,9 FM Prame Suara Music Hits and Information. Oke, sahabat Prame Suara ya, masih dengan Rahil yang masih menunggu komentar kamu tuh masuk. Jadi Rahil dari tadi tuh nungguin kamu, komentar-komentar kamu yang masuk. Kan tadi udah Hil ada yang komentar yang iya lagi dong komentarnya. Jadi kamu kalau stres itu biasanya stresnya karena apa? Aku stres Hil karena ditinggal pacar. Tak aku kandung dua Hil. Aku stres Hil soalnya ini. Luapkan saja itu semua di WA-nya Prame Suara tentunya. Nanti kalau kamu mau namanya disamarin, aku samarin aja. Gak apa-apa kamu minta Hil tolong sebutin namaku gini aja gitu. Yang penting kamu komentar gitu loh. Tentunya di 081-2302-1039. Dan Rahil sekarang geser sedikit tuh infonya di Lamongan juga. Jadi sebanyak 150 guru di Kabupaten Lamongan itu akhirnya pada hari ini tadi ngikutin Retreat Bela Negara Batch 1 dan 2 yang mana nanti menerima sertifikat lah. Penyerahan sertifikatnya tuh berlangsung dalam apel pagi kebangsaan tuh di lapangan Dinas Pendidikan Lamongan. Baru ini aja tadi. Lah, para guru itu kenapa dikasih ini? Karena dibuat didorong untuk enggak hanya mengikuti kegiatan di sekolah aja, tapi juga menerapkan tuh nilai-nilai yang dia peroleh di lingkungan sekolah, mulai dari disiplin, tanggung jawab, gotong royong, cinta tanah air dan lain sebagainya. Jadi enggak hanya muridnya aja nih yang disuruh menerapkan nilai-nilai, tapi gurunya pun juga harus, karena ya namanya guru ya harus menjadi suri tauladan gitu. Ketika guru bilang A, ya dia harus ngelakuin A-nya dulu gitu. Gimana dia mau menyuruh anak gini kalau dianya belum ngelakuin gitu kan. Dan guru itu juga diharapkan semoga bisa menjaga nilai-nilai kebangsaan gitu yang diterapkan di kehidupan sehari-hari, bisa menjadi contoh yang baik lah. Makanya diadakan ini tadi Retreat Bela Negara karena dianggap bisa menjadi nilai kebangsaan ya, karena namanya guru itu, ada yang bilang guru itu ibu dari segala profesi gitu. Kenapa ya? Karena misal kamu jadi manajer ya, kamu bisa jadi manajer karena kamu dulu sekolah kan. Iya kan, lah kamu sekolah itu diajar siapa? Diajar guru gitu kan. Bahkan menteri pun, menteri yang udah di atas para DPR pun, para pokoknya para stakeholder lah, itu kenapa bisa menjadi stakeholder ya? Karena dia paham sesuatu, dia tahu ilmunya. Lah ilmu ini didapat dari mana ya? Didapat dari sekolah kan waktu itu. Lah sekolahnya dia diajar siapa? Diajar guru. Makanya ada sebutan atau ada istilah tuh kalau guru itu ibu dari segala profesi gitu. Itu tadi segelintir informasi dari Lamongan sendiri. Dan Rahil masih menunggu komentar kamu yang masuk seputar kalau kamu lagi stres atau kamu mungkin saat ini menjadi guru terus stres Hil karena aku ngajar arek-arek sing uangil kandanane. Ya terserah kamu, kirim komentar kamu di 081-2302-1039. Rahil tunggu komentar kamu.

0: Brava Suara.
1: Music hits and information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Brava Suara. Music hits and information. Oke, masih dengan Rahil ya di sini yang bakal menemani kamu sampai jam 8 malam nanti. Dan tadi Rahil udah call sama salah satu narsum dari sisi dosen ya, akademisi ya, dosen psikologi dari Universitas Islam Malang. Lah sekarang Rahil mau call salah satu narasumber. Beliau ini salah satu praktisi kesehatan masyarakat. Beliau dipanggil dengan Budila ini biasanya. Lah nanti Rahil habis ini langsung terhubung sama Budila buat ngobrol lebih jauh lagi tentang fenomena ini dilihat dari sudut pandang kesehatan masyarakat. Sekarang Rahil mencoba terhubung ya dengan Budila ini. Tadi beliau habis ini katanya habis. Dan ini semoga. Oke, halo. Halo.
3: Ya, oh.
2: Waalaikumsalam. Aman gak Bu suaranya Rahil?
3: Aman, aman.
2: Budila sehat nopo?
3: Alhamdulillah sehat walafiat. Mbak Rahil gimana?
2: Nggih, alhamdulillah Bu, sehat Rahil. Nggih, Budila, ini kan Rahil ada siaran terus ngobrol-ngobrol soal kasus di Korea itu kan negara maju tapi angka bunuh dirinya itu tinggi. Tapi sebelum ngobrol Budila bisa sapa dulu dong sahabat Pramai Suara yang dengerin. Ngonten.
3: Halo, saya sobat Prama Suara, sehat semua kah? Aman-aman ya?
2: Nggih, Bu, aman. Insyaallah aman.
3: Walaupun malam kita tetap harus semangat ya.
2: Nggih, Bu. Ini waktunya lelah ya harusnya. Tapi enggak boleh.
3: Betul.
2: Nggih. Bu, oke, sekarang Rahil mau tanya dari sisi kesehatan masyarakat. Apa yang menyebabkan kan angka bunuh diri itu tinggi ya Bu ya, terutama di Korea itu kan negara maju dibandingkan Indonesia yang negara berkembang. Menurut Budila sendiri di mana?
3: Baik, kalau kita melihat masalah bunuh diri itu kan tentunya bukan persoalan mental individu saja, tapi ini adalah sebuah fenomena yang sistemik gitu, yang banyak hal yang menyebabkan sehingga kejadian bunuh diri itu terjadi seperti itu. Kalau kita lihat dari kacamata KESMAS ya, kesehatan masyarakat, ini kita kembali ke teori dasar lah. Kalau kita ingat-ingat teori zaman sekolah dulu tuh, kalau determinan kesehatan tuh ada 4 yang mempengaruhi Mbak. Jadi dari lingkungan, kemudian dari perilaku, dari pelayanan kesehatan, dan genetik. Kalau lingkungan berarti ya kondisi di sekitar kita, boleh baik itu fisik, kemudian sosial, ekonomi, dan seterusnya. Kemudian kalau perilaku itu berarti gaya hidup, pelayanan kesehatan itu ke akses pelayanan kesehatan. Kalau ini kesehatan mental ya, berarti kalau bunuh diri itu kan mental ya, sama genetik, memang bawaannya mudah stres atau apa. Nah itu tuh kalau dilihat dari kacamata kesehatan masyarakat.
2: Oh berarti unsur genetik ini ada ya Bu ya, kayak turunan ngonten.
3: Oh iya, ada. Oh, ada. Iya. Jadi kan ada orang tuh bawaannya gembira gitu ya, memang bawaan gitu.
2: Oh iya ya, berarti apa itu ya Bu, turunan juga bisa jadi salah satu.
3: Iya bisa.
2: Berarti pengaruh lingkungan sendiri sama keluarga itu sangat sangat besar ya Bu. Mungkin kayak memilih teman itu ngaruh enggak Bu, kayak circle pertemanan gitu.
3: Oh ya jelas sekali. Makanya kita kan biasanya kalau circle yang membuat kamu gak nyaman itu dikat aja gitu gak sih Mbak? Sekarang-sekarang untuk menjaga kewarasan kita gitu kan. Nah ya itu juga betul, memang benar harus kayak gitu biar kita gak stres.
2: Tapi kalau kondisi di Indonesia sendiri Bu, faktor resiko bunuh dirinya tuh, tapi kemungkinan gimana Bu ya menurut Budila ini? Karena kemarin tuh ya beberapa yang lalu kan ada berita tentang mahasiswa itu yang bunuh diri dari universitasnya atau di jembatan Cangar itu ya kemarin yang lagi.
3: Iya. Memang kalau untuk keluarga atau lingkungan sendiri itu dia menjadi faktor utama gitu loh, penentu ketahanan mental individu, seseorang itu, termasuk di Indonesia ini, walaupun secara data mungkin di Indonesia itu angka bunuh dirinya tidak setinggi negara-negara lain di dunia, tapi berdasarkan laporan gitu ya, saya pernah lihat itu Mbak, di Indonesia itu setahun itu rata-rata angka bunuh dirinya itu 1.000, kan lumayan ya,
2: iya,
3: 1.000 loh.
2: Iya. Banyak
3: dan
2: banget.
3: Itu biasanya kalau didasarkan dengan kondisi di Indonesia itu biasanya karena ekonomi, ya kan?
2: Iya.
3: Masalah ekonomi, kemudian tekanan sosial, bullying. Dan ini faktanya yang banyak bunuh diri itu biasanya laki-laki.
2: Oh,
3: itu
2: iya.
3: Faktor demografi.
2: Iya, yang kemarin
3: karena kan laki-laki. Iya. Iya, sering yang lebih sering itu pasti kita temui beritanya laki-laki. Karena itu juga faktor laki-laki itu sering memendam lah, genetik kan, memendam apa namanya, perasaan ya, memendam perasaan, terus tekanan karena dia itu pencari nafkah. Nah, biasanya tidak jauh-jauh dari hal-hal seperti itu.
2: Berarti nggak baik jadi, ya kalau dipendam.
3: Betul, makanya kita butuh, kalau misalnya udah nggak kuat, itu sebaiknya kita cari psikolog atau psikiater. Lingkungan juga perlu ya, agar tidak menjadikan stigma, jangan sampai kalau kita ke psikiater tuh gila tuh. Nah, jangan seperti itu. Padahal ini kesehatan mental juga jangan dianggap sebagai aib, tapi ini memang sebuah bagian dari bentuk kesehatan agar kita itu sehat secara jiwa raga gitu, enggak hanya fisik tapi juga mental.
2: Iya, Bu. Berarti kalau misal kan kadang ada Bu ya, teman yang curhat terus langsung dijudge kayak kurang ibadah itu, kurang bersyukur itu. Gimana nih menurutnya Bu Dila sendiri?
3: Gimana ya kalau kayak gitu ya, ada benernya, tapi kan namanya orang curhat itu jangan langsung dihakimi gitu loh. Ketika ada orang curhat, saya mengalami ini begini begini bla bla bla, itu kita validasi dulu perasaannya. Oh iya ya, tunjukkan empati kita, jangan langsung oh kurang bersyukur mulai, jangan kayak gitu. Itu nanti bisa di akhir-akhir lah, dengan dikemas dengan kalimat yang suportif, karena memang ya pegangan utamanya itu ya kembali lagi ke agama. Karena kebanyakan ya bundir itu nggak ngapunten, mungkin ya dia tidak tahu seberapa besarnya dosa bunuh diri. Insya Allah kalau orang pegangan agamanya kuat, dasarnya kuat tuh, walaupun sedown apa gitu kan, itu tidak akan sampai melakukan bunuh diri.
2: Iya, berarti dari sisi agama sendiri bunuh diri juga sangat fatal ya Bu ya.
3: Iya, jelas, sangat sekali. Dan kalau jadi gini, kalau kita punya masalah itu jangan merasa yang paling susah, kayaknya tuh paling menderita di dunia ini gitu. Yang namanya hidup kan pasti ada ujian. Tapi kan ujian tuh enggak terus-terusannya, kadang ada liburnya gitu kan. Roda itu berputar kadang ke atas, kadang ke bawah, pokoknya gitu aja. Kalau dijalani dengan sabar, insya Allah akan terlewati semuanya. Semuanya pasti ada waktunya.
2: Nggih, ini sangat memotivasi sekali Bu Dila ini. Dan itu Bu, sebelum closing nih Bu, terakhir dari Rahil pertanyaannya, berarti gimana caranya masyarakat atau Rahil sendiri buat mencegah supaya bunuh diri ini nggak terjadi lagi, kayak mencegah teman mungkin, gimana ya Bu ya?
3: Iya betul, mencegah ya, karena kembali lagi yang tadi saya bilang ya, bahwasanya ini tuh bukan masalah individu, tapi ini tuh bisa dicegah bersama gitu kan. Iya. Karena lingkungan, keluarga, kondisi yang lain-lain itu mempengaruhi mental seseorang.
2: Iya.
3: Jadi yang perlu digarisbawahi yang pertama itu adalah dukungan dari keluarga. Keluarga, circle, teman-temannya, nah itu penting sekali. Lalu akses ke pelayanan kesehatan itu juga, terutama kalau stres itu berarti kan harus ke psikolog atau psikiater gitu ya. Nah itu tuh perlu ada akses yang mudah. Kemudian dibangun lingkungan, teman atau semuanya yang bebas stigma. Jangan melabeli orang yang stres itu langsung gila atau lebay atau berlebihan. Nah, hindari hal seperti itu. Kalau malah menurut WHO itu kalau nggak salah, ada harus diadakan seperti gatekeeper training gitu. Jadi melatih guru, tokoh agama atau HRD di perusahaan untuk mengidentifikasi hati ini. Nah, ini harus di apa namanya, didekati khusus. Nah, itu semuanya itu bisa kita cegah bersama-sama agar tidak terjadi kasus bunuh diri. Harus saling perhatian lah, peduli sama sekitar, jangan cuek, jangan acuh tak acuh.
2: Baik. Ya Bu, ini motivasi sekali dan relate sekali dengan Rahil ya, terutama yang masih muda dan banyak masalah mungkin.
3: Oh, banyak masalah, jangan Mbak Il. Tapi pasti terlewati, banyak masalah tapi pasti terlewati.
2: Siap-siap Bu.
3: Iya.
2: Baik, Bu Dila, ini sudah hampir lama ini, sebenarnya kurang lama sih Bu, cuma ya karena durasi ya, estimasi Bu ini. Jadi Bu Dila, ini terima kasih ya udah mau sharing,
3: ya, sama-sama,
2: mau mengedukasi Sobat Prameswara di tengah kesibukan Bu Dila ini. Ya, semoga Bu Dila sehat selalu ya.
3: Amin, sama-sama, sama-sama Mbak Rai juga sehat selalu.
2: Lancar juga rezekinya, sukses
3: amin,
2: selalu.
3: Amin, ya Allah. Amin.
2: Baik, izin saya tutup call-nya ya Bu.
3: Iya.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Oke, Sobat Prameswara, itu tadi dari Bu Dila ya. Jadi beliau bilang memang koneksi, lagi-lagi sama seperti Bu Arina tadi, koneksi terhadap Tuhan itu memang harus dibangun. Dan gak hanya ke Tuhan, tapi ke samping juga, ke teman. Tidak lebih berat gitu, maksudnya seimbang gitu, gak hanya condong di salah satu antara Tuhan atau teman. Jadi harus balance gitu, Sobat Prameswara ya. Dan buat Sobat Prameswara yang belum komentar ya, tetap Rahil tunggu komentar kamu tentunya di 081-2302-1039 dengan pertanyaan yang sama. Kamu kalau stres itu biasanya karena ngapain? Coba kasih tahu Rahil di 081-2302-1039.

0: gonna see if you would touch me.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditunjukkan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
3: 103,9 FM Prames Suara.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya bener.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 103,9 Prama Suara FM.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
8: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh ya, terus?
11: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang,
10: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
12: Wings Care
3: 103,9 FM Prames Suara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara,
2: News, Hits, and Information. Prameswara.

0: Suara.
1: News Hear Fan Information. Prame Suara.
2: 103,9 FM Prame Suara, Music Hits and Information. Oke, masih dengan Rahil ya, walaupun di penghujung obrolan ya, udah mau jam 8. Tidak apa-apa, Rahil tetap menunggu komen yang masuk. Dan akhirnya ada yang masuk komennya. Ini dari Kak Ani, ini juga pendengar setia Rahil. Terima kasih ya Kak Ani, sudah mendengarkan Rahil dengan sepenuh hati gitu. Kak Ani, ini komentar gini. Aku pernah stres karena motor. Ini menarik dan unik menurut Rahil ya. Ternyata motor sekalinya rewel atau sakit bener-bener nguras tenaga, waktu, dan ekonomi. Dulu posisinya tuh lagi sendirian di perantauan, abis jatuh terus motornya sakit. Duh, bingung banget tuh nyari bengkel yang bener-bener amanah, terus membagi keuangan antara benerin motor sama kebutuhan sehari-hari. Ini relate sekali, bener banget. Tapi sekarang alhamdulillah, bener-bener alhamdulillah lah bisa ngelewatin semua itu. Kalau diinget-inget dan ngambil hikmah dari rasa stres itu, aku bisa tahu tentang perawatan motor. Ceritanya Kak Ani ini unik dan menarik dan relate juga ya, khususnya para perempuan di luar sana yang tidak paham soal permotoran, termasuk Rahil. Dan Rahil pun juga anak rantau ya Kak Ani. Kak Ani, aku juga anak rantau, di sini ngekos di Lamongan. Aslinya Rahil enggak Lamongan ya sob, aslinya Rahil tuh Gersik gitu. Dan kalau memang kendaraan yang dipakai kita, satu-satunya kendaraan dibuat untuk mencari nafkah ya, apalagi kayak misal kerja, kuliah, terus tiba-tiba kok motornya enggak bisa, itu memang sangat menguras tenaga, stres, apalagi uangnya tuh gak ada, dan apalagi posisi anak rantau. Iki bingung, mendahulukan yang mana iki? Nek aku gak menekna motor, aku gak mangan, aku gak kerja, terus aku gak makan. Tapi kalau uangnya dibuat untuk menekna sepeda di bengkel dan habis berapa ratusan ya, aku juga gak bakal makan. Ini harus gimana? Ini pasti bimbang, dan anak rantau pun pasti relate, termasuk Rahil. Dan tapi kata Kak Ani, ya lagi-lagi sebuah peristiwa itu pasti ada hikmah yang diambil. Dan Kak Ani ini berarti bisa mengatur emosinya, stres ya. Ya walaupun stres, tapi dari stres itu Kak Ani belajar tentang perawatan motor. Jadi kayak langsung aware gitu kalau motor harus diganti oli misal berapa bulan sekali, yang sebelumnya kayak abai tuh sama oli. Kalau perempuan ada istilahnya, yang penting tuh motornya keisi bensin aman. Dan itu yang dialami Rahil. Sebenarnya Kak Ani kita sama. Jadi aku dulu waktu masih belum di sini ya, masih les itu, tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan les itu Rahil motornya itu bener-bener mati, gak bisa dinyalain, dan ternyata modern mesin. Kok iso motor modern mesin iku? Karena Rahil jarang ganti oli. Dan dari situ Rahil juga takut, bukan takut ya, kayak bingung iki, ya Allah. Apalagi Rahil posisinya semester akhir yang membutuhkan pengeluaran banyak di biaya skripsi, yudisium, wisuda, dan lain-lain. Jadi Rahil pasti bingung, karena ini uangnya itu, ya Allah, ini uangnya udah keluar banyak, kok ketambahan modern mesin. Tapi dari situ akhirnya Rahil belajar kalau, oke, berarti perawatan oli ini penting ya, 3 bulan sekali dan lain sebagainya, dan harus dipanasin dulu atau lain sebagainya. Pokoknya sama lah, Kak Ani member ya ceritanya. Akhirnya tahu tentang perawatan motor. Jadi buat sahabat Prame Suara ya, khususnya para perempuan, sebelum motor kamu seperti Rahil dan Kak Ani ya, tolong kamu rawat motormu. Jadi jangan hanya melihat dari bensinnya penuh, tapi dilihat juga dari kendaraan, mungkin kalau di servis itu harus berapa tahun sekali atau gimana gitu.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
1: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
3: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
0: 103,9 Prama Suara FM.
4: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan,

0: pemeriksaan modern khusus retina. Pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di Poli Retina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181 Peloso Wahyu Lamongan. Jadwal Poli Retina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut WhatsApp ke 0812-2221-3216.
1: Prime Suara 103,9 FM.
2: Hai hai, it's Jericho Angeline.
3: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 FM. Prime Suara.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
1: Prime Suara 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Rame Suara Music Hits and Information. Oke sahabat ya, sekarang udah di penghujung-jung obrolan hari ini. Tapi sebelum masuk, sebelum closing ya, Rahil mau bicara sedikit. Ini fakta. Jadi tadi kan Rahil bilang data Korea ya. Lah sekarang yang lebih dekat dengan kita adalah data di Indonesia gitu. Jadi ternyata WHO Indonesia tuh pernah mencatat kalau usia rentang 13 sampai 17 tahun itu persentase yang serius buat mempertimbangkan untuk bunuh diri. Jadi bukan bunuh diri ya yang terjadi, tapi percobaan bunuh diri itu ternyata meningkat 5,4% di tahun 2015 menjadi 8,5% di 2023. Bahkan berdasarkan Global School Based Student Healthy Survey di 2023 itu ya, yang dikutip dari Kementerian Kesehatan sendiri, sebanyak 10,7% siswa itu melaporkan pernah mencoba bunuh diri satu kali atau lebih dalam 12 bulan sebelum survei. Lah, ini kan berarti angka lumayan banyak ya. Ini angka bukan sekedar angka, karena ini orang yang mencoba bunuh diri. Walaupun berbeda dengan angka Korea ya, karena kalau Korea kan yang dibahas udah kejadiannya, jumlah bunuh dirinya. Lah kok di Indonesia itu masih di percobaan ya, walaupun masih percobaan tapi ini sudah fatal ya menurut Rahil. Jadi kita gak bisa membandingkan 200 sekian yang di Korea kasusnya dengan 10,7% secara langsung. Kan ikut titik Hil, ngapain? Ya wes, ngawur aja. Jangan. Lah ini berarti kan persoalan kesehatan mental itu di kalangan anak atau remaja pun juga mendapatkan perhatian, karena ada beberapa kasus yang viral ya di Maret kemarin itu tentang apa, laki-laki yang bunuh diri di jembatan Cangar, dan itu beberapa kali di lokasi yang sama gitu. Jadi sekarang jembatan Cangar itu punya apa ya, punya kemelekatan sendiri gitu, kayak wah oh, bunuh diri yang dok kono ya, jangan sampai sobat Rame Suara ya. Karena tadi Bu Dila juga bilang kalau laki-laki itu identik dengan memendam emosinya sendiri gitu, jadi nggak mau curhat karena kamu kan lanang, ngapain nangis lah. Ada statement itu tuh yang mungkin membuat orang laki-laki di luar sana yang ngerasa harusnya ngungkapin emosinya akhirnya terpendam karena takut dibilang cengeng, takut dibilang lemah ya, karena laki-laki kan harus dituntut kuat. Laki-laki, perempuan, ya apapun gendernya itu, kalau memang ya namanya juga manusia pasti ada titik capeknya ya. Gak apa-apa kalau ngerasa capek, kalau kamu ngerasa mau butuh teman curhat ya silakan, entah laki-laki atau perempuan gitu sahabat Rame Suara ya. Jadi buat sahabat Rame Suara yang ngerasa stres sekarang ya, jangan sampai stres dulu gitu. Dan buat sahabat Rame Suara ya, hari ini Rahil mau ngasih lagu supaya kamu moodnya stabil lagi sebelum closing. Jadi tetap di Rame Suara 103,9 FM.

0: Brava Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Brava Suara, Music Hits and Information. Oke, sahabat Brava Suara, sekarang udah di titik akhir penghujung obrolan, udah titik penghujung. Ya, jadi sudah hampir jam 8, enggak kerasa aku dan kamu sudah ngobrol hari ini seputar stres, kesehatan mental ya dan lain sebagainya. Dan buat kamu sahabat Pramesuara yang udah komen kayak Kak Ani, Bu Nurul dari Paras ya. Bu Nurul Paras dari Pemalang atau Kak Nila tadi dan Kak Rani, ada juga Kak Tania, banyak lah ya yang komentar. Terima kasih sudah menonton Rahil, sudah mendengarkan Rahil ya, setia sekali. Dan buat kamu sebab ramai suara yang mungkin masih menjadi penonton, belum ikut berkomentar, gak apa-apa, pelan-pelan aja, besok lagi kalau Rahil siaran ya yuk ikut komen lah ya. Dan kesimpulannya, intinya kita harus self lebih apa ya, lebih tahu lah ya emosi diri sendiri. Pokoknya harus sadar sama kesehatan mental. Kalau ngerasa stres atau capek di titik yang berat banget, mungkin bisa konsultasi ke psikolog atau psikiater lah ya, ya yang profesional lah. Pokoknya jangan menganggap kalau kamu ke psikolog atau ke psikiater, kata Budila tadi, kayak gila. Kamu gak gila ya, memang butuh perawatannya kan. Daripada nanti gimana-gimana, mending kamu konsul. Atau kalau kamu gak mau heal, psikolog mahal, ya udah gak apa-apa, kamu mungkin curhat ke teman terdekat yang dipercaya, yang bikin kamu ngerasa aman dan nyaman gitu. Dan buat sahabat Pramesuara suara yang dari tadi sudah melihat aku, Rahil pamit undur diri dulu dan sampai bertemu di episode selanjutnya ya. Tentunya besok tetap sekitar jam 4 sampai jam 8 malam dengan pembahasan yang berbeda lagi. Dan Rahil pamit undur diri dan sampai jumpa.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara,
3: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
4: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditujukan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan, supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
3: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Bentar deh, apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet.

0: Ya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Ramai suara 103,9 FM.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Brava Suara.
9: Music hits and information. Brava Suara. Brava Suara 103,9 FM. Music hits and information.
10: Wait, what is that?

0: Brava Suara.
1: Music FM Information. Brava Suara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music, Hits, and Information.

0: terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Rames News.
1: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulon Nik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata sat serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
0: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
2: Prameswara 103,9 FM. Music hits and inform.

0: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
3: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditujukan untuk kegiatan belajar-mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan, supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
2: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.

0: Brahma Suara.
1: News, Hits, and Information. Brahma Suara.

0: Brahma Suara.
1: News, hits, and information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara. Prameswara.

0: laba terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Wakil Menteri Sosial Agus Jobo Priyono membuka masa pengenalan lingkungan sekolah Sanggar Kegiatan Belajar Sentra Handayani Jakarta secara daring dari kantor Kementerian Sosial. Kegiatan ini menjadi pintu gerbang bagi anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah, putus sekolah atau belum memperoleh kesempatan belajar untuk kembali mendapatkan akses pendidikan. Di Sentra Handayani sebanyak 50 siswa mengikuti SKB, yaitu pendidikan kesetaraan paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara SMA yang terbuka untuk semua usia dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan inklusif. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan. Karena itu, pelaksanaan SKB dan sekolah rakyat tidak semata-mata ditujukan untuk kegiatan belajar mengajar, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memutus transisi kemiskinan antar generasi melalui pendidikan. Kita tingkatkan semangat kita, kita bangkitkan semangat kita untuk menjemput anak-anak kita yang selama ini belum memperoleh kesempatan, terutama di jalur pendidikan supaya mereka bisa ikut sekolah, mereka bisa ikut merasakan, mewujudkan impian-impian mereka. Khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami masalah-masalah sosial dan masalah-masalah ekonomi, supaya mereka bisa kembali merehabilitasi dirinya untuk bangkit menjadi manusia Indonesia yang berdaya dan mandiri.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: News, hits, and information. Prames Suara.

Brebes Suara 103,9 FM. Music, Hits, and Information. Brebes Suara 103,9 FM.

0: Brama Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Anakku, tahukah kamu siapakah orang yang pertama kali mencintai dan menyayangi kita, yang mempertaruhkan hidup dan matinya hanya untuk kita, yang bahagia ketika kita tersenyum, dia yang selalu sabar ketika kita mengecewakan, yang bibirnya selalu basah dengan zikir dan doa khusus buat kita. Dia adalah ibumu.

0: Prima Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Rol, tiga ketuk.
2: Ada ketuknya?
1: Iya, tiga. Rol, Rol.
2: Iya.
3: Selamat
1: tiga. Oke, lanjut.
2: Rol. Yuk, empat. Cium.

0: Prawa Suara.
1: Music Hits and Information. Prawa Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat pagi Sobat Prawa Suara. Ketemu lagi pada sahabat kuliah di cuap-cuap pagi. Waduh, cuap-cuap yang gak kosong tapi penuh informasi sob. Dan mungkin kamu juga 1-2 udah tahu ya, yang ada di media sosial, udah diposting barengan sama media sosial Instagram dari Prawa Suara. Kalau misal hari ini sob, spesial banget, ini relate barengan sama kita yang lagi berada di puncak musim kemarau. Kamu ngerasain gak kalau misal Lamongan akhir-akhir ini tuh kondisinya lagi panas ya, panas banget, bahkan menyengat sobat. Dan sebenarnya ngomongin soal ini tuh ada kedua kondisi yang relate ya. Biasanya siang hari itu kita larinya nanti mudah pusing, mudah berkunang-kunang pas berkegiatan di luar ruangan. Dan sebenarnya ini ternyata ada kondisi dari sisi medis yang perlu kita ketahui. Dan makanya hari ini spesial buat kamu sobat, bakal aku datengin narasumber yang sangat luar biasa. Ada Bapak Bahar. Bapak Bahar, beliau ini merupakan prakirawan cuaca dari BMKG Tuban. Dan barengan sama beliau kita bakal update seputaran gimana sih perkiraan cuaca di Tuban, Lamongan, sekitaran di beberapa hari atau bahkan minggu ke depan. Apakah kita langsung bakal memasuki musim hujan di minggu ini? Sob, who knows ya, nanti kita diskusi barengan sama Bapak Bahar. Dan barengan sama Bapak Erwin pula. Bapak Erwin ini sosok dokter spesialis saraf sobat. Jadi cuaca panas itu tubuh lebih mudah terkuras energinya. Dan waspadai, ada dampak yang perlu kita cek bagi otak dan saraf. Waduh, waduh, waduh. Kalau misalnya aku ditanya, Lia, kamu relate gak dengan ini? Iya, relate banget sih sob. Jangankan momen-momen ketika kita berkegiatan di luar ruangan. Dulu aku pas lagi sekolah aja, aku masih sering banget tuh upacara bendera dan berkunang-kunang. Nah, udah bilang aku juga punya pengalaman pingsan sih sob, tapi itu udah 5 tahun lalu ya, jangan sampai berulang lagi. Dan ngomong-ngomong soal ini, lari lagi ke cuaca panas itu adalah kondisi tubuh yang mudah terkuras energinya, dan kita perlu waspada ke kesehatan otak dan saraf kita. Jangan lupa sobat, seperti biasa kalau kamu punya pertanyaan buat narasumber hebat kita di hari ini, nanti di jam 7:30 barengan sama Bapak Bahar, kemudian di jam 8 barengan sama Dr. Erwin, kamu boleh banget drop pertanyaan kamu di WhatsApp Radio Prawa Suara di 0812-302-1039. Aku ulangi, 0812-302-1039. Sobat, dan jangan lupa ya, Radio Prawa Suara itu udah ada visual radionya. Kalau mau cek aku ya, gimana excitednya aku sapa-sapa kamu di pagi hari ini sob, kamu langsung download aja sekarang di Play Store kamu, Xspace Radio, Xspace Radio. Aku tunggu ya sob, dan masih nunggu komen-komen kamu di pagi hari ini. Sobat pun kamu download aplikasi ya, habis ini biar kamu makin semangat di hari Selasa ini. Bakal aku setelin lagu dari Elo, Berry Ipang Lala ya. Buka semangat baru, biar kamu makin semangat, makin excited. Kalau kamu masih pada ngantuk, yuk, ini saatnya kamu buat bangun sobat ya. Ini dia, selamat mendengarkan dan kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus aja, karena aku bakal balik setelah yang satu ini.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Majelis Ulama Indonesia menyoroti gelaran Simbang Kulon Nik Karnival 2026 di Pekalongan, Jawa Tengah. Cara yang mulanya digagas sebagai rangkaian peringatan Maulid Nabi sekaligus khitanan massal ke-61 tersebut menuai kontroversi lantaran menyajikan pertunjukan bernuansa mistik yang dinilai mirip dengan ritual satanik. Wakil Ketua Umum MUI menyatakan bahwa atraksi menyeramkan yang menonjolkan simbol-simbol satanik serta aksi penyembelihan hewan secara sadis di muka umum sangat bertentangan dengan esensi ajaran Islam dan nilai-nilai mulia peringatan Maulid Nabi. Kegembiraan tersebut semestinya diisi dengan kegiatan syiar yang memperkuat keimanan, bukan justru menghadirkan unsur ketakutan maupun simbol-simbol iblis atau praktik yang mendekati animisme. Dalam pertunjukan tersebut yang viral di media sosial juga mempertunjukkan bahwa dan memperlihatkan para talent yang mengenakan kostum-kostum mirip dengan iblis yang membawa kitab berlambang mata sat serta obor dan penggunaan simbol pentagram terbalik yang secara universal identik dengan aliran satanik. Hal yang paling menyita perhatian dan memicu keresahan masyarakat adalah adegan penyembelihan seekor kambing di tengah rangkaian acara pertunjukan. Harapan dari Ketua Badan Pengurus juga berharap kepada panitia di berbagai daerah dapat lebih selektif, bijaksana, dan berhati-hati dalam merancang ekspresi seni budaya Islam.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: 103,9 FM, music hits and information.
3: 103,9 FM, music hits and information. Waduh, sobat udah mau jam 6:30 aja nih. Rasanya cepet banget ya pagi-pagi ini. Dan sob, apapun kegiatan kamu yang kiranya pagi-pagi masih pada hektik. Lia, aku kalau pagi tuh gak bisa nih istirahat dulu. Aku mesti langsung gedebak-gedebuk. Oke, okay. Kemudian Lia, aku pagi ini, aduh, bangunku kesiangan. Aduh, Lia, pagi ini ternyata mood aku bagus banget. Wah, alhamdulillah. Apapun kegiatan kamu, sob, ya aku masih setia nemenin kamu sampai jam 9 nanti, sob. Dan ngomong-ngomong soal ini, emang pagi-pagi tuh gak bisa dipungkiri, sometimes mood kita juga kadang dipengaruhi sama pagi kita, sobat. Kalau misal pagi kamu udah cukup menyenangkan ya, biasanya full seharian itu bakal jadi menyenangkan pula. Tapi kalau misal pagi udah digarai aja sama orang sekitaran, waduh, bikin greget tuh. Biasanya ada dua tipe ujian ya. Kalau gak datang dari diri kamu sendiri, sob ya, itu datang dari orang lain. Jadi kamu better yang sabar kalau misal itu ternyata orang lain. Dan kalau dari diri kamu sendiri di dalam Islam ya sob, itu disinggung kalau misal ternyata ujian diri kamu itu dari diri kamu sendiri, coba berbanyak istighfar gitu. Tapi kalau dalam orang lain ya coba dia istighfari ya, sambil kamu biar makin sabar buat hadapin orang itu gitu sobat. Dan ngomong-ngomong seputaran kegiatan kamu pagi ini sob, apapun itu semoga tentu saja harapannya selalu sama, aktivitas kamu dilancarkan gitu ya. Kalau misal kamu lagi di jalanan, Lia aku mulai ngantuk nih, oke, kamu lipir dulu ya, cari sarapan dulu. Aku gak bisa sarapan dulu, ada aja alasannya ya kalau pagi-pagi. Kamu boleh melipir apa ya, pagi-pagi itu lemper ini jadi andalan kalau sarapan pagi, tapi gak mau yang berat-berat, bisa gitu. Atau nasi cokot sob, nasi cokot itu di Lampung kan ada ya, dan ini cukup rekomen sih. Atau masih gak bisa lagi sarapannya biar gak ngantuk, ayo kopinya. Tapi jangan sampai kamu 3 shoot gitu ya, atau lebih bahkan, jangan, takutnya nanti malah lambung kamu yang kenapa-napa gitu. Sobat-sobat, masih ngomongin seputaran kondisi cuaca yang ini relate banget barengan sama topik hari ini. Seputaran cuaca terik, panas, dampaknya gimana sih di otak dan syaraf, apa saja yang perlu diwaspadai. Sebelum kita ke narasumber yang sangat luar biasa nanti di jam 7:30, ya sob, catat jam 7:30. Dan ini aku bawa update dari info BMKG cuaca per tanggal 29 September ini ya. Buat kamu yang kiranya di Lamongan, coba simak, ternyata hari ini itu full cerah berawan nih sobat. Waduh, cerah berawan sampai nanti sore ya. Kemudian malam jam 7 sampai di jam 11 malam itu udah mulai berawan, tapi masih masih cerah, dominan cerah. Kemarin ini kita udah ada tanda-tanda mulai mendung sedikit, angin, kemudian agak surut, mataharinya sembunyi, tapi belum ada hujan ya, sob. Dan kalau geser sedikit ke Gresik, sobat, pagi ini tuh cenderung cerah berawan, kemudian agak berawan dikit di jam jam pagi ini sih lebih tepatnya. Habis itu, wah, langsung cerah berawan kayak Lamongan. Tapi ini lebih cerah berawan segresik sih, sob. Kita geser lagi yang katanya makin panas. Waduh, benar ternyata, sob. Surabaya di hari ini tuh full cerah berawan sampai malam nanti. Jadi masih belum ada perkiraan hujan. Dan hujan di hari ini tuh diprediksinya ada di Ponorogo. Itu nanti di jam 1 siang sama Trenggalek, sobat. Bukan hanya itu, juga akan ada di Probolinggo. Waduh, Probolinggo enak nih buat tidur siang sampai sore, karena hujannya kemungkinan sampai habis-habis asar gitu. Ada Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, sore juga kemungkinannya hujan. Jember, siang sama sore, sampai sore gitu, sob. Dan beberapa kota di antara lainnya, ini udah ada tanda-tanda hujan. Malang, apalagi, waduh, Malang ini idaman ya. Malang itu kayak versi duanya dari Bandung gitu. Dan kemarin ini juga udah ada di Mojokerto udah hujan ya, sob ya. Kalau misal kamu ada ternyata, aduh, aku Mojokerto nih, Lia mau absen, boleh banget. Kamu bisa kirim jawaban kamu ya, seputaran cuaca deh. Ini kita buka pertanyaan seputaran cuaca dulu di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Aku ulangi, sobat, 0812-302-1039. Dan masih pada ngasih sama kuliah, sobat, kamu jangan kemana-mana ya. Jangan lupa, bentar, sebelum aku mau kemana-mananya, habis ini bakal aku sharing lagu dari Hi-Fi Gadis Sampul. Tapi sebelum itu aku mau remind kamu, kalau kita udah punya visual radio, sobat, sayang banget kalau kamu gak bisa ikutan ngerasain vibes-nya, gimana excited-nya aku sama kamu di pagi hari ini. Sob, kamu boleh banget langsung download sekarang juga di Play Store kamu aplikasi X-Space Radio gitu ya. Aku tunggu, dan sambil nunggu komen-komen kamu juga, ini dia Hi-Fi Gadis Sampul. Selamat mendengarkan, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Brava Suara.
1: Music and trend information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music and Trend Information. Sobat masih barengan sama kuliah di Cuaca Pagi. Dan masih ngomongin seputaran cuaca pagi ini ya. Sob, ini udah ada komen-komen masuk. Wah, luar biasa nih. Pada semangat di pagi ini, sobat. Ada dari Pak Hadi di Tikung, pagi Lia. Nyimak sambil manasin bentor. Waduh, waduh. Emang laki-laki ini kadang relate-nya pagi-pagi tuh kalau kegiatannya enggak ngecek kicau burung di depan rumah ya. Kalau enggak gitu ya manasin motor nih. Wah, Pak Adi luar biasa. Bener banget. Kadang beberapa hari panasnya bikin gampang haus. Bismillah, mugi-mugi rezekinya lancar, sehat KB warga Lamongan. Wah, bener. Emang kalau misal siang-siang itu kemarin aku coba mampir ya, melipir ke Alpucok Shop yang ada di jalan apa ya, aku gak hafal lagi, di sekitaran Poltes ya. Itu ternyata luar biasa. Momentum ketika siang hari dan malam hari minum es itu udah beda banget sekarang. Rasanya kayak, wah ini jadi kondisi yang sangat diidam-idamkan ketika kamu begitu haus dan ternyata ada minuman yang sangat segar. Wah, mantap tuh, Pak Adi ya. Pak Adi, kamu jangan sampai kehausan. Jangan lupa juga jaga konsumsi mineral kamu, sob, biar kamu tetap terhidrasi. Dan ini tadi ada salam dari Pak Hadi sekalian. Mugi-mugi rezekinya lancar, sehat KB warga Lamongan gitu. Itu dari Pak Hadi. Udah aku sampaikan Pak Hadi ya. Oke, sobat Pak Hadi, makasih banyak udah ikutan nimbrung pagi hari ini. Sukses selalu, lancar-lancar manasin motornya. Dan sobat, ini ada lagi dari Mbak Rina di Paciran nih. Lihat, aku mau absen nih. Wilayah pesisir Paciran, angin pagi udah sepoi-sepoi, tapi sumuk banget. Mau jemur baju dipastiin sejam ya langsung kering kerontang ini mah. Wah, benar-benar. Kemarin tuh iseng hijab, kamu tahu hijab Paris ya, Mbak? Mbak Rina simak nih. Sobat, kalau misal kamu hijab Paris yang ringan dan itu apa ya, kayak dari segi bahannya juga tipis, jangankan nunggu siang. Sekarang jemur, nanti jam 9 udah kering tuh, sob. Kamu bisa coba juga gitu. Kadang momentum kayak gini tuh emang cuaca lagi panas-panasnya ya. Dan ngomongin soal panas itu, emang kadang kita mudah terdehidrasi. Semacam ngomongin soal kondisi yang tadi disampaikan sama barengan sama Bapak Hadi ya itu. Jadi emang kondisinya ini relate banget. Jangan sampai kamu dehidrasi ya, kekurangan air. Pastiin kamu terjaga asupannya. Dan nanti sebelum aku kasih tips-tips lainnya sobat untuk survive di cuaca panas kali ini, aku masih tunggu komen-komen kamu dulu ya. Nanti bakal aku spillkan. Aku masih nemenin kamu sampai di jam 9 nanti sobat. Aku masih nunggu komen-komen kamu ya. Seputaran cuaca pagi ini kamu rasainnya apa? Tadi pagi ya itu aku ngerasainnya begitu matiin AC kipas. Nah ini tuh rasanya momennya udah, wah langsung sumuk tuh. Gak afdol kalau pagi-pagi gak mandi ha, gitu. Biasanya tipe-tipe yang pagi hari itu masih pada dingin, gak mau nyentuh air. Tapi kondisi sekarang itu bertolak belakang sob. Udah 180 derajat berbeda gitu. Dan kamu ada yang relate juga gak? Aku masih nunggu komen-komen kamu seputaran gimana sih cuaca yang kamu rasain di pagi hari ini. Sumuk, wah udah sumuk, kemudian apakah justru sebaliknya dingin? Kamu boleh banget kirim jawaban kamu di WhatsApp Radio Prama Suara sobat di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama kuliah sobat, kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus aja. Aku tunggu calling-calling dari kamu juga ya. Habis ini bakal aku setelin lagu dari Lady Gaga, Judas. Ini dia, selamat mendengarkan. Dan aku bakal balik setelah yang satu ini.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
1: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus, mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Atau lapel.
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tijus, rasa tehnya berasa.
8: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
4: Mau tijus lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tijus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
11: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
9: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedap

kan yang namanya kekeringan, sobat. Bukan hanya itu ya, cuaca yang panas juga mengakibatkan banyak kebakaran terjadi. Bukan hanya di Lamongan sendiri, sob, tapi ini juga terjadi di Indonesia maupun sekitaran. Ini kemarin Karhutla belum pada selesai, diikuti barengan sama kebakaran-kebakaran lainnya. Dan per minggu kemarin juga di Lamongan lagi ada kebakaran ya, di salah satu gudang rongsokan gitu, sob. Lagi-lagi kondisinya itu rawan banget. Makanya kemarin sedikit banyak ada himbauan, kalau misal kamu kiranya punya banyak barang ataupun menyimpan barang yang mudah terbakar, lebih waspada gitu, sobat. Sobat, masih ngomongin seputaran cuaca yang beresiko ke kebakaran ataupun kekeringan ya. Ini tuh ada momentum ketika Lamongan kekeringan, tapi Pemkab Lamongan udah bantu menyalurkan 15.000 liter air bersih maupun paket sembako, dan update terbarunya ini di 18 September sih, sob, untuk warga terdampak yang ada di Dusun Bulu, Desa Mantup, Kecamatan Mantup, Lamongan gitu. Dan ini juga langsung didatangin sama Gubernur Jawa Timur, Ibu Kofifa Indar Parawansa, barengan sama Bapak Yes ataupun Bapak Yuronur Effendi. Ini luar biasa sih, sob. Dari sekian banyaknya, pada akhirnya ada 105 kepala keluarga ataupun sekitar 590 jiwa warga yang dibantu gitu. Dan barengan sama ini, sob, kemarin udah ada calling-calling barengan sama narasumber juga. Kamu bisa langsung hubungi Prameswara. Nanti kalau misal ada terdampak di lingkungan kamu, aku coba sampaikan ke dinas terkait. Siapa tahu kamu juga bisa mendapatkan bantuan dari sisi air bersih, paket sembako ya. Ngomongin soal puncak musim kemarau ini, emang lagi perlu banyak banget was-wasnya, hati-hati gitu ya, sobat ya. Sobat, masih ngomongin seputaran kondisi cuaca di pagi hari ini ya. Ini ada komen-komen masuk lagi nih. Ini ada dari, bentar aku bacain ya. Ada dari Mbak Nita di Lamongan Kota. Sambil siap-siap berangkat kantor nih, AC kamar mati sebentar aja rasanya udah gerah. Benar-benar banget. Bahkan jangankan pas matiin AC ya, perempuan pas lagi make up aja itu rasain gerah. Kenapa ya, sob ya? Kenapa ya ini? Ini suatu kondisi yang cukup unik ya, emang karena lagi buru-buru aja li. Tapi kalaupun make upnya lagi santai, aku ngeliat MUA juga kalau mau make upin kliennya itu juga butuh kipas. Jangankan karena gerah aja ya, tapi emang dari segi biar makeupnya bagus ngeset. Tapi itu kalau kamu pakai primer, pakai bedak basah dulu. Tapi kalau kamu yang gak usah pakai gitu-gituan, apakah tetap gerah? Hah? Ini aku mau dong jawaban kamu, sobat perempuan. Yuk, kenapa sih menurut kamu pas perempuan lagi makeup tuh ini lebih mudah gerah, sobat? Oh, emang cuacanya lagi panas aja sih, Lia. No, ini juga terjadi di momen-momen ketika sekalipun kita di ruangan yang notabene gak terpapar matahari, yang notabene ya udah gak yang gerah banget, dan ini masih ngerasain rasanya gerah ataupun sumuk. Kenapa tuh? Kamu punya fakta uniknya? Kamu boleh banget kirim jawaban kamu di WhatsApp Radio Prameswara, sobat, di 0812-302-1039. Ya, aku tunggu. Dan kamu jangan lupa langsung download Express Radio di Playstore kamu sekarang, karena sekarang Prameswara udah ada visual radionya. Sayang banget kalau misal kamu gak ngecek aku, gimana excitednya sapa kamu di pagi hari ini, sobat ya. Sobat, biar kamu makin excited sambil nunggu komen-komen masuk dari kamu, sambil nunggu kamu download aplikasi ya. Habis ini bakal aku setelin lagu dari JC Luisi, Hamin 5. Ini dia, selamat mendengarkan dan kamu jangan kemana-mana.

0: Transit TV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
1: Oke sobat, kita cek dulu lalu lintas di pagi hari ini. Gimana biar kamu yang lagi di jalan, kamu gak worries lagi karena kamu at least tahu kondisi jalanan. Sobat, titik yang pertama bakal aku cek ini ada di antaranya pertigaan Gelagah sama simpang titik 0. Tapi seperti biasa, kalau kamu mau cek CCTV barengan sama aku, kamu bisa langsung ke SP Radio. Kamu udah download kan ya sobat? Dan selain itu kamu juga bisa cek di website Prambe Suara karena ini bakal live hingga jam 8 nanti. Sobat, nah ini dia. Titik yang pertama, simpang 3 deket, ini arah Gelagah. Kelihatannya di sini ramai lancar, sobat, cenderung agak padat didominasi kendaraan roda 2, sesekali roda 4 dan kendaraan besar. Buat kamu yang mau melintas, harap bersabar, gak usah buru-buru. Dan biasanya jam-jam segini itu barengan sama anak-anak berangkat sekolah, orang-orang berangkat ke pasar, kemudian berkegiatan lainnya ya, pada hektik tuh di jalan. Jadi kamu lebih waspada. Tapi di sana udah ada pak polisi yang siap bantuin kamu buat lurus ataupun belok aja, jadi jangan khawatir. Titik yang kedua, sobat, ini ada di simpang titik 0 ya. Kelihatannya di sini wah banyak banget nih bapak polisinya ya, ada kurang lebih 4 personil dan bantu buat tertipin area sekitaran simpang titik 0. Seperti biasa kalau di perempatan sobat ya, kamu perlu berhati-hati, enggak usah buru-buru, enggak usah gerusak-gerusuk, takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan pula. Gitu. Nah, seperti biasa, dimanapun kamu berada, semoga perjalanan kamu lancar. Selamat sampai tujuan. Jangan lupa helmnya dipakai, seatbeltnya dipakai, gitu ya sobat. Masih barengan sama Kuliah Sob, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.
0: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih barengan sama kuliah, sob masih di cuap-cuap pagi. Sobat, yang ngomongin seputaran cuaca yang panas itu emang larinya enggak hanya kadang dehidrasi ataupun kepanasan aja. Tapi juga ada momentum ketika kamu tiba-tiba jadi demam, tiba-tiba kamu jadi infeksi. Dan cuaca yang panas itu juga rentan membawa debu ataupun udara yang kotor pula, sob. Jadi ini rawan banget. Kamu udah dengar berita seputaran ISPA yang lagi rame di Lamongan? Nah, itu juga salah satu faktornya karena momentum cuaca panas kayak gini tuh, udara yang di bawah dominasinya kadang kotor gitu. Dan ini nih sob, aku mau ngasih tahu seputaran ya, sebelum kita bahas lebih detail gimana solusinya barengan sama Bapak Erwin nanti, dan gimana kiranya prediksi cuaca di beberapa hari ke depan barengan sama Bapak Bahar. Sobat, kamu stay tune terus aja. Nanti baru di jam 7:30 barengan sama Bapak Bahar terlebih dahulu dari BMKG Cuaca Tuban, dan jam 8 barengan sama Dr. Erwin dari salah satu dokter spesialis saraf, gimana dampaknya cuaca yang panas ataupun ekstrim ke otak dan saraf kita. So, tapi sebelum kembali lagi ke itu ya, aku mau bawa berita yang cukup menyenangkan. Ini datang dari Lamongan, sob. Pemkab Lamongan ya. Waduh, sorry, nafasnya ini barusan ngambilnya salah. Pemkab Lamongan itu habis meraih penghargaan di Festiar Jatim 2026 ataupun Festival Ekonomi Syariah, sob. Dan ini eventnya dilaksanakan oleh Bank Indonesia, dan Lamongan mendapatkan dua penghargaan khusus di zona kuliner halal, aman dan sehat ataupun khas, serta pariwisata ramah muslim. Luar biasa. Dari informasi ini pula ya, semoga bisa menjadi pemicu lah istilahnya, biar Lamongan makin maju ke depan, makin bisa dipertimbangkan kondisinya dan bisa memberikan banyak peluang dari segi kerjaan, kemudian karir ataupun bahkan lain-lainnya, fasilitas kesehatan, pendidikan buat warganya utamanya gitu sobat. Sobat masih barengan sama kuliah, aku masih nunggu komen-komen kamu seputaran pagi ini. Menurut kamu cuacanya gimana sih sob? Boleh banget kamu kirim jawaban kamu di WhatsApp Radio Prameswara di 0812 302 1039. Dan masih barengan sama aku, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Aku tunggu ya komen-komen kamu sob, abis ini bakal aku bacain lagi.

0: 103,9 FM, Music is an information.
1: 103,9 FM, Music is an information. Waduh, sobat, udah jam 7 aja. Cepet banget rasanya. Ya, sob, yuk, yang kamu yang belum bangun, ayo bangun, duduk dulu ya. Kalau misal kamu masih pada ngantuk, ya, gue hari Selasa ini gak ngapa-ngapain. Oke, tapi setidaknya kamu bangun dulu deh, sob. Bangun, yuk. Kamu lihat tuh di meja makan udah ada apa. Belum ada apa-apa sih, Li. Oke, mungkin kamu harus diminta sama semesta buat ke warung sebelah. Nah, siapa tahu di sana ada makan kesukaan kamu dan kamu bisa produktif hari ini, sobat, gitu ya. Coba deh, kalau misal kamu belum punya alasan buat happy, belum cukup produktif hari ini, coba cari alasan-alasan sederhana di balik itu, ada pasti, gitu ya, sob. Jadi gimana momentum kita mencari untuk momen-momen bahagia itu dan momen-momen produktif itu, sobat. Sobat, kalau masuk jam 7 tuh gak afdal kalau kita gak calling-calling barengan sama Rasi, ya kan? Dan ini aku coba terhubung barengan sama Mbak Karsa terlebih dahulu nih, sob. Oke. Masih coba terhubung ya. Masih coba terhubung.
2: Rame suara Lamongan bersama keponakan saya.
1: Waduh.
2: Halo.
1: Halo, selamat pagi. Aku panggilnya apa nih? Mbak Karsa.
2: Paman dong, paman